0: diduga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh K.H. Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bripto Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, Anda terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta pagi ini masih Anda dengarkan. Saya Nana Hardan dan pengarah acara Matius Senggono, Mas Gono ya, masih juga menemani Anda. Warga bicara saya buka sekarang yang mau mengomentari soal olahraga tenis meja yang kami angkat hari ini di dalam sorot prestasi ya. Atau secara umum Anda mau bicara soal olahraga, boleh-boleh saja ya, atau soal lainnya. Monggo, waktunya kita bisa saling sharing, say hi, masuk di 638055, masuk juga di 081-3900-1-5525. Pendengar, ada yang udah ada di telepon nih, halo.
1: Selamat pagi Mbak Nana.
0: Pak Edi, alhamdulillah Pak Edi juga semoga sehat.
1: Cerah panas luar biasa.
0: Cerah panas luar
1: Kapan
0: biasa.
1: Kapan Mbak Nana dimasukkan Pak Presiden Sondungo se-Indonesia serentak? Biar mengurangi semuanya musibah bencana yang ke depan. Ini kapal yang terbalik itu ratusan orang belum ketemu. Jurnal apa itu sama ini MPG keratunan-keratunan kan luar biasa. Tapi presidennya belum mau legowo dengan bangganya. Komdes apa kan luar biasa itu mangkrak. Nah ini sing olahraga, tenis meja. Mudah-mudahan semua atlet-atlet selalu semangat. Ya, jangan mikir kalah menang, semangat, tapi harus prestasi. Ya, soal kalah nggak masalah. Tapi semoga semua atlet, bukan tenis meja, bulu tangkis kan luar biasa. Tapi kenyataan perubahan zaman kan belum bisa. Nah, ini bola sudah tambah bagus. Semoga nanti ke depan seperti bola apa, jangan sampai pakai pemain asing apa itu, naik pelatih nggak masalah. Indonesia 280 juta, mosok istilahnya cari orang berapa puluh ya, kok nggak bisa itu bagaimana. Moga tenis meja ini ya mudah-mudahan, terutama nanti dari Solo, bisa muncul benar-benar tenis meja yang luar biasa. Tapi kalau ada pendidik yang bagus, bahkan cari bibit-bibit yang bagus, ya mau enggak mau, kan udah bayangan contoh di Cina itu kan luar biasa. Dari anak kecil dilatih itu kan sampai apa, itu benar-benar pendidikannya bagus, olahraganya bagus. Maka semoga Indonesia bisa nanti meniru kurang lebih lah. Siapa tahu nanti sama tenis meja apa ini, Indonesia bisa nongol tokoh-tokoh. Ya. Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Edi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi ini ya. Kita angkat tentang persiapan Pekan Olahraga Provinsi ya, Porprov 2026. Ini akan berlangsung di Semarang Raya pada 25 Oktober nanti. Berarti berapa? Sebulan lagi ya. Ya, tentunya para atlet sudah pada persiapan ini ya. Dan tentunya ini ada satu apa ya? Kerentek gitu apa sih, semangat yang datang dari cabang olahraga tenis meja, punya semangat yang tinggi untuk nanti bisa membangkitkan prestasi begitu, membangkitkan prestasi kembali. Ya, jelang Porprov 2026 kami hadirkan nanti bahasan mengenai hal ini bersama Edwi Puryono nanti ya, yang akan membahas tuntas soal ini bersama para narasumber kami adalah Ketua PT MSI Jateng. Nanti akan berbincang bersama kami Bapak Lukas Ari Dwiko Utomo. Kemudian ada para Ketua PT MSI Solo, ada Ketua PT MSI Solo, terus kemudian ada Ketua Harian PT MSI Sukoharjo komplit ya, dari tingkat Jawa Tengah, kemudian Kota Solo dan Sukoharjo, semuanya dari PT MSI. Kami nanti coba kulik seperti apa persiapannya dan apa yang istimewa nanti target di gelaran Porprov 2026 untuk olahraga tenis meja ini. Pendengar, WA call, WA chat bisa 081-3900-1-5525 sambil saya sampaikan informasi lain juga nanti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo Mbak Tarmi. Waalaikumsalam. Mbak Tarmi, olahraganya apa kalau pagi-pagi malam minggu begini?
2: Olahraganya masak.
0: Masak olahraganya ya.
2: Aduh, kamu aku pun keselak.
0: Sing godot nanti tangane ya.
2: Nggih. Jambang Lombok, Bapak.
0: Wah, ya.
2: Nggih, Mas Tarma. Semoga Semarang, Mbak.
0: Nah, nanti di di Semarang nanti porprofnya.
2: Lagi itu pokoknya sinten mawon menang nggih remenak, Mbak. Mendapat uang banyak.
0: Iya.
2: Mbak Nana mbok ikut?
0: Saya olahraga tenis meja. Waduh, okay. Nanti malah saya gelundung sendiri. Wah, ya. Malah saya gelundung bukan bolanya malah orangnya. Tak kapan? Jam berapa? Kemarin toh.
2: Niki wau kok ketinggalan kok kula nyetel kula urip jam 4 pinten niku wau.
0: Lah ya belum mengudara kalau jam 4 toh Mbak Tarmi.
2: Pripun?
0: Belum mengudara kalau jam 4.
2: Belum mengudara tapi kan pun plus jam 45 no pinten.
0: 45 tadi sudah on air lo. 44 kok tadi kita on airnya.
2: Kok mboten urip?
0: Lho.
2: Kula gebrak kok. Adiyo nganyel ke. Nek sing mbak nika nyat memang mati sing wingine nika. Nek niki boten. Seling ketingale napa mleset. Entene promosi jamu.
0: Nah, itu meleset mungkin ya. Geser sendiri.
2: Stadione nek mboten niku kenang-kenangan kok niku.
0: Iya, nggih Mbak Tarmi.
2: RRI niku. Ya, sehat selalu ya Mbak Nana.
0: Gih, Mbak Tarmi, terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi, olahraganya masak kata beliau ya. Pendengar, ada yang menarik ini di Kota Solo. Dinas Perhubungan di Subsol ini melakukan transformasi pelayanan perparkiran dengan menghadirkan sistem pembayaran retribusi parkir secara tunai maupun non-tunai. Peluncuran transformasi pelayanan perparkiran retribusi parkir dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Solo Respati Ardi di halaman kantor di Subsolo pada Jumat pagi kemarin ya. Wali Kota Solo ini mengganti seragam jukir dengan rompi jukir dengan desain baru. Oke, warnanya apa sih ini? Kuning ini ya? Ya, kuning kayaknya kalau nggak salah. Rompi yang baru. Rompi jukir yang baru. Oke, warnanya kuning. Terus kemudian Respati ini mengalungkan kris statis dan alat EDC e-parkir Netsmi kepada jukir. Dan alat-alat ini digunakan untuk transaksi non-tunai, pendengar. Nah, kita bisa pakai kris nih kalau bayar parkir ya. Respati menjajal dengan transaksi kris Rp2.000. Wali Kota Solo juga memberikan sosialisasi dan arahan kepada petugas parkir mengenai transformasi perparkiran ini, pendengar. Arahan ini didampingi oleh Satgas Terpadu Kota Solo. Total petugas yang diberikan peralatan EDC ini ada 15 orang ya. Penerapan kepada petugas lainnya dilakukan secara bertahap setelah peluncuran Jumat pagi kemarin dan Respati ini mengatakan masyarakat tetap dapat membayar retribusi parkir secara tunai maupun non-tunai. Tunainya masih tetap bisa sih, tapi kalau mau non-tunai sudah tersedia EDC di tempat parkir tertentu sih, belum seluruhnya ya. Coba saya cari tahu, ada 4 ruas jalan yang menjadi tahap awal penerapan pembayaran tunai non tunai ini, pendengar. Jalan Slamet Riyadi dari simpang 4 Gendengan hingga Bundaran Gladak itu sudah tersedia. Kemudian di jalan Gatot Subroto ya, dari simpang 4 Singosaren hingga simpang 4 Ngarsopuro itu. Ada lagi di Jalan Teuku Umar, ini dari Simpang 3 McDonald hingga Simpang 4 ke Prabon. Lalu Jalan Dr. Rajiman dari Simpang 4 Barat Klewer hingga Masjid Fatimah. Nah, itu sudah tersedia EDC untuk pembayaran kris statis ini ya. Respati juga mengatakan penerapan pada tahap awal ini belum mengubah zona maupun tarif parkirnya. Tarif masih menggunakan ketentuan zona C atau tarif lama sambil menunggu perda pajak daerah dan retribusi daerah baru begitu. Nah, jadi sudah bisa pakai EDC dan tarifnya belum baru ya. Ada berdasarkan data di Sub pada 17 September ada 257 petugas parkir di Kota Solo, sebanyak 170 petugas telah siap, sedangkan petugas lainnya masih menjalani proses pendataan dan pembuatan kris gitu ya. Oke. Itu dia yang mau menjajal begitu ya, pakai kris pas parkir itu sudah ada di tempat-tempat tadi yang sudah saya sebutkan. Bu Ika Bu Ika Nur, assalamualaikum Pak Gono, tukang pantun. Oh kyo, izin lo gini nggak bikin pantun ya wes arane tukang pantun. Mana pantunnya? Kasih. Beli beras di pasar Legi. Apa Mas Gono? Hah? Nggak beli tapi utang dari. Oh gitu. Kok utangnya impas, saya nggak tahu. Kok sudah tahu-tahu sudah impas sih. Mbak Nana Cantas, Mas Gonowati. Aduh, kok ya wangil ya gawe pantun ya. Terima kasih Bu Ika Nur. Terus ada Pak Agus Rudianto juga kasih jempol untuk saya pagi ini. Thank you. Pak Bejo cerita nih kalau kemarin pas jam santai itu sempat hilang suara loh Mbak Nana. Loh. Kok bisa begitu ya? Sekarang suaranya sudah celing lagi di Lereng Merbabu. Nggih. Terima kasih Pak Bejo informasinya. Semoga nambah semangatnya ya. Terus mana lagi? Bu Endang Sukoharjo, selamat tugas Mbak Nana dan Pak Gono, semangat sehat selalu nggih. Terima kasih. Siapa tahu ya yang mau lihat status WhatsApp kita, mau tahu kecerahan hati kita hari ini, tergambar dari wajahnya ya Pak Gono ya, padahal rung sarapan. Oke, WA call, WA chat masih ada waktu? Masih, silakan 638055 kami soroti nanti dalam topik sorot prestasi yang akan dibawakan Edwi Puryono adalah tentang persiapan para atlet tenis meja begitu. Kami hadirkan tokoh-tokoh PTMSI dari Jawa Tengah, Kota Solo maupun Sukoharjo nanti untuk membahas bagaimana para atlet ini mempersiapkan diri menghadapi Porprov 2026 yang akan berlangsung nanti 25 Oktober 2026 di Semarang Raya ya. Saya juga punya informasi lain lagi nih pendengar, kalau dari Klaten ini ya, beritanya adalah tentang penyaluran air bersih ya. BPBD Klaten ini menyalurkan lebih dari 4,6 juta liter air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan di Klaten. Distribusi bantuan dilakukan ke 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Klaten, distribusi air bersih sudah dilakukan sejak 15 Juni lalu hingga Kamis 17 September kemarin ya. Jumlah total bantuan air bersih yang didistribusikan BPBD Klaten mencapai 915 tangki atau sekitar 4,5 juta liter. Jumlah penerima manfaat ada sebanyak 4.796 keluarga atau 16.057 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Klaten Syahruna menjelaskan wilayah yang terdampak kekeringan ini tersebar di 4 desa di Kecamatan Kemalang, Desa Kendal Sari Sidorejo, Telogowatu, serta Tegal Mulyo. Lalu kalau di Kecamatan Cawas terjadi di Desa Bawak dan Burian. Sementara itu di Kecamatan Jatinom ada di Desa Bandungan. Sementara di Kecamatan Wedi, wilayah terdampak berada di Desa Kaligayam. Sementara di Kecamatan Bayat tersebar di Desa Wiro, Jotanga, dan Krikilan ya. Selain dari Pemkab, bantuan air bersih juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu dari BBWS Bengawan Solo, CSR NGO Tanah Air Lestari, dari Polresta Klaten, serta Tempo Scan ya. Ya, ini bukan hal yang menyenangkan ya, kalau kita aja, kalau kita pengguna PDAM ya, berapa jam aja mati, udah repot, ribet, minta ampun ya. Jadi kita berharap saudara-saudara kita yang kekeringan atau kekurangan air bersih ini bisa teratasi dengan bantuan ini ya. Sementara itu ada ini kurang menarik sih ya, cuma ini bisa jadi perhatian untuk kita. Ada sebuah mobil ini mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Cokro Delanggu, Kebonarjo, Kecamatan Polanharjo kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan kecelakaan ini diduga terjadi lantaran pengemudi salah menginjak pedal setelah panik karena anaknya rewel. Nah ini, Kapolsek Polanharjo AKP Abdillah menjelaskan mobil itu dikemudikan seorang warga Polanharjo bernama Dava melaju dari arah Cokro menuju Delanggu. Sesampainya di depan mie ayam, ini anaknya yang masih kecil menangis, kemudian diambil, digendong di depan pengemudi. pengemudi kemudian berniat menghentikan laju kendaraan, namun pengemudi salah menginjak pedal. Pedal yang seharusnya diinjak rem, tapi justru yang diinjak adalah pedal gas begitu. Mobil kemudian menabrak tiang telepon di pinggir warung mie ayam dan mobil yang sedang parkir di situ. Jadi apa pelajarannya kalau bawa anak-anak ekstra hati-hati ya, karena memang anak-anak tidak bisa kita duga, jadi tentunya ini menjadi perhatian dan kewaspadaan begitu untuk kita semua. Sementara itu dari mana lagi nih, dari Koni Surakarta ini ya. Koni Surakarta ini mendorong penataan agenda olahraga sepanjang tahun untuk memperkuat sport tourism di Kota Solo. Salah satu gagasan yang disiapkan ini adalah membuat kalender event olahraga dari Januari hingga

Nanti setelah sorot prestasi saya akan kembali lagi untuk Anda pukul 9 sampai 10 ya. Jadi WhatsAppnya juga dibuka terus ketika sorot prestasi pun. Kalau WhatsApp dibuka, telepon dibuka, silakan Anda juga bisa ikut bergabung. Mbak Anies, terima kasih jempol dan senyumnya. Semoga Mbak Anies tambah betah terus mendengarkan Pro 1. Saya putarkan Craig David dulu. Watch Your Flava. What's your flavor?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: obrolan seputar olahraga, sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu, 19 September 2026. Kami hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan satu tema yang sudah kita siapkan di kesempatan edisi hari ini adalah tentang persiapan Porprov ya. Seperti kita tahu, nanti Porprov akan berlangsung di Semarang Raya pada 25 Oktober mendatang hingga akhir bulan. Nah, pendengar, saya Edwi Puryono tidak sendiri, ada pengarah acara Matius Senggono. Produser pelaksana adalah Mulato Ishaan dan juga eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini pendengar juga bisa Anda pantau melalui radio manual Anda 101 bagi Anda yang masih memiliki radio jadul atau radio mobil. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan gadget ya, aplikasi Anda bisa mendownload melalui Play Store ya, RRI Digital atau di pencarian Pro 1 RRI Surakarta. Itu adalah siaran yang bisa Anda pergunakan untuk memantau siaran-siaran RRI termasuk Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan YouTube, Anda bisa mencari di RRI Surakarta Live. Di sana ada rekan saya Tri Winarsih yang akan mengawal Anda hingga selesai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini kami kedatangan 3 orang narasumber. 2 di antaranya sudah hadir di studio RRI Surakarta. Yang pertama adalah Antonius Sulistyo, Ketua Pengkot PTMSI Kota Solo. Selamat pagi Mas Tony.
2: Selamat pagi Mas Edwi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Okay. Sehat. Kemudian yang kedua adalah Pak Akwan Satrio dari Pengcap PTMSI Kabupaten Sukoharjo. Selamat pagi Pak Akwan.
3: Ya, selamat pagi Pak Iwin. Selamat pagi. Sehat ya. Para pendengar dimanapun Anda berada dan okay, pemirsa melalui YouTube live streaming RRI Surakarta.
1: Ya. Kemudian di channel yang lain melalui Zoom meeting ini kami sudah tersambung dengan Pak Lukas Ari ya. Beliau adalah Ketua Pengprop PTMSI Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Lukas. Unmute-nya belum. Ya, oke. Okay.
4: Pagi. Luar biasa.
1: Pak Akwan, Pak Tony bisa menyapa Pak Lukas nih. Kayak semangat nih di lokasi nih.
3: Ya, selamat pagi Pak Lukas.
2: Selamat pagi Pak
3: Salam
2: Lukas.
3: Salam sehat selalu.
2: Semangat. Salam olahraga jaya.
1: Pak Lukas, posisi di mana ini Pak Lukas ini?
4: Whisper, Mas.
1: Ada acara agenda apa ini, Pak?
4: Oh iya, jadi ini bersama teman-teman komunitas.
1: Iya. Yeah.
4: PTM Andalan 88. Tempatnya di Whisper. Whisper itu apa? Whisper itu Wisma Perdamaian.
1: Yeah.
4: Di mana itu? Di Tugu Muda Semarang.
1: Oke.
4: Okay. Kebetulan hari ini teman-teman PTMSI dari Kabupaten Batang mengajak untuk sparring main bareng dengan teman-teman dari PTM Andalan 88. Tentu semangat yang mendasar dari bawah ini sangat mendukung untuk keberlanjutan yang intensif nanti ke depannya. Walaupun saya tahu selama ini untuk cabur tenis meja
1: yeah,
4: sudah menjadi semacam hobi, hobi publik. Oke, okay. Bola yeah, sudah semua ya.
1: Oke, okay. Okay. Pak Lukas bisa anu ya, bisa fokus sebentar sebelum nanti apa giliran main ya Pak Lukas ya. Mungkin saya di kesempatan pertama ini lebih banyak ke Pak Lukas ini selaku ketua ketum baru dari Pengprop PTMSI Jawa Tengah ini, Pak Lukas ya. Oke, okay, Pak Lukas ya, sambil jalan ya Pak Lukas ya. Oke. Ya Pak Lukas kalau
4: kadunganmu ya kena set piro iki kena ya baru setengah set sih.
1: Oke.
4: Okay. Esok-esok wis sanu wis dijadwalkan karena biar main duluan supaya nanti bisa lanjut dengan kegiatan-kegiatan lain seperti hari ini kita masih TC Training Center di pusat PPLP Gor Jatidiri Mas terhadap 56 personel yang terdiri dari atlet dan ofisial. Atletnya itu 50, ofisialnya itu 6 orang. Yeah. Yang mulai besok akan mengikuti kejurnas di Baywalk Pluit Jakarta dari tanggal 21 September sampai dengan tanggal 28 September.
1: Oke.
4: Di sana Mas, dan saya mulai besok harus membersamai mereka yang pada berangkat ke Jakarta. Mohon doanya dari semuanya, khususnya komunitas pingpong Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah umumnya, kita dapat berhasil dengan baik dan sukses nantinya. Amin.
1: Oke, amin. Gitu ya, Mas. Pak Lukas, kalau kita sedikit menengok ke belakang, belum lama ini kan Pak Lukas dikukuhkan, dilantik sebagai Ketua Pengprop ya, PT MSI Jawa Tengah itu periode 4 tahun mendatang. Mungkin di awal ini mungkin pendengar di Solo, karena Solo kan bagian dari Jawa Tengah juga ini Pak. Ya. Apa yang membuat Pak Lukas ini tertarik ya untuk masuk ke dunia pingpong, walaupun Pak Pingpong ini Pak Lukas sendiri pun saat ini juga sudah familiar dengan olahraga pingpong ya, ternyata pagi ini juga bersama teman-teman komunitas untuk melakukan sparring di Semarang nih Pak Lukas.
4: Jadi Mas Edwi, saya itu berangkatnya secara alami.
1: Yeah.
4: Tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan yang tendensius, yang ambisius apalagi untuk menjadi seorang ketum PT MSI Provinsi Jateng.
1: Betul.
4: Nggih, biar aja teman-teman kabupaten 35 kabupaten dan kota itu mengenal saya sebagaimana apa adanya saja tanpa harus ada muatan-muatan yang kurang sesuai dengan fakta. Jadi biar aja air mengalir, maksud saya. Kira-kira begitu. Cuma prinsip besarnya, utama dan pokok adalah bagaimana untuk membuat kondisi pingpong di Jawa Tengah ini menjadi lebih baik dari yang kemarin. Artinya apa? Kalau yang kemarin sudah berprestasi, ayo kita lebih prestasikan. Kalau kemarin itu di PON masih cuma dapat satu perunggu,
1: betul,
4: bagaimana caranya di PON besok di tahun 2028 bertempat di NTT, NTB.
1: Yeah.
4: Antara NTB atau NTT, nanti yang mana itu yang dipilih untuk pingpongnya, kita harapannya untuk mendulang medali lebih dari itu. Maka harus dilakukan strategi-strategi terhadap apa yang ada selama ini di Jateng, khususnya terkait dengan pembinaan kepada atlet sangat penting sekali, mulai dari umur U11, U13, U15, U17, U19, bahkan sampai yang U25, baik yang 25 ke bawah maupun U25 ke atas. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Yeah.
4: Sepele saja, dan itu bisa untuk dilakukan secara jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Kira-kira begitu. Jangka panjang tadi sudah saya sampaikan bahwa 2028, ini aku telepon piye gicarane? Pateni sik ya.
1: Teleponnya diabaikan dulu toh, Pak. Kita lagi live ini, Pak.
4: Mohon maaf ini yang telepon-telepon, mohon maaf ini.
1: Oke, bisa dilanjut Pak Lukas, monggo.
4: Nah, tentu tadi yang saya sampaikan sasaran kita yang paling utama nanti prestisiusnya, bergengsinya itu di 2028
1: betul.
4: Dalam PON. Bagaimana itu? Yeah. Kita bisa berbicara tidak di dalam kancah PON itu. Maka tekad dan niat kuat kita harus bisa berbicara di kancah PON 2028 untuk cabur tenis meja, Mas Edwi.
1: Yeah.
4: Kira-kira begitu.
1: Pak. Okay. Pak Lukas, kalau kita cermati berbicara masalah prestasi, ini tidak lepas dari event gitu ya. Event kan tidak hanya latihan-latihan, pembinaan oke, tapi kalau tidak ada event kan mubazir, Pak Lukas. Bagaimana dengan event-event nanti yang mungkin ada mungkin planning ya, mungkin di Jawa Tengah, kalau di Solo kan banyak event, walaupun eventnya event apa ya, bukan nasional, tapi kan paling tidak untuk menggelorkan semangat ini hampir setiap minggu, setiap bulan itu selalu ada gitu kan. Secara keseluruhan mungkin Pak Lukas melihat seperti apa ya potensi Jawa Tengah ini, ada mungkin ada event yang bisa memberikan ya semangat kepada para atlet sehingga mereka bisa berprestasi nih Pak Lukas.
4: Nge. Itu benar sekali ya Mas Edwi, kaitan dengan penggeloraan dan menyemarakkan cabur tenis meja sebagai caburnya masyarakat, yeah. Atau tenis mejakan olahraga tenis ke masyarakat, kira-kira begitu. Jadi terkait dengan hal ini, tidak ada yang memungkiri bahwa di Provinsi Jateng ini sangat banyak, sangat marak dengan kegiatan-kegiatan mulai dari RT, RW, bahkan di desa-desa, pelosok, itu tidak ada yang tidak mengenal pingpong.
1: Betul.
4: 17 Agustus kemarin itu sangat ramai,
1: yeah.
4: Di instansi-instansi, di sekolahan-sekolahan, di RT-RT, di desa-desa, itu semua hampir saya monitor, saya ikuti, menyelenggarakan pingpong. Artinya apa? Ini modal bagus, modal yang sangat potensi untuk dikembangkan lebih jauh ke depannya. Bagaimana untuk mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada secara modal dasar ini? Tentu perlu melibatkan pihak-pihak lain. Nek mong PTMS itu, Mas Edwin.
1: Betul, betul.
4: Tentu ya, harus ada keberadaan dan kehadiran dari teman-teman kabupaten kota, di mana di teman-teman kabupaten kota itu ada ketua umum PTMSI-nya masing-masing, ketum PTMSI kabupaten kota, bergerak bersama-sama dengan pemerintah daerah, kami di sini dengan pemerintah provinsi, Pemprov, bersama Pak Gubernur, dengan slogan ngopeni dan ngelakoni Jateng, itu selalu kita gelorakan, Mas Edwin. Jadi terkait dengan maraknya, banyaknya kegiatan-kegiatan tenis meja yang ada, ini merupakan modal dasar utama yang sudah ada, tinggal melakukan pengelolaan dan pembinaan kepada atlet-atletnya. Kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama adalah POPDA,
1: ya.
4: Pekan Olahraga Pelajar Daerah, sifatnya sejateng, dengan tingkat pertanding atau kejuaraannya adalah SD, SMP, dan SMA. Dari situ sudah mulai kelihatan bibit-bibit, benih-benih atlet yang berpotensi ke depan, selain sasaran utamanya adalah yang senior nantinya untuk dibawa ke PON 2028. Kira-kira itu Mas Edwi ya.
1: Oke. Okay. Ya kalau kita sedikit ke belakang Pak.
4: PR-nya
1: Pak.
4: Banyak, intinya PR-nya ini banyak.
1: Oke, okay, siap.
4: Mas Edwi, PR-nya masih banyak yang harus kita lakukan dan harus kita bareng-bareng kerjain PR ini. Tidak bisa merasa hebat sendirian. Tidak ada di dunia ini yang merasa hebat sendirian. Semua harus pasti dengan bersama-sama dengan pihak dan energi-energi positif yang lainnya. Kira-kira begitu,
1: ya. Mas Edwi. Paling tidak membangkitkan, mungkin dulu kan pernah punya pemain-pemain legend ini, Pak Lukas ya, di Jawa Tengah ada PTM Sukun Kutus yang punya nama, kemudian pemain-pemain legend juga pernah muncul, ada Anton Suseno, ada Di Yudo, dan lain-lain, yang paling tidak kan mereka regenerasinya termasuk terlambat, sehingga di kancah PON saja target emas tidak pernah tercapai. Pak Lukas, bagaimana
4: duduk dulu.
1: Mungkin kedepannya akan
4: yang dari Batang.
1: Kedepannya ini. Mungkin Pak Lukas ya, mungkin akan membuat event besar yang berlangsung di Jawa Tengah. Kalau di Surabaya kemarin ada Chen Ho gitu ya, yang itu merupakan komunitas yang termasuk udah punya level internasional. Di Jawa Tengah mungkin ada rencana Pak Lukas membuat satu gebrakan yang lebih heboh barangkali.
4: Jadi gini Mas Edwi, kalau dipikir-pikir nih, opo aku iki Mas ngelage seumur jagung.
1: Seumur jagung. Harus ada gebrakan justru itulah Pak, biar kelihatan gitu.
4: Lage Agustus wingi wis digebret dengan Polda. Wis saiki wis
1: Polpro, persiapan Polpro gitu ya.
4: Tidak bisa diam-diaman.
1: Yeah.
4: Jurnas itu harus melakukan seleksi. Setelah dari seleksi dilakukan TC. Hari ini sedang kita lakukan TC, Training Center di PPLP Gor Jatidiri. Selesai acara dengan Kabupaten Batang ini Mas, saya langsung bergeser ke sana untuk membersamai mereka. Sekaligus memberikan motivasi-motivasi supaya tetap mampu dan bisa mengharumkan nama Provinsi Jawa Tengah. Itu tekad kita Mas di dalam kejurnas nanti ini. Walaupun ini sedang bicara tentang Porprov yang nanti di bulan Oktober yang dikoordinir oleh KONI Provinsi Jateng bulan Oktober tanggal 25 sampai dengan 30 Oktober di Gor Gotong Royong Ambarawa Kabupaten Semarang ya Mas.
1: Yeah.
4: Tetap kita step by step ya. Walaupun kita fokus orientasinya ini kejurnas untuk fokus serius untuk memberangkatkan untuk main selama nanti di sana di Baywalk Pluit Jakarta kejurnas itu kita memang sedang mempersiapkan secara tersendiri untuk kesuksesan dan keberhasilan Porprov tenis meja di Gor Gotong Royong, gedung serbaguna Gotong Royong maksudnya Ambarawa. Dan itu sudah saya survei Mas.
1: Yeah.
4: Sudah saya survei bagaimana kondisinya, kuat berapa meja kalau untuk bertanding dari para pemain-pemain, terus nanti di mana tempat pemanasannya para atlet-atlet yang lain sebelum bermain, sebelum bertanding, itu kita sudah lakukan survei dan sedang dilakukan inventarisasi sarana-prasarana untuk melengkapi itu semua. Mulai meja jumlahnya berapa, terus apa kelengkapan itu yang untuk nilai itu apa itu?
1: Papan scoring ya. Papan ya, scoring Pak. Okay, schedule juga itu ya.
4: Papan skor. Papan skor. Tempat handuk. Kita upayakan standarnya standar yang bener lah. Bukan handuk dicantol-cantolin di bawah meja, ditumpuk-tumpuk di janu. Tidak. Kita mulai biasakan untuk yang rapi, yang enak dilihat, keseragamannya sama, sejenis, dan sebagainya. Memberikan kepuasan kepada para pemain, atlet khususnya, para pelatih juga, pelatih yang sudah melatih atlet-atletnya itu kalau diberikan sarana yang memadai, pasti mereka akan bangga dan akan senang, termasuk kepada para orang tuanya yang sudah memberikan izin waktu anaknya untuk bermain pingpong dan menggeluti pingpong secara tersendiri. Perlu pengorbanan itu semua.
1: Ya, betul.
4: Maka tentu kita harus apresiasi hal-hal yang seperti itu, harus kita apresiasi. Dengan cara apa? Dengan cara menggelar suatu event sebagaimana mestinya. Kira-kira begitu, Mas Edwi.
1: Oke. Okay.
4: Ini tamunya tambah akeh iki ya iki.
1: Iya, iya. Tamunya tambah akeh. Oke, tahan dulu Pak Pak Lukas, kita beralih ke Pak Tony dulu, Antonius Sulistyo Ketua Pengkot. Nanti Pak Lukas bisa sharing juga nanti dengan Mas Tony dan juga Pak Akwan ya, untuk ke depan seperti apa nanti pembinaan apa namanya tenis meja di Jawa Tengah. Ya Mas Tony, kalau kita cermati luar biasa ini.
2: Sangat luar biasa Mas.
1: Oh, iya. Semangatnya iya. Gitu kan.
2: Semangat.
1: Ya. Pak Tony mungkin ada komentar tentang Pak Lukas sendiri yang akhirnya yeah. Walaupun dia tadi bilang dia tidak mencari apa-apa pokoknya ya. Untuk masuk ke Ketua Pengprov ini Mas.
2: Jadi kita lihat figur Pak Lukas itu sangat luar biasa. Tidak kenal maka tidak sayang.
1: Betul.
2: Pak. Karena apa? Pak Lukas itu selain ya non saya namanya bos ya di sini dalam PTMSI di Provinsi Jateng ya, nomor satunya PTMSI Jateng ya. Beliau juga turun ke lapangan Mas. Jadi sampai akar rumput. Jadi segala permasalahan tuh dikupas. Jadi tahu akan kekurangan, kelemahan apa yang di pengkap dan pengkot. Contohnya kemarin juga ada masalah yang viral di sebuah kabupaten itu juga langsung beliau turun ke lapangan. Apa duduk permasalahannya dan bisa diselesaikan. Terus yang kemarin lagi juga
4: sampah,
2: ada
4: sampah-sampah ojo anu lho masih sampah-sampah.
1: Iya.
4: Ojo di tumpuk-tumpuk sampai.
1: Moga-moga. Pak Lukas mungkin soundnya bisa dimatikan aja enggak apa-apa sambil monitor Mas Tony nanti.
4: Ya.
1: Silakan.
2: Terus kemarin ada juga satu masalah di atlet, entah masalah sekolah apa-apa itu juga langsung beliau itu terjun ke sana. Dan saya rasa emang seperti yang beliau apa tadi yang diutarakan ya. Jadi kita di pengurus provinsi, pengurus kota, pengurus kabupaten itu kan kita kan kolektif kolegial ya Mas Edwi. Jadi segala keberhasilan itu tidak hanya satu yang apa punya keputusan, punya kebijakan. Jadi semua harus bersinergis dan itu sudah dilakukan oleh Pak Lukas dengan menggandeng. Terus terang kemarin kan itu di apa musorprov ya. Musorprov itu kan ada yang berseberangan, ada yang ya tahu ada yang satu gerbong dan itu semua dirangkul Mas Edwi. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu keberhasilan adalah milik bersama. Satu itu, yang kedua saya lihat figur Pak Lukas itu adalah beliau kan komut ya. Jadi kalau misalkan sebuah organisasi itu pastilah itu ada masalah di anggaran.
1: Ya, ya.
2: Jadi organisasi yang apa sih yang nggak butuh anggaran? Padahal dengan yang seperti sekarang ini kita lihat kan untuk olahraga bagaimana untuk apa efisiensi dan segala macam itu kan juga butuh stakeholder.
4: Siapa mau mutuhku?
2: Butuh stakeholder, butuh apa? Donatur atau support dari baik itu swasta ataupun yang lain ya,
1: pihak ketiga ya.
2: Iya, pihak ketiga. Kita kan sulit kalau kita mencari dan hanya menggantungkan anggaran dari pengkot, pengkap atau pengproh.
1: Betul.
2: Ya toh itu juga harus ada dana dari luar. Kalau enggak itu saya rasa tidak bisa jalan kalau kita hanya apa mengandalkan untuk dari pengproh, pengkot, pengkap. Gitu Mas Edwi.
1: Oke. Mas Pak Akwan mungkin ada komentar tentang Pak Lukas sendiri yang tampaknya juga wow berapi-api gitu ya semangatnya sama dia. Ternyata juga wow luar biasa gitu kan Pak Akwan.
3: Iya, benar Pak Edwin, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi bahwa Pak Lukas memang tipikalnya memang gitu ya. Detail, pekerja keras, semangatnya berapi-api. Dan ini segala permasalahan itu apa namanya dikelola dengan baik. Jadi memang di dalam struktur kepengurusan atau kabinet dari Bapak Lukas ini memang termasuk gemuk ya, banyak personil, tetapi mereka yang duduk di sana itu rata-rata berkompeten di bidangnya masing-masing. Yeah. Jadi kalau ada masalah kita tampung, kemudian kita selesaikan. Jadi tipikalnya begitu. Mm-hmm. Seperti tadi sampaikan Pak Tony tadi, ada di kabupaten daerah mana itu, Banjarnegara kalau nggak salah, itu segera selesai. Kemudian di Kabupaten Semarang ada yang anak didiknya itu mengalami kendala, nggak bisa ikut di Popda karena hal satu dan lainnya, itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian masalah kantor sekretariat itu masalah-masalah yang mudah diselesaikan gitu loh. Kemudian teman-teman juga setiap kita memberikan masukan itu selalu direspon. Jadi apa yang kita, bahkan Pak Lukas itu sendiri membentuk sebuah di luar struktur. Ya, struktur namanya Kring PTMI Jateng. Jadi itu fungsinya untuk kulaan masalah gitu. Kulaan masalah kita selesaikan bersama gitu. Di luar itu juga di masalah pembinaan saya pikir ini lebih utama dan lebih di dalam sebuah organisasi cabang olahraga ini memang sangat vital, dan ini benar-benar menjadi fokus dari eranya Pak Lukas ini. Seperti misalnya untuk pelaksanaan Popda itu secara detail kita ulas dari A sampai Z, kemudian pelaksanaannya dan setelah ini, bahkan ini ada TC juga kan untuk menghadapi besok Popnas itu tanggal 21. Kemudian untuk masalah yang lain, misalnya secara organisasi juga ini diberdayakan semua. Jadi kalau misalnya kemarin ada kunjungan ke mana NPC, Pak Lukas bisa menerokan sebuah hasil yang sangat signifikan bahwa kita diberi fasilitas oleh NPC. Waktu itu diterima oleh Ibu Seni dan siapa wakil sekjennya Pak Rima. Kita diberi fasilitas. Jadi mau digunakan apa? Secara all out itu diserahkan ke Pak Lukas mau bidang apa. Nah ini saya pikir ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ini bisa kita manfaatkan untuk prestasi Jawa Tengah. Itu yang bisa saya rasakan. Jadi memang benar-benar ini menjalankan amanat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 itu ya, pasal 17, bahwa ruang lingkup olahraga itu di bidang pendidikan, masyarakat, dan juga prestasi. Untuk pendidikan kita sudah laksanakan Popda dan nanti kelanjutannya Popnas berjenjang. Untuk yang masyarakat, ruang lingkup masyarakat, ini dulu namanya olahraga rekreasi ya.
1: Yeah.
3: Jadi seperti mengadakan seperti tadi program tadi mentenis mejakan masyarakat, itu memang benar-benar dilakukan. Artinya apa? Seperti Pak Tony yang biasa dilakukan setiap minggu itu, ada turnamen-turnamen dengan Kelas. Karet bebas itu kan, itu termasuk olahraga masyarakat.
1: Betul.
3: Kemudian yang prestasi, saya pikir ini sudah difasilitasi dengan baik, misalnya turnamen-turnamen kelompok umur, dan ini berjenjang kan, nanti dari Porprov naik ke PON, ada lagi ke Jurprov, ke Jurnas, nah itu. Jadi kalau yang, tadi saya bedakan ya, yang pendidikan itu yang Popda, Popnas, nah itu pendidikan.
1: Yeah.
3: Jadi saya pikir sudah menjalankan amanat Undang-Undang Keolahragaan Nasional nomor 11 2022.
1: Okay.
3: Itu Pak Edwin yang bisa saya soroti.
1: Okay. Pak Lukas, masih monitor ya?
4: Yes.
1: Okay.
4: Yes.
1: Tadi dengar ya, yang disampaikan oleh Mas Tony dari Pengkot PTMSI Solo dan juga Pak Akman Satrio dari Sukoharjo, intinya dukungan kepada Panjenengan Pak Lukas ya, tetap nomor satu ya, apapun yang terjadi sebagai top leader salah satu cabur kan memang harus didukung gitu kan. Salah satunya mungkin menggelar event-event, tadi Pak Lukas sudah ada rencana, kalau Pak Akman tadi sudah event harus ada KU harus segera, karena kan kalau PTMSI kan biasanya identik dengan KU kalau ada event-event ini Pak. Pak Lukas melihat seperti apa nanti kira-kira nanti kedepannya, sehingga untuk membangkitkan euforia prestasi ini memang KU nomor satu diutamakan kelompok usia ya, sampai dengan usia senior barangkali Pak Lukas. Monggo, kalau dari sisi mitra kerja kan, oh ini Jawa Tengah punya apa namanya bos-bos yang bisa mensuplai sebagai sponsor pendukung, Pak Lukas.
4: Oke, matur nuwun, Mas Edwin.
1: Siap, nge.
4: Tentu pertama saya tak menyinggung sedikit lah yang disampaikan Mas Tony.
1: Mas Tony, Pak Awan.
4: Ketum PT MSI Solo sama Mas Awan. Awan Satrio dari pengurus PT MSI Sukoharjo.
1: Betul.
4: Ya, ya mungkin agak berlebihan lah, tapi intinya niatan saya cuma berangkat dari sebuah apa ya, ayo piye sih bareng-bareng kabeh untuk pingpongnya Jawa Tengah ini. Kita menyatu, kita ojo ego sektoral, ego dewe-dewe per daerah, ojo kabeh, namanya saja Jawa Tengah. Jawa Tengah itu isine 35 kabupaten kota, maka dari itu 35 kabupaten kota ini hendaknya wajib hukumnya untuk bersinergi satu dengan yang lainnya. Langkah yang akan saya buat pertama nyengkuyungi perkaresidenan sih, Mas Edwin.
1: Iya, iya.
4: Nek maune rodok jarang, walaupun pernah, tapi mungkin rodok jarang untuk secara karesidenan kita geliatkan, kita gelorakan, kita semarakkan. Nah, ini nanti perlu untuk kita lakukan. Kalau tadi menyinggung perkelompok umur, wajib itu yeah. Karena memang itulah sasaran utamanya.
1: Betul.
4: Kita sing wis tuwa-tuwa iki ora mungkin berprestasi. Aku tanya itu sama Mas Tony sama Mas Awan, iso ora kuwi berprestasi saiki juara Jateng? Pasti ora iso. Ayo, aku wani anu. Cuma kita penghobi, kita padha karo aku ya penghobi. Ora pinter-pinter banget lah. Nek Mas Tony mungkin pinter karena mantan atlet. Mas Awan mungkin pinter, mantan atlet juga. Tapi aku rawedi, karo Mas Awan aku rawedi. Ya, tetep wae engko tak mainkan. Nek memang meh sekali tempo, kapan kita main, monggo. Welcome sekali saya. Itu tentu harus diprioritaskan yang kelompok umur, Mas Edwi. Per yang tadi sudah saya sebutkan di depan, umur ini semuanya. Iki wis waktune mlaku iki wis do mulai rame-rame nih wisan.
1: Oke, siap.
4: Oke, tapi intinya kita akan terus genjot. Nah, kemudian ya saya agak kaget aja, Mas. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Pak Peter. Pak Peter itu siapa? Pak Peter itu Ketum PB. Ketum PB PT MSI yang ada di Jakarta. Yang intinya dalam menghubungi saya, mau menggelar turnamen kejuaraan usia dini.
1: Ya.
4: Di Jateng. Internasional.
1: Internasional, Pak ya.
4: Internasional, ya. Internasional. Ini yang sudah disampaikan ke saya. Saya sih siap-siap saja. Enggak ada mundur lah kalau untuk gitu-gitu.
1: Berarti event pusat, Pak ya. Event pusat mungkin tuan rumahnya di Semarang.
4: Nah, mau saya begitu, jangan eventnya pusat dibroke ning Jawa Tengah. Iki aku rada mundur lah, rame kuwi ning kono kuwi wis do mulai main soalnya. Ya, ada meja yang sudah dipakai-pakai gitu.
1: Terus gimana Pak Lukas dengan apa rencana ini?
4: Iya. Saya welcome. Namun
1: ya,
4: jangan apa-apa dibroke. Cuma dibroke kowe sing gawe. Wow. Nek kowe ora kerja sama nek carane kaya ngono kuwi. Itulah kira-kira harus bareng-bareng semua siapapun kita nang aku wis ngomong kaya ngene engko aku mengikut sertakan melibatkan dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota karena pada dasarnya pada intinya adalah kegiatan ini atas nama kita semuanya bukan terus nek senggawe Jateng, oh senggawe Jateng kabupaten kota ora usah we apa kuwi dudu aku aja kaya ngono ya berarti urung bareng-bareng yeah. Kira-kira seperti itu dari hal-hal yang semangat kecil untuk mau terlibat, mau mengkolaborasikan energi yang dipunyainya positif itu untuk kita bareng-bareng. Ngonolah kira-kira ininya ke depan.
1: Oke, okay, itu okay. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti teratasi, Pak. Ya, mungkin kalau misalkan Jateng bisa ambil sebagai tuan rumah event internasional ini kan salah satu apa namanya kesempatan ya untuk mengangkat apa ya prestasi olahraga tenis meja ya paling tidak bisa menghasilkan sesuatu apalagi ini KU kan biasanya kan peminatnya cukup banyak ini Pak nih Mas Tony juga siap eksodus memboyong seluruh pemainnya nanti ke Semarang kalau misalkan jadi event ini digelar di Semarang ini Pak Lukas ini.
4: Oh iya. Iya. Ya, kita berlomba-lomba.
1: Iya betul. Surakarta ini termasuk tenisnya tinggi Pak. KU-nya tuh banyak sekali. Kalau ada tuh event kecil saja di Solo itu pesertanya udah ratusan, bisa harus ada pembatasan ini Pak Lukas.
4: Iya, iya. Betul, saya monitor itu. Mas Edwi, Mas Tony, saya monitor. Bahkan kemarin Mas Tony juga melaporkan atau menginfokan tentang kegiatan dia yang Car Free Day.
1: Betul.
4: Artinya di dalam setiap hari
1: Minggu
4: kalau nggak salah itu, ya di Jalan Slamet Riyadi dilakukan bebas mobil dan motor. Yeah. Namun salah satu ide kreativitas yang sudah dilakukan dengan menggelar meja pingpong 3 meja kemarin yang disampaikan ke saya. Dan mengajak masyarakat di sekitarnya yang lagi jalan, yang lagi ngomong anak, sama keluarga, terus memberikan ajakan-ajakan untuk nyoba bermain, mungkin dikasih sedikit apa namanya hadiah-hadiah kecil gitu, bonus biasa yang bisa menangin ketum PTMSI Solo. Dengan dipur 10 dapat hadiah. Pur
1: 11. Itu bisa digalakkan di CED-CED yang lain ini Pak Lukas, tidak hanya di Solo saja. Sudah ya.
4: Mas, maka salah tiga mengikuti kemarin Mas Airi selaku ketum PTMSI Kota Salatiga pun melakukan hal yang sama. Kita yang di Semarang atau yang di provinsi akan merencanakan di Mall 23. Mudah-mudahan okay. Dan hasil komunikasi dan koordinasinya bisa nyambung nantinya. Di Mall 23, orang-orang yang berbelanja di mall itu, siapapun itu, tua muda, laki perempuan, besar kecil, itu bisa mau dengan bonus-bonus dengan doorpress yang disiapkan kira-kira ngono.
1: Tapi kalau kita kata lihat event-event di mall, apakah memang sudah mulai digalakkan Pak di Jawa Tengah ini Pak? Kalau di Solo kan sering ini.
4: Belum, kita mau mengawali. Kita mau mengawali gitu.
1: Ya.
4: Biar tempatnya yang ya.
1: Kalau di Solo ini sudah sering Pak di mallnya Mas Tony sering selaku panpelnya ini. Nah,
4: tapi orang tahu diinfokan ke saya berarti menang-menangan wae kuwi cara ning ngono.
1: Sebelum era Pak Lukas ini sudah sering nanti tapi setelah era Pak Lukas belum pernah Mas Tony ya.
2: Belum.
1: Nanti bisa dipamerin nanti biar Pak Lukas bisa ngangsur kabroh itu.
4: Betul. Nanti saya kumpulkan teman-teman kabupaten kota yang sudah pernah melakukan hal-hal yang akan kita lakukan di provinsi untuk bareng-bareng terlibat ya, terus meminta masukan dan saran demi keberhasilan dan kesuksesan yang secara rame-rame untuk semuanya. Kira-kira begitu, Mas Edwi.
1: Oke, Pak Lukas, mungkin Pak Lukas akan sudah, Pak Lukas sudah mau rehat langsung atau masih terus ingin bergabung, Pak Lukas? Kalau kita ya, tawarkan, kalau sudah tidak
4: langsung itu aku meh main nih kita.
1: Oh ya udah. Kalau mau main ya kita kan dari sini, Pak Lukas kasih kesempatan karena waktunya tinggal 10 menit ini. Jadi Pak Lukas silakan untuk keluar dari Zoom ini untuk ke konsen melayani tamu-tamu yang ingin sparring, Pak Lukas. Monggo kami persilakan. Namun paling tidak di terakhir mungkin ada closing statement Pak Lukas yang ingin disampaikan ya, terutama untuk persiapan porprov dan kebangkitan tenis meja di Jawa Tengah ini, Pak Lukas. Silakan.
4: Oke, Mas. Nggih. Matur nuwun Mas Edwi. Semenit dua menit akan saya sampaikan. Yang pertama bahwa untuk porprov ke depan tanggal 25 Oktober sampai dengan 30 Oktober bulan depan di GOR atau Gedung Serbaguna Gotong Royong Ambarawa, Kabupaten Semarang, kita sudah menjalin dengan teman-teman PT MSI Kabupaten Semarang, khususnya Mas Saikul sebagai ketum PT MSI dan perangkat-perangkat dari kepanitiaan mereka dan termasuk KONI-nya. Kenapa? Karena Porprov ini adalah leading sektornya dari KONI. Kami koordinasinya dengan KONI pusat, Mas Jarwanto. Itu kami juga berkomunikasi, Mas Jarwanto, Mas Budi, Mas Ali Purnomo, nama-nama yang sering muncul di cabur-cabur. Kira-kira seperti itulah. Ya, ini kita akan menyiapkan secara maksimal. Tentunya mengharapkan untuk teman-teman kabupaten kota yang 35 itu beramai-ramai, berbondong-bondong untuk mengajak mendaftarkan atletnya. Ketika ada yang dianggap katakanlah kurang berprestasi, terus kemudian enggak diberangkatkan, wes mangkat wae, walaupun mungkin nanti sifatnya sebagai menonton, kira-kira gitu, sifatnya sebagai menonton, karena daftar-daftar itu semua sudah kami peroleh langsung dari KONI sudah memberikan listnya, iki kabupaten-kabupaten kota yang melaksanakan kegiatan tenis meja. Hampir sama skemanya dengan yang kemarin Pogda di awal September, tanggal 1 sampai tanggal 6 September, itu hampir sama polanya. Yeah. Yang hampir sama itu yang seperti apa? Bahwa Dispora Jateng itu memberikan list mana-mana melalui Dispora Kabupaten Kota ya tentunya ya. Ini melalui KONI, untuk yang porprov melalui KONI Kabupaten Kota. Kira-kira seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Gitu Mas Edwi, nanti bisa kita sambung.
1: Baik.
4: Darat kita lebih bagus kalau mau jumpa.
1: Siap.
4: Darat.
1: Yeah.
4: Saya welcome sekali dengan siapa-siapa yang ingin melakukan sounding-sounding, info-info, saran masukan, dan lain sebagainya, itu kita sangat welcome.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Lukas ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Silakan Pak Lukas bisa keluar dari Zoom meeting ini, bisa langsung melayani tamu-tamu.
4: Okay. Yeah. Selamat pagi.
1: Yes, tetap semangat Pak Lukas.
4: Luar biasa. Petarung.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Lukas, Ketua Pengprov.
4: Ini anu dulu nih, teriak-teriak dulu nih.
1: Ya. Gimana Pak teriaknya, Pak? Monggo. Dari sana. Oke, silakan. Mau membuat yel-yel ini. Ya silakan Pak Lukas bersama komunitas yang saat ini berada di Semarang ya. Semangat. Silakan Pak Lukas, monggo ditung.
5: Ya wes, oke.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Lukas, selamat melanjutkan aktivitas ya. Ya, itu adalah Pak Lukas, Ketua Pengprop PT Messi. Ya, luar biasa Pak Kepan. Mas Tony. Ya, kita masih ada waktu sekitar 7-8 menit. Mas Tony, kita berbicara masalah porprop ya. Mungkin kan nanti gantian. Bagaimana kesiapan untuk menuju ke tenis meja porprop yang tinggal hitungan hari ini, Mas, Mas Tony?
2: Kita sudah sangat siap. Karena sebelum porprop atau praporprop dulu juga sudah intens untuk latihan. Dan sekarang juga sudah TC-nya sudah hampir, berarti ini bulan September, 9 bulan
1: Mas. TC-nya di mana Mas?
2: Di Bola Mas dan HTC.
1: Ada berapa atlet
2: solo? Ada 4 putra, 4 putri dan
1: yang lolos berarti 8.
2: Ya, alhamdulillah sudah lolos semua. Karena sekarang sistem di Sisakti, jadi untuk atlet-atlet yang ikut Porprov itu sangat ketat Mas Edwi. Untuk atlet kita ada 2 yang kemarin belum bisa terverifikasi, Gandul di Karanganyar dan Gandul di Boyolali, dan itu sungguh sangat perjuangan yang luar biasa Mas Edi, karena untuk sistem Sisakti itu kalau misalkan tidak umur KTP-nya 18 bulan

0: kan gitu. Sekarang sudah enggak bisa lagi.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Akmal sendiri Sukoharjo seperti apa persiapannya, Pak?
2: Ya, kita sudah intens melakukan latihan. Jadi seminggu itu 3 kali ada TC
1: di mana tuh?
2: Kalau yang hari Sabtu itu di Dwi Bengawan Cemani, kemudian Senin Rabu di Bekonang. Ada salah satu lokasi di sana dan juga mendekatkan diri dengan sparring partner.
1: Oh iya.
2: Kebetulan Sukoharjo tahun ini hanya putri, sektor putri yang
1: lolos. Oh iya, hanya putri ya. Berapa orang, Pak?
2: 4. Bu Ase, Safina, Sofina sama Lina.
1: Tapi senior.
2: Kan seniornya cuma satu.
1: Oh iya.
2: Yang 3 kan
1: Bu Ase ya.
2: 23 ke bawah. Dan mudah-mudahan dengan pelatih Pak Arief. Ya kalau hitung-hitungan di atas kertas, mudah-mudahan kita bisa mencuri lah salah satu medali, karena kita udah lama sekali mendapatkan medali di ajang Porprov ini. Kalau Solo kan gudangnya pemain banyak ya, tapi kalau Sukoharjo terbatas. Jadi kita memanfaatkan yang sedikit ini untuk semaksimal mungkin. Tahun 2018 kita pernah mendapatkan medali waktu itu di Karanganyar ya.
1: Oh, mainnya di Karanganyar ya.
2: Nah, mudah-mudahan ini tahun ini menjadi titik balik lagi untuk kembali mendapatkan prestasi.
1: Tapi ya, ikut peraih medali perunggu ikut lagi sini.
2: Gimana?
1: Yang peraih medali perunggu ikut lagi yang Porprov ini.
2: Oh, ada. Mm-mm. Ada ya. Kalau enggak salah 2 ya yang ikut. Terus gini Pak Edwin, apa namanya? Kebetulan ini juga faktor luck itu juga tidak
1: perlu
2: dikesampingkan.
1: Iya, ya.
2: Kebetulan kita besok itu masuk di pool D, di Bergu bersama
1: Sudah pembagian poolnya sudah ada ya.
2: Kalau yang di Bergu sudah, karena ini berdasarkan kualifikasi kemarin, kualifikasi Porprov. Tapi kalau untuk technical meeting nanti kan kita untuk penentuan perorangan.
1: Iya.
2: Jadi kalau nggak salah itu kita masuk di pool D bersama Kudus, Solo, Karanganyar, Sukoharjo.
1: Oh ini.
2: Nah Kudus yang ini yang anu ya, bisa dibilang mungkin di atas angin karena ada salah satu pemainnya kan yang memperkuat Asian Games tahun ini di Aichi Nagoya, Jepang.
1: Yeah.
2: Terus kemudian Solo timnya Pak Tony ini, terus kemudian Karanganyar dan juga Sukoharjo.
1: Jadi nanti grup menjadi berat ini ya?
2: Ya grup surga atau grup neraka. Ya mudah-mudahan kita bisa lolos dan kita bisa berjalan lebih banyak lagi lah. Dan juga target kita nanti juga menekankan di sektor ganda putri.
1: Ganda putri ya. Siapa itu Mas?
2: Lina sama Safina. Itu mudah-mudahan. Ya kalau melihat dari perkembangan selama ini, progres latihan dan uji coba itu menunjukkan hasil yang positif. Nanti mudah-mudahan di ajang sebenarnya di Porprov itu bisa meraih prestasi. Gitu Pak Edwin.
1: Oke. Kalau Mas Tony sendiri apa Mas target? Dulu kan waktu di 2018 dapat satu medali emas.
3: 2023.
1: Padera dapat satu
3: medali emas.
1: Untuk target tahun ini Mas?
3: Kemarin sudah saya utarakan ke teman-teman itu kelihatannya yang masuk akal itu di Perak Mas Edwin.
1: Baru Perak ya?
3: Perak.
1: Mas gak berani ya?
3: Mas barangkali ada keajaiban. Ya, karena kita kehilangan satu pemain andalan, Sena itu.
1: Sena kemana sekarang?
3: Ya, yang sekarang di Lampung, SIM. Ya, dia membela Lampung sekarang.
1: Oh iya.
3: Ya, dan kerja di Lampung.
1: Oh, kerja di Lampung ya.
3: Iya, kerja di Lampung. Jadi kita kesulitan untuk minta kembali balik karena
1: enggak bisa ya, kerja. Sulit ya karena kerja, kerja gitu ya.
3: Iya. Dan mungkin di Peraknya itu kita ambil di Bergu Putranya Mas Edi. Ya itu mungkin yang target yang realistis. Tapi kita tetap mengejar di emasnya, satu emas seperti yang lalu. Karena untuk prestasi adalah sebuah harus tolak ukur kita untuk mendapatkan anggaran dana hibah. Ya, satu kesehatan organisasi, prestasi di Porprov itu nanti akan menggambarkan kita dapat anggaran, karena satu emas sungguh sangat penting. Makanya saya tekankan pembinaan di Surakarta, di Solo itu adalah tanggung jawab kamu. Kalau kamu nggak mendapatkan prestasi yang terbaik, minimal satu emas, adik-adik kamu yang latihan ini tidak ada biayanya nanti, tidak ada anggarannya. Betul. Ya gitu Mas Edwin.
1: Jadi Solo kekuatannya 8 atlet ya?
3: 8 atlet.
1: Putra-putri ya?
3: Iya, 4 putra, 4 putri.
1: Sukoharjo hanya 4 putri saja Pak Akman ya?
2: Iya. Yeah.
1: Betul ya?
2: Iya. Yeah.
1: Putranya kenapa? Enggak lolos ya?
2: Jadi ada banyak kendala waktu itu juga, enggak bisa dihindari karena waktu itu

0: Kevin kecelakaan.
1: Oh iya.
0: Terus kemudian Nanda yang menjadi andalan kita itu nggak bisa izin untuk izin di tempat kerjanya. Jadi kita istilahnya nepong Jawa gudang ya. Gudang dua Kevin sama Nanda. Jadi istilahnya di atas kertas kalau ini dua orang ini, dua anak ini ikut itu ya kalau untuk sekedar lolos bisa lah, bisa lolos di porpofnya. Jadi waktu itu kita ketimpangan pemain ini yang menyebabkan terus kita nggak lolos pool. Sama Karanganyar juga kalah, kalahnya juga nggak kalah telak juga kan, kalah 3-2 dan ya seperti itu. Ya. Mau nggak mau harus kita anulah, kita upayakan apa yang ada ini kita maksimalkan aja.
1: Pak Wan melihat seperti apa kalau di porpof peta kekuatan nanti? Mungkin ada pergeseran kekuatan nggak?
0: Saya pikir untuk tim-tim kabupaten kota yang apa namanya secara tradisi sudah memiliki pengalaman juara itu masih berbicara ya seperti Semarang, kemudian Kudus. Ini kalau saya lihat itu Rembang itu juga menjadi sebuah kekuatan karena ada beberapa pemain dari luar Rembang yang ikut memperkuat. Dan juga di kalau di sektor putri juga masih sama sih Kudus, Semarang.
1: Kudus masih ya, masih iya, dominan
0: Kudus
1: ya.
0: Masih dominan karena Kudus kan
1: punya PTM.
0: Iya, Sukun yang menjadi Sukun, gitu kan. Tulang punggung mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi adalah ada satu yang kuat, kemudian yang lain juga menjadi penengah, menjadi kompetitor. Ini menjadi bisa menjadi semangat dan juga memicu atlet-atlet yang di bawah ini bisa ikut naik gitu loh. Jadi secara merata Provinsi Jawa Tengah nanti prestasinya lebih baik. Itu harapan kita seperti itu, Pak Jim.
1: Oke. Mas Tore sudah melihat ya venue yang nanti akan dipergunakan untuk prop-prop?
2: Belum.
1: Tadi kan
2: belum.
1: Pak Lukas menjanjikan akan berstandar internasional gitu kan.
2: Belum melihat, tapi kebetulan nanti saya bertugas di Kabupaten Semarang.
1: Oh di Semarang
2: ya? Ya, saya jadi korwilnya Kabupaten Semarang. Tapi saya nanti mobile kan.
1: Mobile ya?
2: Iya, mobile saya. Oke. Di seluruh 5 kabupaten kota.
1: Iya. Mudah-mudahan target satu
2: Amin.
1: Medali ya Mas.
2: Amin.
1: Tercapai ya. Amin. Termasuk nanti Pak Akpan Satrio dari Sukoharjo juga bisa.
0: Amin.
1: Melenteng atas ya.
0: Ya.
1: Walaupun masuk di grup. Amin. Ya. Grup apa ya istilahnya? Grup keras ya. Kalau bagi.
0: Iya.
1: Grupnya apa?
0: Grup. Kalau sudah menjadi sudah di Porprov itu sudah keras semua. Karena ya, ini kan sudah lolos semua.
1: Sudah lolos gitu ya.
0: Kualifikasi semua.
1: Ya. Ya, oke. Okay. Baik. Terima kasih Mas Tony, Pak Kawan sudah hadir di studio menemani Pak Lukas tadi dari Ketua Pengprop PTMC Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti ya prop akan berjalan maksimal sesuai dengan tema kita akan memunculkan satu atlet yang mampu menjadi generasi ya untuk penerus atlet-atlet Jawa Tengah berprestasi di ajang yang lebih tinggi karena PON terakhir Jawa Tengah hanya mendapatkan satu medali perunggu. Paling tidak ya sejajar dengan pemprov-pemprov yang lain lah, Mas Tony, Pak Akwan ya, Jawa Timur,
0: Amin.
1: DKI, Jabar, dan juga Kaltim yang tampaknya grafiknya terus meningkat dan belum ada tandingannya. Mudah-mudahan nanti dari hasil prop ini akan melahirkan atlet-atlet potensi yang bisa menandingi kekuatan dari 4 provinsi itu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Tony, Pak Akwan. Dan itu adalah akhir dari diskusi kita yang sudah membahas tentang Porprov 2026 Jateng siap bangkitkan olahraga tenis meja. Saya Edwi Peryono mewakili seluruh kerabat kerja untuk diri kita ketemu di dialog olahraga sorot prestasi pada pekan pertama bulan Oktober mendatang. Terima kasih, tetap semangat dan salam olahraga.
3: Obrolan seputar olahraga, sorot prestasi, sorot prestasi, sorot prestasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya pendengar, klaim ini tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla itu. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai dengan 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun itu. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momet iki son. Durung entuk kerjaan. Wis ngelamar nanti-nanti, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan? Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa-Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa-Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami. WA-nya kita buka terus loh ya, yang ingin berinteraksi sampai jam 10 nanti. Kita dalam Surakarta pagi ini. Ada Bu Agustin, terima kasih pujiannya. Wah, jari cantik saya yo. Kayak Bu Agustin, kan ketularan Bu Agustin yo. Terima kasih, alhamdulillah barokah tugasnya. Amin, Bu Agustin. Terus Mbak Jinio, betul? Bapak atau Mbak ya? Mbak Nana, ini radioku gak bisa loh, dipunggawan ya Pak ya. Oke, sudah saya teruskan ke bagian teknik ini ya, sudah baru saja. Terus Ibu Sri Rezeki di Solo Baru juga begitu. Udah lama gak dengar RRI, Mbak Nana gak ketangkep siarannya lokasi Dr. Un Solo Baru. Dr. Un Solo, oh. Kalau Baki bisa nggih, Baki yang Bu Retno yang ada di Baki-Baki ini bisa semua ya. Cuma kalau di Solo Baru, Umi Karim nangkep gak nih Umi Karim nih? Oke, Mang Turun ya Bu Sri Rezeki. Semoga segera bisa ketangkep lagi pro satunya ya di udaranya Solo Baru. Oke, lalu ada Mas Teo di Magelang. Mbak Nana mau tanya nih, bagaimana? Oh, ini sudah selesai ya untuk obrolan prof-nya. Terima kasih anyway Mas Teo. Semoga tetap semangat terus pagi ini ya. Bu Muharsih di Wonogiri juga sudah masuk. Mbak Nana nyimak sambil aktivitas ya selalu. Oke, Bu Muharsih sesama Wonogiren ya. Dilarang uya-uyaan. Bu Muharsih semoga pagi ini juga nambah semangatnya, nambah aktivitasnya lebih dinamis lagi karena udah mulai siang ya. Jangan lupa malam mingguan harus kita bikin seberarti mungkin ya, amin. Terus ada Bu Ika Nur, Mbak Nana, cuantik lah, cuantik no. Alhamdulillah ya. Terus informasi dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta dulu, pendengar. Ketersediaan darah ini dilaporkan kalau hari ini ada stok darah golongan A, ini adalah 736 kantong, lalu stok darah golongan B 1450 kantong, tersedia juga golongan darah O 1779 kantong, dan persediaan untuk golongan darah AB ada 410 kantong. Giat donor darahnya ini untuk hari ini ada di Sibat Sudiro Prajan, ini dibuka untuk umum mulai pukul 2 siang nanti. Lalu juga ada di Mapala Wanabuaya Universitas Duta Bangsa, ini juga dibuka untuk umum mulai 8:30 pagi tadi ya. Nah, dua kegiatan donor darah ini bisa Anda akses di masing tempat tadi. Kemudian untuk layanan klinik Pratama PMI dan lab klinik PMI ini dibuka Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai 21 waktu Indonesia Barat. Itu ya informasinya. Terus saya mau putarkan lagu lagi dulu. Lagunya Vidi Aldiano, lagu Status Palsu. Saya kirimkan untuk Mas Gono ya.

Pendengar masih menikmati lagu-lagu keren yang saya pilihkan untuk Anda, juga informasi-informasi sampai nanti jam 10 pagi kita dalam Surakarta pagi ini. Rutan kelas 1 Surakarta pendengar menggelar razia gabungan terhadap barang-barang yang disimpan warga binaan di blok-blok hunian pada Jumat semalam ya. Sejumlah barang terlarang ini ternyata ditemukan tim gabungan selama razia yang dibantu petugas BNN Kota Solo serta TNI Polri itu pendengar. Barang terlarang yang ditemukan selama razia antara lain adalah hanger baju, korek api, gelas, batang besi, alat cukur kumis, kaca, baut, pulpen, paku, penjepit kertas, amplas, dan cincin. Dari berbagai barang itu yang paling banyak ditemukan adalah korek api, penjepit kertas, alat kerok kumis atau jambang, dan sendok makan. Sementara itu obat narkotik atau narkoba tidak ditemukan. Kepala Rutan Kelas 1 Surakarta Banat Sofa Kurniawan saat diwawancarai wartawan seusai razia memastikan petugas gabungan tidak menemukan obat terlarang maupun narkotika. Banat menjelaskan, barang-barang terlarang yang ditemukan tim gabungan selama razia tergolong tidak terlalu membahayakan bagi warga binaan. Banat juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNNK Solo serta TNI Polri yang telah membantu jalannya razia gabungan malam itu.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Dari Firza, lagunya Aku Lelakimu. Saya pastikan lagu-lagunya yang terbaik ya. Semoga Anda seneng semua, happy bareng-bareng saya gitu ya. Maunya kita begitu tuh. Kayak Bu Agustin katanya, wah pokoknya lagu-lagunya sing diputar Mbak Nana tuh bikin happy luar dalam. Jadi sing dalam itu sing mana Bu Agustin? Sing luar sing mana Bu Agustin? Kok gak kelihatan semua dari sini? Okay. Semoga Anda pun juga menikmati suasana yang enak begitu di malam mingguan ini, hari ke-19 bulan September 2026. Kalau udah September nanti terus apa sih, Oktober, November, Desember, ya udah mau ganti tahun aja nih ya. Oh cepet banget ya. Ya, ada yang in a rush yang harus Anda lakukan di tahun ini supaya cepat selesai. Mungkin perlu diingat-ingat lagi supaya tahun demi tahun tuh kita ada prestasi gitu ya. Enggak gitu-gitu aja monoton aja ya. Semoga kita enggak begitu dan masih ada waktu untuk bisa kejar target, kejar setoran atau kejar waktu begitu untuk bisa mewujudkan apa yang Anda pingini, yang Anda ingin wujudkan di tahun ini. Saya ada beberapa informasi yang mungkin baik untuk kita ketahui tapi tidak baik untuk kita tiru ya. Jajaran Satres Narkoba Polresta Solo ini mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 537 gram atau kurang lebih setengah kilogram pada Rabu dini hari ya. Sabu sebanyak ini disita dari dua orang tersangka, yaitu RAS 37 tahun dan MAY 45 tahun asal Kadokan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Informasi ini disampaikan Wakapolresta Solo AKBP Heru Eko Wibowo saat konferensi pers Jumat petang kemarin ya. Dijelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan RAS di Kelurahan Joyotakan, Serengan Solo. Dari tangan RAS ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu pipet kaca berisi sisa sabu, tas hitam, satu HP, serta satu sepeda motor. Heru menjelaskan, tim Satuan Narkoba kemudian melakukan pengembangan hingga mendapatkan informasi mengenai TKP kedua. Di lokasi itu polisi menangkap tersangka MAY serta menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup banyak. Begitu ya. Itu adalah Polresta Solo. Sementara kalau di Wonogiri ya, Polres Wonogiri ini mengamankan pemuda menyita 116 butir obat keras di Manyaran ya. Polres Wonogiri ini mengamankan pemuda berinisial FER 19 tahun yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras di wilayah Kecamatan Manyaran ya. Dalam pengungkapan ini polisi menyita 116 butir obat keras berwarna putih dengan logo Y. Barang bukti ini ditemukan dalam sejumlah plastik klip yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi obat keras. Pengungkapan kasus ini berlangsung pada Kamis 17 September. Lokasinya berada di depan sebuah minimarket di Desa Punduh Sari, Kecamatan Manyaran, Wonogiri. Kasih Humas Polres Wonogiri, Ibtu Ririn Indrawati, mewakil Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hashim, mengatakan kasus itu terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Dan informasi ini menyebutkan adanya dugaan transaksi obat keras di wilayah Manyaran. Menindaklanjuti informasi itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Wonogiri kemudian melakukan penyelidikan ya. Hasil pemeriksaan awal mengarah pada FER. Salah seorang yang diamankan mengaku telah membeli obat keras dari FER. Dan obat yang dibeli ini sebanyak 10 plastik klip dengan total 100 butir. Transaksi pembelian obat keras dilakukan senilai Rp235.000 ya untuk yang 10 butir itu. Dan seterusnya, tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah peredaran narkoba ini sangat laten ya, dan kita kadang-kadang tidak menyangka. Tugas kita adalah mengawasi keluarga kita paling tidak ya, supaya tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya punya lagunya Baim nih untuk Bu Agustin Kersong ya, Bu Agustin, saya pilihkan lagu Baim juga yang sudah gabung sejak pagi ya. Coba saya absennya dulu, semoga masih setia terus ya sampai sekarang. Bu Dwi Jayati, Bu Retno Hasuti, Bu Seno Haryani, Bu Seno Harjani ya, lalu Bu Elisa, Pak Sardi, Pak Yanto, Bu Menti, Bu Tri Keprabon, Bu Retno Hardani di Baki, Pak Mumu juga semoga masih setia terus, Bu Modesta juga begitu, Pak Bejo, Pak Agus Rudianto, Bu Endang Sukoharjo, Endang tiga-tiganya sekaligus ya, Endang Sri Handayani, Endang Sri Widyastuti, dan Endang Suro Ningsih. Iya, ya, enggak sih, soalnya enggak tak tulis Bu Endang.
Mbak Andis juga semoga masih setia, Umi Karim juga begitu, Bu Muharsih, lalu Bu Sri Suyamti mencoba menelpon tadi ya. Mas Teo di Magelang, siapa tahu masih stay tune ya. Bu Sri Rejeki di Solo Baru, Pak Bapak atau Ibu Jinio di Punggawan, Bu Ika Nur, dan tentu saja Bu Agustin ya. Semoga semuanya happy dan bisa menikmati waktu malam mingguan ini. Dari Baim, saya pilihkan lagu Bertahan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar

0: kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
2: Pendengar, ini adalah ujung dari kebersamaan kita ya. Surakarta pagi ini segera saya tutup untuk kemudian Surakarta siang ini bisa Anda nikmati nanti bersama Hanan Putra sesaat lagi ya. Terima kasih sekali Anda sudah setia terus sejak memulai hari. Semoga hari kita menjadi lebih berarti dan bermakna. Kita ciptakan yang terbaik hari ini dan kebahagiaan semoga ada di hati kita semua. Kita sampai lagi esok pendengar, saya Nana Hardan Santoso sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
2: Halo, selamat siang pendengar 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali ya kembali bisa hadir dalam program Opsi di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelumnya mungkin ada anggapan fisioterapi hanya sebatas pijat ya, atau dilakukan ketika seseorang mengalami cedera. Padahal sebenarnya fisioterapi merupakan salah satu profesi kesehatan, dan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2023, fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan fisioterapi untuk membantu mengembangkan, memelihara, dan juga memulihkan kemampuan gerak serta fungsi tubuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus terhadap fisioterapi anak, di mana setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda, mulai dari mengangkat kepala, berguling, berdiri, berjalan, atau mungkin bermain ya. Dan gerakan tersebut bukan sekedar kemampuan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses belajar dan mengenal lingkungan. Dan bagaimana jika perkembangan motorik anak tampak lebih lambat, atau mungkin gerakannya tidak simetris, atau kemampuan yang sebelumnya dikuasai namun justru menghilang ya, dan kapan orang tua perlu mulai waspada dan mencari bantuan. Siang hari ini kita akan membahasnya dalam tema Jangan Tunggu Terlambat, Kenali Gangguan Motorik Anak Sejak Dini. Dan sudah hadir bersama kita ya melalui Zoom, Ibu Larasati Eskes sebagai fisioterapi. Selamat siang Ibu Larasati.
3: Selamat siang Kak.
2: Selamat siang, terima kasih sudah hadir melalui Zoom ya bersama kami di Opsi Pro 1 Surakarta. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Kabar baik Kak, oh, gimana?
2: Wah, baik-baik sekali. Wah, terima kasih sudah hadir ya. Dan Ibu Larasati ya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gangguan motorik pada anak, sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan kemampuan motorik pada anak, dan mengapa kemampuan bergerak ya menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang mereka? Seperti
3: oke,
2: apa?
3: Baik. Motorik itu secara sederhananya itu kemampuan anak untuk mengontrol tubuh dan gimana sih anak itu melakukan gerakan ya. Yeah. Motorik itu dibagi jadi dua, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Motorik kasar itu gimana? Motorik kasar itu dia berkaitan dengan gerakan tubuh yang besar, misalnya itu ngangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, jalan, lari, lompat. Sementara motorik halus itu gimana? Dia membutuhkan kontrol yang lebih kecil dan juga presisi. Misalnya gimana? Misalnya meraih mainan, menggenggam, misalnya memindahkan beberapa barang gitu ya. Terus menunjuk, terus juga memasukkan benda ke wadah. Menggambar juga masuk.
2: Iya. Baik. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda ya Kak ya. Dan bagaimana ini orang tua dapat membedakan antara perkembangan anak yang memang memiliki variasi normal dengan kondisi yang sudah perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut? Seperti apa itu?
3: Oke, jadi ada yang namanya itu gangguan motorik. Gangguan motorik itu dia terlambatan pada motoriknya ya. Jadi ada beberapa kasus ya yang menjadi dasar dari gangguan motorik ini. Yeah. Misalnya contohnya itu ada diagnosa medis namanya motor delay development. Jadi motor delay itu keterlambatan perkembangan motorik. Jadi sederhananya itu kemampuan motorik anak itu lebih lambat dibandingkan anak seusianya gitu. Misalnya anak terlambat duduk, anak terlambat berdiri, anak terlambat merangkak berjalan itu perlu sekali diwaspadai ya. Tapi motor delay ini nggak berarti anak itu mengalami penyakit tertentu. Misalnya contoh cerebral palsy atau autis misalnya. Jadi penyebabnya itu bisa macam-macam. Jadi kita perlu lagi ngelakuin pemeriksaan yang lebih lanjut dan secara menyeluruh gitu.
2: Kalau tanda awalnya ini sebaiknya membuat orang tua mulai waspada ini apa ini tanda awalnya, Kak?
3: Tanda awal. Jadi tanda awal itu kembali lagi ke usia anak. Jadi ada yang namanya milestone. Kita milestone itu pencapaian anak dari usia 0 sampai 3 tahun. Misal. Anak 0 sampai 2 bulan tuh udah bisa ngapain aja sih gitu. Sementara 3 anak sampai 4 bulan tuh udah bisa ngapain aja. Nah, itu kita perlu tahu ya sebagai orang tua atau calon ibu, calon bapak gitu, kita harus tahu. Nah, ada yang namanya kalau di masyarakat awam itu biasanya ibu-ibu, calon ibu biasanya ke posyandu. Ada yang namanya buku KIA. Nah, di situ lengkap banget. Di situ lengkap banget perkembangan motorik anak itu yang normal itu seperti apa sih? Di usia 4 bulan tuh misalnya anak lu harus apa, lengkap semuanya di situ. Nah, itu jadinya orang tua itu harus tahu perkembangan milestone anak tuh kayak gimana gitu.
2: Bisa dicontohkan Ibu, kalau misalnya orang tua yang memiliki bayi 1 tahun itu harusnya itu apakah sudah harus berdiri, berjalan, atau sudah bisa melakukan aktivitas mungkin berlari atau seperti apa?
3: Jadi anak 1 tahun itu ya udah harusnya sudah bisa melakukan posisi jongkok, kemudian itu bergerak dan berdiri dari jongkok, dan udah sebenarnya udah mampu ya berjalan mandiri seperti itu untuk anak 1 tahun. Nah, apabila ditemukan keterlambatan dalam pencapaian itu tadi, nah itu wajib banget diwaspadai karena itu masuknya itu red flag ya. Jadi wajib waspada seperti itu.
2: Baik, seberapa penting ini orang tua memperhatikan apakah gerakan anak terlihat, mungkin tadi dikatakan simetris ya, atau mungkin misalnya penggunaan tangan dan kaki kanan kiri, atau serta kemampuan anak dalam mungkin berpindah posisi ya, berjalan atau seperti apa ini?
3: Seberapa penting? Itu penting, penting banget ya, Kak. Banget ya. Karena apalagi anak itu berada di masanya golden period. Golden period itu di usia 0 sampai 2 tahun. Itu sangat-sangat krusial bagi perkembangan anak. Karena perkembangan anak dari usia 0 sampai 2 tahun ini akan menjadi untuk apa ya, ke depannya gitu. Untuk masa depannya itu sangat berpengaruh dalam usia ini. Jadi kita harus pantau sekali perkembangannya itu. Dengan apa? Dengan ya kita sebagai orang tua harus paham milestone anak itu gimana gitu.
2: Sebenarnya seperti apa ini, Kak? Kondisi atau mungkin kemampuan apa saja ini yang biasanya mengalami keterlambatan?
3: Keterlambatan tadi sudah saya bilang ada salah satunya itu motorik kasar. Motorik kasar itu di mana kemampuan anak itu mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, itu berdiri. Nah, itu tergantung anaknya ya, tergantung anak dan tergantung kondisi kemampuan dia sekarang.
2: Baik. Apakah anak yang mengalami keterlambatan motorik otomatis berarti memiliki penyakit atau gangguan tertentu, Kak?
3: Untuk itu belum tentu ya.
2: Belum tentu ya.
3: Belum tentu anak itu, bisa saja dia hanya delay. Tapi memang ada diagnosa-diagnosa medis yang dia menyebutkan anak itu keterlambatan motorik gitu. Misalnya itu ada cerebral palsy, ada Down syndrome, ada global delay development. Tapi gak semata-mata itu anak itu tuh punya gangguan gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai fisioterapis harus melakukan pemeriksaan kondisi anak secara menyeluruh gitu. Bukan hanya dari motoriknya, kita harus lihat gimana kemampuan sensorisnya, gimana kemampuan somatosensorisnya, seperti itu.
2: Kalau cerebral palsy ya tadi disebutkan, seperti apa itu? Atau mungkin bagaimana kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi gerakan, postur, atau mungkin keseimbangan anak ya?
3: Jadi cerebral palsy itu kondisi yang mempengaruhi perkembangan gerak dan postur ya pada anak, karena itu ada gangguan di otaknya, ada gangguan di sistem saraf pusatnya. Itu bisa, faktor resikonya apa aja? Faktor resikonya bisa saja terjadi waktu dia masih dalam kandungan. Bisa saja juga terjadi barunya pas dia lahir atau setelah lahir itu.
2: Pada anak yang memiliki cerebral palsy ya, terdapat kondisi seperti otot yang kaku ya kak ya, benar ya. Tanda-tanda seperti apa ini yang dapat diamati orang tua dalam aktivitas sehari-hari ini?
3: Apa yang menjadi dasarnya itu, yang basic banget itu, lihat dia waktu posisi terlentang.
2: Kenapa itu?
3: Apakah anak itu ada pola-pola tertentu yang sebenarnya, disclaimer dulu, cerebral palsy ini nggak mesti harus kaku.
2: Ya,
3: memang ada cerebral palsy yang tipenya itu spastik atau kekakuan, tapi nggak semua anak cerebral palsy itu harus kaku, itu nggak. Kalau tadi yang kakak bilang, gimana tanda-tandanya kaku? Salah satunya itu saat kita terlentangkan anak itu, anaknya polanya adalah seperti ini. Ini kalau di fisioterapis, itu pola posturnya itu namanya adalah decorticate. Jadi di mana anak itu bentuknya kayak gini kakunya. Kita nggak ngapa-ngapain dia, tapi posturnya kayak gini. Sama kakinya itu dia gimana? Kakunya tuh seperti kita mau menapak ke lantai tapi kelebihan.
2: Apa benar cerebral palsy ini selalu berarti anak tidak dapat berjalan, Kak?
3: Itu tidak berarti anak cerebral palsy itu tidak bisa berjalan ya. Ada anak yang bisa berjalan mandiri, ada.
2: Ada anak yang
3: bisa berjalan tapi butuh bantuan, itu ada. Ada, tapi ada juga yang memang dia keterbatasan dalam berjalan. Maksudnya butuh bantuan maksimal dari bantuan fisik maupun alat bantu seperti ortosis atau walker seperti
2: itu. Biasanya umur berapa ini kak yang rentan untuk terkena cerebral palsy ini?
3: Untuk umur cerebral palsy itu bisa aja dia udah dari dalam kandungan.
2: Berarti mulai
3: dari dalam kandungan itu
2: ya?
3: Kenapa? Misal ibunya ini terkena virus TORCH.
2: Seperti apa
3: nah,
2: itu?
3: Nah, itu bisa gimana, Kak?
2: Seperti apa itu penyakit TORCH itu?
3: Jadi itu adalah di mana ibu ini terkena virus saat masih mengandung. T itu adalah kepanjangan dari toxoplasma. O itu adalah kayak infeksi lain, kayak HIV gitu. R itu kayak kepanjangan itu rubella. C itu sitomegalovirus. Dan H itu herpes.
2: Biasanya terkandung dari makanan kah? Atau mungkin lingkungan kah itu virus itu?
3: Itu dari lingkungan.
2: Dari lingkungan ya, berarti bukan dari makanan ya sebenarnya ya. Baik.
3: Untuk makanan sendiri itu bisa jadi juga karena nutrisi ibu hamilnya yang tidak tercukupi, atau kebutuhan gizinya yang tidak seimbang, atau yang sering kita dengar di masyarakat itu kekurangan asam folat.
2: Baik. Selain cerebral palsy, apakah ada penyakit lain ya? Mungkin apa? Mungkin ada Down syndrome ya, betul ya? Halo, Kak Larasati. Halo, Kak Larasati.
3: Ya, halo Kak.
2: Oh iya, selain cerebral palsy tadi ya, apakah mungkin ada penyakit lain ini Kak?
3: Penyakit lain misalnya itu Down syndrome.
2: Down syndrome ya.
3: Ya.
2: Seperti apa itu Pak?
3: Down syndrome ini kondisi di mana kondisi genetiknya yang karena ada gangguan kromosom. Jadi dia ada salinan ekstra dari kromosom 21. Harusnya itu kan kalau anak normal pada umumnya itu punya 46 kromosom yang dibagi jadi 23 sperma dan 23 ovum. Nah, pada Down syndrome ini dia kelebihan pada kromosom ke-21. Jadi harusnya dia kromosom 21 itu hanya punya satu salinan. Nah, di anak Down syndrome ini dia punya kelebihan satu nih. Jadi kromosomnya bukan 46, jadinya 47. Nah, itu maka itu dinamakan Down syndrome itu nama lainnya itu trisomi 21 karena ada salinan ekstra pada kromosom 21-nya.
2: Baik. Apa karakteristik yang biasanya perlu diperhatikan ini Kak dari sisi kekuatan otot atau mungkin kontrol postur atau mungkin keseimbangan anak ini dengan Down syndrome tersebut?
3: Biasanya Down syndrome itu pastinya mengalami keterlambatan motorik. Kemudian juga anak dengan Down syndrome ini memiliki tonus otot yang lebih rendah. Yang rendah tonus otot itu bahasa lainnya itu ketegangan. Jadi saat kita menyentuh dengan anak-anak yang normal gitu. Kekuatan ototnya juga kurang optimal. Jadi dia kalau misalnya kita dudukkan, dia akan loyo-loyo.
2: Baik. Apakah ada hubungannya dengan kekurangan nutrisi nih Kak kalau misalnya di Down syndrome ini? Halo? Halo? Halo? Kak Larasati? Halo? Halo? Bisa bisa terhubung lagi Kak Larasati?
3: Iya Kak.
2: Oke. Ini apa ada tidak apa-apa. Apakah ada hubungannya tentang dengan keadaan nutrisi anak gini Kak? Kalau misalnya masalah dengan Down syndrome atau mungkin tadi cerebral palsy nih.
3: Ada gangguan nutrisi. Sebagian anak dengan cerebral palsy dan Down syndrome itu memiliki gangguan nutrisi ya. Gangguan nutrisi itu seperti karena pada cerebral palsy itu kita lihat lagi kemampuan oral pada anak. Kemampuan oral itu bisa aja terjadi gangguan menelan gitu ya. Seperti itu. Jadinya dia akan mempengaruhi tinggi badan, berat badan dan juga pola makannya.
2: Baik. Kalau tadi disebutkan Global Development Delay ya, atau GDD ya, apa ini yang membedakan tentang keterlambatan motorik biasa, terutama karena GDD dapat melibatkan beberapa area perkembangan anak ini Kak?
3: Kalau pada Global Delay Development itu, kalau motorik tadi kan keterlambatannya pada motorik, kemampuan motoriknya. Nah, tapi kalau pada Global Development ini dia lebih dari satu area. Misalnya dia juga terganggu, selain terganggu pada motoriknya, dia juga terganggu pada bahasanya, kepada kemampuan kognitifnya, kepada kemampuan sosialnya, seperti itu.
2: Kalau autisme ini Kak, apakah termasuk juga ya?
3: Autisme itu sebenarnya bukan menjadi permasalahan motorik yang utama. Karena autisme itu sebenarnya lebih ke gangguan yang berkaitan dengan komunikasi dan interaksi sosial. Dan adanya pola yang atau aktivitas yang berulang seperti itu. Jadi tapi ada autisme yang mengalami kesulitan dalam kemampuan motoriknya itu ada. Misalnya koordinasi tubuhnya yang kurang baik, keseimbangannya kurang optimal.
2: Baik, mengapa kondisi tersebut bisa berkaitan dengan keseimbangan ataupun mungkin tadi motorik kasar dan halus ya kayaknya?
3: Karena pada anak autisme itu dia memiliki hipersensitivitas ya. Jadi hipersensitivitas ini akan mempengaruhi gimana keseimbangan anak itu, gimana koordinasi anak itu, karena dia memiliki hipersensitivitas itu.
2: Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Kita jeda sejenak dulu ya Kak. Sebentar lagi saya akan mau menanyakan tentang deteksi dini oleh orang tua ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali ya di obrolan siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pakai kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Obrolan siang. Opsi.
5: Terima kasih mendengar masih di Opsi ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjutkan lagi ya untuk dialognya bersama Ibu Larasati Kosasi. Ibu atau Kak ini ya? Saya panggil Kak ya.
6: Kak aja Kak.
5: Baik, Kak Larasati, ini saya menanyakan tentang untuk orang tua ya yang mungkin tidak memahami istilah medis ya tadi ya. Apa saja ini red flag atau mungkin tanda bahaya perkembangan motorik yang paling mudah diamati di rumah ini Kak?
6: Oke, yang paling mudah diamati itu kemampuan motoriknya yang pasti terlambat. Misalnya anak mulai belum nunjukin kemampuan yang seharusnya itu udah mulai berkembang nih pada usia itu. Kemudian yang kedua itu ada gerakan yang gak simetris. Misalnya anak ini hanya gunain satu tangan aja. Kemudian satu kakinya misalnya lebih aktif daripada kaki yang satunya. Atau misalnya ketika bergerak ini satu sisi yang lain ini tertinggal misalnya. Kemudian yang ketiga itu tonus itu ketegangan otot. Ketegangan otot tidak normal gitu ya. Entah itu sangat lemas, atau itu kebalikannya sangat kaku gitu. Kemudian anak ini sulit menekuk atau meluruskan anggota gerak seperti itu. Atau kaki yang sering ngilang gitu. Kalau anak normal kan kakinya yang enggak ngilang. Gitu.
5: Oke.
6: Kemudian untuk yang keempat itu gimana? Untuk yang keempat itu anak itu sulit untuk mempertahanin posisinya. Entah itu kepalanya yang sering jatuh sendiri, kepalanya sulit dikontrol, kemudian saat dia didudukkan kok badannya loyo atau tegak ke miring kanan kiri gitu dan mudah jatuh gitu. Dia juga sulit berdiri seperti itu. Baik. Sama anak juga bisa kehilangan kemampuan itu anaknya ini misalnya 3 bulan udah bisa duduk, tapi pas ke 5 bulan ke 6 bulan kok dia nggak bisa duduk lagi ya, itu wajib banget diwaspadai. Gitu.
5: Baik. Tadi disebutkan anak kehilangan kemampuan ya yang sebelumnya sudah dikuasai. Itu mengapa ini kondisi seperti itu perlu mendapatkan perhatian Kak?
6: Karena itu sangat menjadi refleks ya dalam perkembangan. Karena itu saraf berarti ada kemunduran entah itu pada otak anaknya, apakah ada anak ini terkena apa nih otaknya nih sampai terjadi kemunduran pada perkembangannya, maksudnya mundur, maksudnya mundur lah pokoknya gitu.
5: Iya, tidak ini ya, apa namanya, berkembang ya mungkin ya. Baik, apakah ada orang tua yang perlu menunggu ini sampai mendapatkan diagnosis terlebih dahulu, atau mungkin sebelum berkonsultasi mungkin, apakah ada seperti itu, Kak?
6: Nah, memang orang tua ini menjadi salah satu, bukan salah satu ya, penting sekali peran orang tua di sini. Yeah. Karena kebanyakan orang tua itu dia nunggu periksanya waktu anaknya ini, kayaknya anaknya ini terlambat nih. Sebenarnya kita tuh nggak harus periksanya nunggu anak itu terlambat. Kita bisa aja nih periksa ke tenaga medis gitu ya, tenaga medis. Kenapa nih anak ini, kenapa sebentar kak.
5: Baik. Ya. Baik.
6: Maaf, ada gangguan.
5: Baik. Ya. Kalau misalnya tadi ditunda mungkin ya untuk pemeriksaannya, seperti apa itu Pak? Akibatnya ya nanti ya untuk karena tidak diperiksakan lebih dini, seperti apa Pak?
6: Jadi deteksi dini ya untuk segera periksakan itu sangat penting, karena kalau misalnya tidak diperiksa bisa jadi kemampuan anak ini semakin bertambah parah seperti itu ya. Apabila tidak diperiksakan maka bisa jadi perkembangannya itu bisa jadi sangat-sangat akan terlambat bila tidak diperiksakan.
5: Baik. Untuk anak di bawah 2 tahun ya, tadi disebutkan ada milestone-milestone ya. Apakah masih bisa memungkinkan ini, Kak? Kalau misalnya sudah 2 tahun ya, apakah mungkin bisa memungkinkan untuk mengejar milestone-milestone itu sendiri ini, Kak?
6: Anak di atas 2 tahun itu kemungkinan mengejar milestone-nya itu bisa mengejar milestone-nya, tapi alangkah lebih baik apabila kita fokus kepada kemampuan fungsionalnya anak itu. Jadi kalau misalnya kita tetap fokus kepada milestone-nya, kapan nih anak ini bisa berkembang? Itu karena pada anak dengan gangguan motorik dia intervensinya itu pastinya nggak hanya 1 kali atau 2 kali, dia bisa langsung bisa berdiri. Itu kemungkinan itu sangat kecil ya. Jadi kita harus tetap intervensinya itu mengarah kepada kemampuan fungsionalnya. Misalnya kemampuan berbeda posisinya, kemampuan berdirinya, kemampuan berjalannya.
5: Baik. Banyak orang tua ya mungkin bertanya ya, apa yang bisa dilakukan di rumah untuk anak yang keterlambatan perkembangan motoriknya ya? Stimulasi sederhana apa sih, Kak, yang bisa dilakukan melalui aktivitas mungkin bermain ya bersama orang tua, seperti apa itu, Kak?
6: Stimulasi ya, bermain itu menjadi salah satu stimulasi yang sangat penting. Jadi tergantung lagi dengan kondisi anak masing-masing. Ada yang anak itu misalnya mengalami dia motor delay. Motor delay itu kan kemampuan motoriknya itu sedang berkembang dan milestone itu juga belum tercapai. Nah, kita sebagai orang tua harus melakukan stimulasi. Misalnya anak itu belum bisa nih ngangkat kepala. Apa yang harus kita lakukan? Stimulasinya dengan melakukan tummy time. Itu dengan secara bertahap dan dalam pengawasan, balik lagi ke sesuai dengan kemampuan anak apa nih yang belum terlihat.
5: Baik, baik. Bagi anak dengan cerebral palsy ya, dan juga tadi ada Down syndrome atau mungkin ada GDD ya tadi ya. Apakah latihan yang diberikan itu berbeda ya sesuai dengan kondisi itu atau mungkin kemampuan masing-masing anak itu ya?
6: Oke, jadi cerebral palsy dengan gangguan yang lain ya, itu sebenarnya ada yang beda dan juga ada yang sama. Bedanya itu tergantung kondisi anak. Misalnya Down syndrome nih, Down syndrome kan tadi ada penurunan tonus ya. Penurunan tonus di mana otot-ototnya itu lebih lembek. Sementara pada anak dengan gangguan cerebral palsy, dia tonus ototnya itu kaku dan meningkat gitu dibandingkan anak pada normalnya gitu. Jadi apa yang berbeda? Ya ada berbeda intervensinya.
5: Baik. Untuk anak yang autisme ya, yang mengalami kesulitan motorik ini, bagaimana orang tua dapat menjadikan aktivitas yang disukai anak itu seperti mungkin bermain ya, mungkin bermain bola atau mungkin berlari atau mungkin permainan keseimbangan ya, sebagai bagian dari stimulasi tanpa membuat anak merasa sedang menjalani terapi itu seperti apa sih Kak?
6: Okay. Yang pertama itu kita fokusnya ke fun ya. Ke gimana anak itu aktivitas apa sih yang emang disukai anak ini sehingga anak itu lebih mudah gitu dalam latihannya. Misalnya anak suka bola, kita lakuin aktivitas kayak lempar tangkap, kayak nendang bola, kayak ngejar bola, atau misal anaknya senang nih berlari gitu. Kita sebagai orang tua, misalnya kita main kejar-kejaran dengan menjadikan orang tuanya ini sebagai target, ayo kejar-kejar gitu, terus ngelewatin rintangan seperti itu.
5: Baik, oke, baik. Sebagai penutup ini, apa pesan paling penting dari Kak Larasati ini ya untuk para orang tua agar mungkin tidak terlambat mengenali gangguan motorik anak sekaligus tetap memberikan stimulasi yang aman di rumah ini Kak? Seperti apa ini?
6: Oke. Yang pertama itu pastinya kita sebagai orang tua harus mengenali milestone-nya anak. Kita harus mengenali pencapaian-pencapaian apa sih yang semestinya udah bisa dicapai anak ini. Tuh, yang kemudian yang kedua, jangan sekali-kali mengabaikan keterlambatan atau gerakan yang nggak biasa dari anak ini gitu. Dan jangan menunggu diagnosa yang sempurna dulu baru kita panik dan nyari bantuan gitu. Jangan sekali-kali, maksudnya kalau misalnya ada dia, kita udah sadar nih kayaknya anak ini terlambat nih duduk gitu, kita harus segera melatihnya dengan ya melatih duduk gitu. Terus kalau misalnya anaknya udah disadari ada keterlambatan, latihlah dan lakukanlah secara berulang, karena dari pengalaman anak itu akan belajar. Anak itu akan belajar dari pengalaman dia gitu. Itu Kak.
5: Baik, baik, terima kasih ya Kak Larasati ya. Terima kasih banyak atas informasi dan edukasinya ya yang telah diberikan kepada pendengar Bersatu Surakarta. Dan dari pembahasan bersama Kak Larasati ini kita belajar bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda ya. Namun orang tua tetap perlu memperhatikan setiap tahap perkembangannya tadi ya, termasuk ketika mungkin ada keterlambatan ya. Baik, pendengar usai sudah ya di opsi kali ini, dan pendengar terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi akan ada dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta.

1941, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games 2026.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way. But we were in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan nasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekali. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan menit awal sampai babak kedua, sampai itu kita melakukan yang bagus. Tapi 1 poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte, foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final. Tim hoki putri kalah 7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games AICI Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita ada di jeda ya, di jendela cerita ada. Pendengar, akhir pekan menjadi waktu yang dinantikan setelah menjalani berbagai aktivitas kita ya di selama satu minggu ini ya. Ada yang mungkin memanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, berolahraga, berpergian mungkin, atau mungkin sekedar beristirahat di rumah ya pendengar. Bagi sebagian orang, akhir pekan berarti waktunya jalan-jalan. Tetapi bagi sebagian lainnya, rencana akhir pekan cukup sederhana ya. Bangun lebih siang, sarapan, kemudian langsung lanjut lagi di kasur ya. Apapun pilihannya, setiap orang memiliki cara tersendiri ya untuk menikmati waktu santai. Menariknya, pengalaman yang berkesan tidak selalu datang dari perjalanan jauh, bisa saja hanya dari kegiatan sederhana, misalnya pergi mencari sarapan bersama keluarga, atau mungkin bertemu teman lama ya secara tidak sengaja, mungkin ya sama-sama weekend, wah sama-sama libur, terus bertemu di warung gitu ya, di angkringan. Nah, pendengar, di jeda jendela cerita Anda hari ini, kami ingin mendengarkan cerita Anda ya, bagaimana biasanya Anda menghabiskan akhir pekan, dan pernahkah mungkin Anda mengalami kejadian unik atau mungkin lucu ya, yang tidak terduga ketika sedang bersantai di akhir pekan. Anda bisa bergabung bersama kami di 081-3900-155 atau di line telepon di 638-055. Dan kita terima penelpon ya. Ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Jeda.
1: Jendela cerita. Jendela cerita Anda. Mas Andi.
2: Iya, sehat Mas Anan.
1: Sehat Mas Andi. Suaranya kok kecil ini Mas Andi?
2: Kecil ya? Iya. Tes 1, 2, 3.
1: Wah,
2: 2, 3,
1: tes,
2: 1.
1: Tes. Wah, ini kayaknya.
2: Gimana? Udah mendingan?
1: Masih kecil ini. Jauh iya. Banget ini Mas Andi.
2: Jauh ya?
1: Iya.
2: Jauh larang di Batam kan.
1: Oh, Mas Andi ini dari Batam ya?
2: Iya, ini di Solo. Jauh lah.
1: Jadi jauh ya, baik. Iya. Gimana jadi, kabarnya Mas Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Anan sehat juga?
1: Sehat Mas Andi, alhamdulillah selalu
2: alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Amin. Apa nama ini Batam masih berkabut.
1: Oh, ada kebakaran ya di sana
2: iya,
1: ya?
2: Iya, di Sulawesi.
1: Di Sulawesi, jauh banget.
2: Sumatera. Katanya pembukaan lahan.
1: Oke.
2: Kan kemarin anak-anak sempat libur sekolah.
1: Oh, berapa hari ini, Mas Andi?
2: Liburnya kemarin kalau nggak salah 1 hari apa 2 hari, cuman yang lama di Tanjung Pinang.
1: Oke, oke.
2: Kalau Tanjung Pinang dia seminggu dia.
1: Tapi pekat ya untuk asapnya, Mas Andi?
2: Iya, kalau awal-awal pekat. Kalau sekarang
1: udah
2: agak mendingan udah, tapi masih berkabut.
1: Oke, okay. Tapi aman ya Mas Andi ya?
2: Ya aman nggak aman ya, karena
1: iya
2: itu apa kena
1: ispa
2: apa,
1: ya?
2: Ada yang kena iya ispa.
1: Gitu. Baik, semoga aman-aman jadi, saja ya Mas Andi.
2: Iya aman. Jadi kalau apa namanya enaknya nih jeda ini ya apa? Kalau ada bisnis boleh kali ya.
1: Oh mungkin ya, mungkin ada yang bisnis mau joinan ada. Ya. Wah.
2: Betul.
1: Mungkin Mas misalnya, Andi mau gimana?
2: Iya, misalnya mau cari sesuatu apa gitu bisa kali ya.
1: Iya, boleh. Kalau misalnya mungkin cari barang atau mungkin iya. Ada UMKM yang menawarkan ya.
2: Iya betul, kalau bisa ya.
1: Mungkin Mas
2: ya,
1: Andi nanti mau joinan sama saya ini. Kita jual apa ini Mas Andi?
2: Nanti di chat aja lah, di WA lah.
1: Oh,
2: iya,
1: siap.
2: Kalau diumumin nanti
1: terbongkar itu. Ya. Diambil diambil ya nanti ya ide kita ya.
2: Iya ini Pak Kris aja langsung miss call nih. Oh
1: baik.
2: Pak Kris kan dia multi talent. Semuanya bisa loh Pak Kris.
1: Wah
2: itu.
1: Iya nanti ide
2: dari bikin jalan, bikin rumah.
1: Wow.
2: dari pokoknya Pak Kris itu multi talent.
1: Oke, baik.
2: Tapi itu dia kan apa, karena jauh, kalau deket mungkin udah sering jalan kali sama Mas Andi.
1: Wah, sering jalan-jalan di angkringan ya, ngobrol tentang bisnis ini pasti. Mas Andi banyak bisnisnya ini.
2: Bukan di angkringan lagi.
1: Oke.
2: Di angkringan.
1: Di alun-alun ya.
2: Iya, kurang lebih lebih
1: kurang. Oke, baik.
2: Nah, jadi
1: gimana?
2: Mas Andi kan semalam bilang sama bukan semalam. Sama siapa ya?
1: Sama
2: ya
1: siapa?
2: Ikut itu undian, tapi bukan ini ya, bukannya judol, bukan.
1: Okay.
2: Yang di minuman itu.
1: Mm-mm. Oh.
2: Minuman. Ada.
1: Ya, minuman air mineral.
2: Bukan. Dia yang kalau yang air mineral itu susah, dia kayaknya memang orang-orang tertentu aja itu.
1: Oke.
2: Okay, okay. Yang itu. Ada brown sugar itu.
1: Oh, yang brown sugar. Brown
2: sugar, tapi nggak boleh nyebut merek. Itu cuma brown sugar lah. Mungkin kalau Mas Anan tahu lah ya.
1: Betul. Iya. Yeah.
2: Nah, karena memang minuman itu cuma ada di botol itu.
1: Oke. Okay.
2: Udah gitu, kayaknya udah pernah ada yang dapat.
1: Oh, Mas gitu. Andi dapat nggak ini?
2: Belum, makanya tuh bulan besok diundi.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sama itu semalam sama Ananda Rifki Mino.
1: Oh, Rifki, iya.
2: Bilang doain ya biar bapaknya.
1: Bapaknya siapa?
2: Kan, Rifki Mino kan manggil Mas Andi kan Pak Andi.
1: Oh, Pak Andi.
2: Okay. Iya, jadi Mas Andi manggil dia anak lah. Ananda. Iya, karena kan ada bapak ada anak.
1: Akhirnya ketemukan juga ya, bapak iya. Anak ini ya.
2: Iya, kita doanya Mas Anan ya.
1: Iya, amin. Selalu saya doakan.
2: Kalau Mas Andi kalau udah kenal, udah dekat gini, kalau dapat nanti bagi-bagi rezeki lah.
1: Wah, amin. Saya doakan yang terbaik ini untuk Mas Andi ini.
2: Bulan depan dia pengumumannya.
1: Pengumumannya ya, oke.
2: Okay. Udah nggak lama lagi kok, udah tinggal nunggu minggu kali ya.
1: Sudah. Wah, ada yang lewat.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan dapat ya Mas Andi ya.
2: Iya, betul. Mas Andi yakin kok kalau Hanan ini doanya itu.
1: Iya, dong. Saya doa orang beriman ya. Amin.
2: Hadiahnya enggak nanya apa?
1: Apa?
2: Mobil.
1: Oh, mobil. Iya, juara mobil satu.
2: Satu, kalau dua nanti boros. Mudah-mudahan kan nggak tahu, karena memang kayaknya yang ikut sedikit deh kayaknya.
1: Oh, nanti saya ikutan juga deh, masih belum kan? Ayo pendengar mau ikutan.
2: Tapi Mas Anan kalau dapat bagi-bagi. Oh.
1: Baik.
2: Mobil yang itu, yang viral itu, yang baru-baru ini.
1: Oke, ya.
2: Yang depannya B.
1: Ya.
2: Depannya B, belakangnya D.
1: Oh, depannya D, ya.
2: Tiga huruf.
1: Oke, Mas Andi.
2: Yang tengahnya jangan kasih tahu. Biar Pak Kris yang jawab.
1: Okay. siap.
2: Jadi di jeda ini memang ya kita apa ya, ya bagus lah untuk silaturahim, untuk info-info, informasi. Biasanya sih almarhum Eyang Noyo tuh beliau suka gabung kan.
1: Iya, mungkin nanti gabung ya Eyang Noyo ya.
2: Jadi apa namanya, itu aja ini ada ibu-ibu mau ikutan ya?
1: Enggak.
2: Dia mau ngorder itu, dia nggak ada aplikasi.
1: Oke. Okay,
2: iya, kita kan saling tolong menolong.
1: Oke. Okay.
2: Iya, buat Mas Anan semoga sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin, Mas Andi juga nggih.
2: Iya. Berarti nanti jam santai Mas Anan.
1: Iya dong, satu paket ya.
2: Iya, jangan lupa makan siang ya.
1: Siap, nanti gabung lagi ya Mas Andi ya.
2: Iya, insyaallah ya, makasih ya.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya, jauh-jauh di Batam ini ya. Dan kita terima penelpon lagi ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, sudah masuk.
3: Selamat siang
1: Ibu Oma.
3: Halo,
1: Halo,
3: Mas Hanan.
1: gimana ini kabarnya? Lama ini tidak bertemu
3: Iya,
1: di
3: dulu aku
1: udara.
3: telepon.
1: Iya.
3: Ternyata mati lampu, Mas.
1: Oh, mati lampu.
3: Dulu kan pernah tuh lama
1: Iya,
3: gak
1: iya, iya.
3: terus telepon, kok putus
1: Iya.
3: ternyata. Emang mati lampu cukup lama itu sampai sore baru
1: Oh, IC-nya
3: nyala.
1: mati juga ya. Baik.
3: Ya, makanan. Aku mau cerita ya.
1: Iya, gimana gimana, Bu?
3: Aku kan kalau biasa kan kalau misalnya kalau ada double date gitu kan
1: Oke.
3: tanggal kembar gitu, tanggal kembar gitu biasanya kan rame tuh Mas, orang nyari potongan harga gitu
1: Oh
3: kan.
1: iya, diskonan ya.
3: Aku itu teman-temanku banyak tuh yang pada masih jalan-jalan, misalnya pergi kemana kemana ke les satu ke les satunya gitu kan Mas, jam 12 12-an Mas ngobrol terus gitu sama MC-nya juga, hostnya juga ngobrol terus kan, temennya banyak. Terus aku tiba-tiba itu masuk ke live-nya parfum Mas.
1: Live-nya siapa?
3: Parfum.
1: Oh, parfum. Oke, okay, baik.
3: Benar, santai Mas, santai. Aku udah tahu batasnya. Aku kan ke live-nya parfum gitu kan.
1: Iya.
3: Terus dia bilang gini, kebanyakan yang nanya itu pasti kalau beli parfum, nanyanya pasti bisa dibawa sholat nggak
1: Oh
3: gitu.
1: iya,
3: Itu
1: betul.
3: kan kode kan ya Mas, kode. Kalau
1: Betul.
3: kita harus, harus itu bisa buat sholat nggak, buat ke masjid boleh nggak gitu. Kebanyakan nanyanya gitu kan yang nonton itu. Terus
1: Ya.
3: aku juga itu gitu. Yang jualan itu bilang gini, iya nih boleh. Tiba-tiba ngomong gini, malam ini loh sebenarnya pagi ini tuh aku ulang tahun, tapi temanku nggak lupa pada nggak nanyain,
1: Oh,
3: nggak
1: nggak
3: ngucapin gitu
1: ngucapin,
3: kan, sama sama yang nonton kayak gitu.
1: Iya.
3: Terus ini karena momen ulang tahun, aku beri diskon lah gitu. Aku juga ikut itu Mas.
1: Oke, iya.
3: Sama kayak pol apa lelang gitu kan Mas, di lelang gitu kan,
1: Iya.
3: dari harga 40 ribuan gitu Mak,
1: Jadi berapa ini, Bu?
3: ke harga 10-an Mas,
1: Oh,
3: 10
1: langsung
3: gitu.
1: turunnya banyak ya.
3: Dia harga 10 ribu kan, aku juga ikutan terus gitu. Terus dia bilang yang ngucapin selamat ulang tahun nanti bolehlah gitu dapat potongan lagi gitu kan. Terus pada ngucapin kan
1: Pada
3: gitu,
1: ngucapin semua
3: tapi
1: akhirnya
3: juga
1: ya.
3: pada ngucapin yang nonton itu karena kasihan kok nggak ada yang ngucapin gitu.
1: Iya,
3: Yang
1: iya.
3: jual itu terus orang aktingnya bagus lah gitu kan,
1: Iya.
3: jualin cowok-cowok kayak Arab gitu loh Mas, Arab-Arab gitu. Tapi emang lucu kayaknya dia, style manajemennya dia gitu lucu gitu kan. Aduh, ucapin terus beneran tuh. Aku juga wah dari 40 ke 10 nih,
1: Iya.
3: boleh kita gitu. Aku terus langsung ini apa beli gitu kan istilahnya. Aku langsung beli itu udah kekirim juga, udah nyampe rumah kan sama deskripsinya sama ya, ya dapetnya sama Mas, parfumnya segitu emang sesuai sama deskripsinya dia gitu. Udah nyampe, udah bagus. Karena aku udah, oh ya udah, ini aku selalu pakai penilaian yang enggak pasti yang bintangnya 5 gitu
1: Oh,
3: Mas, nggak
1: bintangnya
3: pernah
1: 5 ya.
3: di bawah itu.
1: Iya.
3: Aku kan kalau di bawah 5 kasihan
1: Iya,
3: gitu.
1: kasihan. Oh, betul.
3: Ada perasaan juga kan Mas, semua jualan pasti tak kasih bintang 5, walaupun itu
1: Iya.
3: jelek juga tak kasih bintang 5. Lah terus sih ternyata aku lewat lagi tuh. Setelah tanggal tanggal kembar itu double date itu, aku lewat lagi di live-nya itu. Ternyata setelah ulang tahun tuh malamnya dia juga bilang gitu Mas. Hari ini
1: Teknik marketing berarti ya.
3: terus yang komen juga gitu,
1: Iya.
3: masuk tiap hari ulang tahun kemarin perasaan ulang tahun deh gitu.
1: Iya. Teknik marketing yang sangat
3: Soalnya
1: bagus.
3: juga serius triknya gitu, tapi emang parfumnya wangi sih Mas, bisa
1: Oke.
3: dibawa sholat juga, harganya juga
1: Murah ya. Terjangkau.
3: murah kan. Dulu dapat parfum kan murah ya, lumayan sih. Buat apa kayak koleksi gitu kan bisa ya Mas Anannya.
1: Iya bisa.
3: Cuma lucunya juga manajemennya dia itu tiap malam ngomong lah.
1: Ulang tahun ya. Padahal ya orangnya itu-itu aja, nggak takut ketahuan ya.
3: Oh, ini terakhir gitu kan, ini terakhir, ayo cepet ini yang berdapat ini beruntung sekali hari ini karena aku ulang tahun gitu-gitu, nggak ada yang ngucapin.
1: Iya.
3: Ya buat makanan, maaf ya kalau ceritanya garing.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa Ibu. Itu patut menjadi contoh ya.
3: Iya. Cinta nih sama juga, makanya ada cerita, gak ada cerita aku pasti masuk kalau diberi kesempatan buat cerita.
1: Iya, gak
3: buat
1: apa-apa
3: masalah,
1: Ibu.
3: Buat masalah sama kru, pro satu semuanya.
1: Siap.
3: Love sekepis deh.
1: Lope. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oma ya di Gentan sudah berbagi cerita tentang teknik marketing parfum ya sebenarnya ya. Bagus sekali itu tekniknya ya untuk menjual produk lebih banyak. Tapi gimana ya, sedikit ada penipuan ya di situ ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting barangnya worth it ya. Kalau misalnya barangnya worth it, selama barang itu worth it, sebenarnya kalau pembeli itu ikhlas saja kalau misalnya harganya emang sesuai. Dan pendengar, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti lagu-lagu pilihan dan informasi menarik ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali, ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu?

bukan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
4: Masih di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan di jeda ya, di jendela cerita Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya, Mas Andi dan Ibu Oma berbagi cerita ya. Salah satunya dari tadi masalah marketing parfum ya. Baik, mendengar Anda juga bisa bercerita ya tentang pengalaman Anda yang menarik lainnya. Mungkin di line telepon kami di 638055 atau di WhatsApp di 081390015525. Dan kita sudah ada penelpon ya, kita terima. Halo, selamat siang.
5: Halo siang, Mas Afid.
4: Oh, Mas Anan, ini yuk Pak.
5: Oh, Mas Anan.
4: Iya.
5: Baru kenal.
4: Wah, baru kenal. Ini dengan Bapak siapa Pak, ini?
5: Pak Edi Solo.
4: Pak Edi di Solo.
5: Ya, wah. Sehat-sehat selalu.
4: Sehat-sehat ya. Selalu. Amin amin. Semoga
5: ini
4: selalu sehat
5: ceritanya, nih. Cerita yang semoga bermanfaat.
4: Wah, seperti apa itu, Bapak?
5: Itu Presiden dapat dari awal MBG kan luar biasa. Sampai sekarang hampir 2 tahun yang keracunan 40.000 loh.
4: Oh iya. Yeah.
5: Tapi presidennya kan tidak punya hati, ya kan kekoh, ya toh bergizi gratis, ya toh. Tapi mau tidak mau, semoga setempatnya Pak Presiden tuh kalau bisa istilahnya sadar atau punya hati, nek keracunan rasanya siapa, nek pidato kan teriak-teriak, lah itu cuma keracunan gini-gini. Nah nanti coba dirasakan nek keracunan berat, baru tahu.
4: Yeah.
5: Semoga ini kan sejarah.
4: Iya.
5: Kan jauh sudah hampir 2 tahun loh. Nah kalau dulu mengikuti Ahok yang ngomong gampang, kasih duit beres, nggak usah ada keracunan, nggak gaduh, tidak ada yang dihukum.
4: Betul.
5: Nah, sekarang dihukum banyak. Bahkan yang bagian SPPT kena masalah, mau pidana apa? Bagaimana?
4: Iya.
5: Nah ini Pak Presiden, semoga nanti warga yang banyak bisa dimasuki Pak Presiden, bahkan KDMP apa ini kan ya luar biasa mangkraknya.
4: Oh, itu masih belum ya Bapak ya.
5: Tempat-tempat yang luar biasa megah, tapi kan mangkrak itu kan mau enggak mau. Terutama MBG dulu. Semoga
4: nanti
5: ya,
4: ke depannya
5: bermanfaat. Kalau yang memang MBG bagus, biasa yang bagus, tapi lebih bagus stop ganti uang. Ya bulan 250 apa 300 udah keluarganya senang. Tidak ada yang keracunan.
4: Okay.
5: Semoga nanti Pak Presiden tidak keke. Semoga Pak Presiden selanggung sampai 2029 bisa ekonomi tambah lebih baik.
4: Amin.
5: Terima kasih.
4: Oke, okay, terima kasih. Semoga program MBG-nya semakin bagus ya, mendengar. Dan apa ya, sebenarnya programnya ini sangat bagus ya untuk mendapatkan untuk meningkatkan ya kesehatan di anak-anak ya, seperti nutrisi, mungkin karena mungkin ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab saja ya sebenarnya. Sebenarnya programnya sangat bagus ya kalau menurut saya ya. Dan kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang juga.
4: Selamat siang Pak Kris. Wah, Pak Kris siang-siang ini gabung. Gimana nah, apa kabarnya ini Pak Kris?
5: Dipancing Mas Andi ya.
4: Oh. Gimana ini? Apa ada ide untuk berbisnis ini Pak Kris?
5: Ya nanti sambil berjalannya waktu lah.
4: Oke, baik-baik. Gimana ini Pak Kris?
5: Yang bicara parfum siapa Mas?
4: Ibu Oma di Gentan. Masalah marketing.
5: Ingat masalah parfum ya.
4: Iya. Seperti
5: saya
4: apa
5: mau
4: itu?
5: Cerita ini.
4: Boleh, boleh.
5: Waktu itu manajer saya itu parfumnya luar biasa.
4: Manajer ya? Oke.
5: Iya, waktu saya masih di perusahaan ya. Nah, itu kan kantornya bawah sama atas. Malah manajer kantornya di bawah.
4: Oke.
5: Saya di atas, tapi kadang jadi dipanggil di sana, di sini. Nah, waktu itu manajer keluar dari kamar mandi kan. Parfumnya yang ketinggalan apa Mas? Harum wanginya itu loh.
4: Harum, iya. Habis disemprotkan di kamar mandi.
5: Sama
4: ya?
5: Teman-teman, kalau Pak manajer tadi keluar dari kamar mandi. Itu rebutan untuk masuk ke kamar mandi.
4: Saking enaknya itu Pak Grace berarti.
5: Berarti itu benar. Jadi manajer keluar terus teman-teman tidak tahu bosnya dari kamar mandi. Wah, itu rebutan Mas. Dia kan terus keluar mungkin ke lapangan ya. Nah, itu parfumnya itu luar biasa, tidak sengak tapi harumnya itu luar biasa.
4: Oke, iya.
5: Jadi cuma itu tinggalannya di samping kanan kiri dinding mungkin ya, ataupun kena
4: ruangan ya,
5: jadi ruangan AC itu kan mungkin harumnya luar biasa.
4: Wah, itu parfumnya nggak pernah ketinggalan itu di toilet Pak.
5: Pokoknya di mana saja, walaupun itu yang di street dan bajunya ya Mas ya.
4: Iya, betul.
5: Tapi tinggalannya itu kan loh, yang masih tersimpan dan terngiang itu.
4: Iya.
5: Lain lagi sama Mas Andi sama saya.
4: Gimana itu Pak Kris?
5: Parfumnya sekali kena angin ya sudah.
4: Hilang ya?
5: Hilang. Oke, cerita saya itu dulu aja.
4: Okay, baik. Kasih
5: Mas.
4: Terima kasih.
5: Nanti masih di jam santai.
4: Iya Pak Kris. Nanti bergabung lagi ya Pak Kris ya.
5: Ya ini masih di Solo ya.
4: Oke, siap.
5: Makasih Mas.
4: Terima kasih. Selamat siang Pak Kris di Tasikmadu ya, bercerita tentang parfum lagi nih. Apa tema kita sekarang ini parfum ya. Bagaimana pengalaman menarik Anda tentang parfum ya? Mungkin ada pendengar lain yang ikut mempunyai pengalaman yang tentang parfum ya. Kalau saya sendiri parfumnya kalau misalnya parfum itu dari SMA saya tidak ganti ya, jadi baunya ya seperti itu ya, karena mungkin kesukaan ya dan tidak mau ganti-ganti soalnya emang sudah kebiasaan mulai SMA ya. Jadi saya mungkin perlu coba parfum lain-lain ya, seperti yang tadi dikatakan untuk dari manajernya Pak Kris ya, mungkin ada yang lebih tahan untuk wewangiannya ya. Anda bisa bergabung bersama kami ya pendengar di line telepon di 638055 atau di WhatsApp di 081 3900 155 25. Dan kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
5: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda, masih di jeda ya, di jendela cerita Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman menarik ya. Dan seperti ketika kita membeli sesuatu ya, mungkin atau mungkin bertemu seseorang, menemukan kejadian yang tidak biasa, atau mungkin bahkan mengalami hal yang awalnya tidak direncanakan, seperti mungkin ketemu teman lama ya, bisa jadi ngobrol, atau mungkin ada pengalaman menarik yang tiba-tiba ada di jalan ya. Bisa Anda ceritakan mungkin saat pengalaman berpergian, atau mungkin bersama keluarga ya, berkumpul ya, atau mungkin bertemu teman lama di tempat kerja, atau mungkin pengalaman ketika sedang berbelanja, atau tadi yang parfum ya. Cerita lucu boleh, cerita unik boleh, cerita yang tak terduga boleh ya pendengar. Dan sekarang di jeda sudah pukul 12.43 ya, hampir jam 13. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ada warta siang untuk menemani Anda di siang hari ini pendengar. Dan Anda untuk bergabung ya, bisa bergabung. Mungkin ada beberapa waktu lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Abdurrahman Saleh, 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kemarin kita sudah membuat ilaran di pos 5, ya, bagian stok. Terus dari pagi memantau di posko Biskem Cetok.
2: Pastinya kita insya Allah akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang ini melibatkan remaja walaupun belum skala besar ya.

0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pendengar, upaya mengantisipasi perluasan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan tim gabungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar bersama tim gabungan membuat sekat bakar selebar 3 meter di sekitar pos 5 guna mencegah pergerakan api menyeberang ke wilayah Jawa Tengah.
1: Kita sudah membuat ilaran di pos 5, bagian stok.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu mendapat penanganan serius dari jajaran penanggulangan bencana lintas daerah. Guna membendung potensi rambatan api dari perbatasan Ngawi Jawa Timur ke wilayah Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama tim gabungan membuat jalur sekat bakar atau ilaran. Pembuatan ilaran ini difokuskan di sekitar pos 5 pendakian dengan membabat rumput dan vegetasi kering sepanjang 3 meter agar api tidak merambat ke kawasan Candi Cedo. Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Suki Harjo menjelaskan meski titik api di Gunung Anan mulai terkendali, pergerakan angin ke arah barat tetap diwaspadai agar tidak mendekati batasan wilayah Karanganyar.
1: Kemarin kita sudah membuat ilaran di pos 5, bagian Cedo. Terus dari pagi memantau di posko Biskem Cedo. Prinsipnya untuk api saat ini mulai padam, tetapi kita masih waspada karena masih ada beberapa yang nopo menyala.
2: Lebih lanjut, Sugarjo membeberkan jarak antara garis ilaran dengan posko Basecamp Candi Cedo berkisar 3,5 km. Saat ini tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD, Perhutani, dinas terkait, serta relawan masyarakat terus bersiaga penuh di posko pemantauan dengan jaminan suplai logistik yang mencukupi. Selain itu, akibat belum padamnya titik api secara keseluruhan di perbatasan, pihak berwenang memastikan seluruh jalur pendakian di Gunung Lawu masih ditutup rapat.
1: Juga siap-siap aja kita kemarin buat ilaran itu. Ya, kita jaraknya 3,5 kilo dari Certo itu, dari wilayah kita. Sampai saat ini masih ditutup, karena di Ngawi itu kan juga belum padam 100%, ya. Jadi perlu kegiatan kita masih ditutup sementara ini.
2: Adapun BPBD Karanganyar mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi penutupan sementara jalur pendakian Candi Cedo maupun Cemoro Kandang hingga kondisi di puncak Gunung Lawu dinyatakan aman dari karhutlah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ketua Kelompok Kerja Pokja 1 PKK Kabupaten Sragen, Dr. Iin Dwi Yuliarti, menilai peristiwa sepasang remaja mesum di Taman Edupak Gemolong Sragen tidak hanya dipandang sekedar fenomena kenakalan remaja, dan menurutnya, aksi tersebut merupakan cerminan dari dinamika fase peralihan pubertas yang membutuhkan pengelolaan serta panduan yang tepat.
3: Pastinya kita insya Allah akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang ini melibatkan remaja walaupun belum skala besar ya.
4: Paling aksi tidak senono, dua sejoli terekam kamera di Taman Edupak Gemolong beberapa hari lalu memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Ketua Kelompok Kerja Pokja 1 PKK Kabupaten Sragen Dr. Iin Dwi Yuliarti menilai peristiwa tersebut tidak bisa hanya dipandang sekadar fenomena kenakalan remaja. Menurutnya aksi tersebut merupakan cerminan dari dinamika fase peralihan pubertas yang membutuhkan pengelolaan serta panduan yang tepat. Ia menjelaskan masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri dan masa transisi menuju kemandirian. Pada tahap ini, kemampuan mengendalikan impuls atau dorongan diri kerap belum terbentuk dengan matang termasuk dalam memahami norma sosial dan batasan hubungan. Ia menekankan pentingnya ekosistem pengasuhan yang adaptif. Di era digital, pendekatan pola asuh gaya lama seperti sekadar melarang atau menasihati satu arah sudah kurang relevan. Orang tua dituntut membuka ruang komunikasi yang interaktif, berkualitas, dan memberikan penjelasan logis tanpa terburu-buru menghakimi. Selain itu, Dr. Iin mendorong agar para remaja diberikan wadah aktivitas yang sehat dan positif, baik melalui organisasi, kegiatan olahraga, maupun komunitas. Tanpa ruang ekspresi yang memadai, pola pergaulan remaja berpotensi menjadi terbatas dan abai terhadap konsekuensi sosial.
3: Secara biologis, dan dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Pendekatan ke orang tua itu sebenarnya itu lebih ke arah sebenarnya membangun komunikasi ya dengan anak. Kalau dulu zaman kita lah itu kan kayak apa ya, orang tua senangannya nasihati ya. Jadi anak diberi ruang untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Kemudian juga kita tidak menjudge. Oh itu nggak baik. Tapi harus dijelaskan nih, kenapa itu nggak baik. Dan tentunya norma-norma sosial harus ada batasannya, ya. Orang tua itu juga harus memberi batasan.
4: Di sisi lain, upaya pencegahan di tingkat tapak terus bergulir. Musyawarah pimpinan Kecamatan Muspika Gemolong bersama perangkat Kelurahan Gemolong dan para ketua RT di sekitar taman telah menggelar koordinasi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah cepat, termasuk memasang MMT imbauan di area Taman Edupak Gemolong. Mengenai masukan warga terkait penambahan 6 unit kamera CCTV dan optimalisasi jam jaga petugas pasca pukul 15 waktu Indonesia Barat, pihak kecamatan telah meneruskannya ke dinas terkait.
5: Intinya siap, kita difasilitasi pun siap. Karena kita sudah pernah mengajukan itu, nge, untuk kan tamannya itu kan ombo, Mas. Memang luas, terus Sabtu Minggu biasanya rame di situ itu. Di hari-hari biasa kan rimbun banget ya, sebenarnya sejuk kok untuk anu, untuk aktivitas. Kan di situ ada cah sekolah bareng, go taman bermain, go anu kan juga banyak sebenarnya.
4: Sementara itu menanggapi hasil musyawarah tersebut, Kepala Disperkim Taru Seragen Aris Wahyudi menyampaikan siap menindaklanjuti masukan warga. Pengadaan CCTV diusulkan pada APBD perubahan mendatang. Sebagai langkah jangka pendek, Disperkim Taru menambah penerangan di titik-titik rawan serta memperketat jam operasional taman maksimal hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini Anda bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, pendidikan politik dinilai menjadi salah satu cara penting untuk mengurangi sikap apatis di kalangan generasi muda. Pemahaman politik diperlukan agar anak muda mampu melihat hubungan antar keputusan politik dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
6: Terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi.
7: Perkembangan media sosial dinilai turut memperlebar jarak antara kelompok pemuda yang aktif menyuarakan isu sosial politik dengan mereka yang cenderung apatis. Melimpahnya informasi di media sosial tidak selalu diikuti kemampuan memahami persoalan secara mendalam. Ketua Umum Badko HMI Jateng DIY, Wiradrana Wasista, mengatakan penetrasi media sosial saat ini sangat kuat menyentuh kehidupan generasi muda. Algoritma media sosial membuat anak muda menerima beragam isu, termasuk persoalan politik, meski awalnya tidak secara khusus mencarinya. Menurut Wiradrana, persoalan muncul ketika banyaknya informasi tidak dibarengi dengan kedalaman literasi. Anak muda dapat memperoleh informasi secara cepat, tetapi seringkali hanya dalam bentuk konten singkat, sehingga pemahaman terhadap persoalan kompleks menjadi terbatas.
8: Penetrasi dari media atau sosial media hari ini kan cukup dalam menyentuh generasi muda, sehingga distribusi informasi yang didapatkan oleh anak muda di tengah situasi kondisi politik yang mungkin bisa kita lihat seksama dari media kita masing-masing gitu. Walaupun FYA, walaupun algoritma kita anggaplah kita sukanya ngelihatnya hal-hal yang lucu, tapi kadang nanti di FYP mulai muncul gerakan-gerakan atau muncul isu-isu politik gitu.
7: Wiradrana mencontohkan lingkungan kampus sebagai ruang terdekat untuk melihat pengaruh keputusan politik. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut mahasiswa, termasuk persoalan biaya kuliah, juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan advokasi.
8: Padahal dalam ruang politik, dalam ruang demokrasi, kebebasan atau berpikirnya seseorang itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang bersifat kuantitatif.
7: Karena itu, pendidikan politik dinilai penting agar generasi muda tidak bersikap abai terhadap berbagai keputusan yang sebenarnya berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Universitas 11 Maret UNS Surakarta memperkuat kemitraan dengan dunia industri melalui penandatangan kerjasama bersama PT Japan Soderless Terminal Indonesia. Kesepakatan ini diharapkan segera diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat strategis bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di dunia kerja.
9: Karena kami juga nggak ingin, Pak Direktur ya, kerjasama tapi cuma nggak mutual benefit, tapi cuma satu pihak aja yang dapat benefit, kami juga tidak mau. Kami pengen juga dari sisi GST Indonesia juga nanti memperoleh benefit dari berbagai macam aktivitas real kolaborasi yang akan dikerjasamakan gitu.
10: Universitas 11 Maret UNS Surakarta secara resmi memperkuat jalinan kemitraan dengan dunia industri. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan PT Japan Soldier Terminal atau JST Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara UNS dengan PT JST Indonesia berlangsung di ruang sidang Senat Fakultas Teknik setempat. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Profesor Irwan Trinugoho menegaskan, kesepakatan ini harus diaktifkan melalui program nyata yang saling menguntungkan.
9: Tapi pesannya Pak Rektor ada satu, jangan sampai MOU dan PKS-nya ini hanya jadi tangan-tangan gitu, tapi nggak ada aktivitas gitu. Nah ini PR-nya Pak Dekan ya, terutama untuk mengaktivasi dari kerjasama ini.
10: Salah satu program prioritas yang segera diwujudkan adalah pelaksanaan magang bertambak selama 6 bulan di dunia industri manufaktur. Direktur PT JST Indonesia, Dr. Kosasi, menyambut baik skema tersebut agar mahasiswa memiliki waktu yang ideal untuk beradaptasi, mengasah keterampilan, serta menyelesaikan proyek perusahaan.
9: Bahkan saya juga sudah mulai menjajaki adanya proyek capstone project gitu. Artinya beberapa orang itu, 2-3 orang mahasiswa, mungkin ada pembimbingnya dosen satu, kemudian proyeknya itu bisa diselesaikan dalam 6 bulan, terus kemudian nanti kita bikin kerangkanya, terus nanti pada saat akhir misalnya satu proyek itu bisa memberikan kontribusi atau bisa bermanfaat buat industri juga, mungkin nanti bisa menjadi nilai tambah gitu ya untuk akreditasi, di mana mahasiswa itu bisa menghasilkan produk ya yang memang diaplikasikan di dunia industri gitu ya.
10: Mahasiswa yang terjun ke lapangan tidak hanya diproyeksikan sebagai peserta magang reguler, tetapi juga didorong menjadi sumber gagasan baru bagi inovasi perusahaan. Kolaborasi berkelanjutan ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing secara global. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pelaku UMKM Kota Solo, Denok Marti Astuti, mengembangkan sepatu wastra khusus tenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM yang dipadukan kain jeans dan mampu menembus pasar diaspora Eropa. Kepada RRI, Denok mengaku penjualannya masih terbatas dalam sebulan sekitar 45 pasang sepatu.
11: Kalau produk sepatu saya, pasarnya malah diaspora di luar negeri. Karena mereka cinta akan rindu tanah air. Jadi pakai.
12: Pelaku UMKM sepatu wastra Nusantara Deno Martiastuti mengembangkan sepatu berbahan kain wastra, khususnya tenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM yang dipadukan dengan kain jeans. Produk handmade tersebut mulai membidik pasar diaspora Indonesia di Eropa. Dino mengatakan produk sepatu yang mengusung sentuhan budaya tersebut memiliki pasar yang cukup unik. Selain konsumen lokal yang mencintai produk budaya, sepatu buatannya justru mulai diminati masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri karena menjadi bagian dari kerinduan terhadap tanah air. Sejumlah produknya telah dibawa oleh konsumen diaspora ke beberapa negara Eropa, di antaranya Belanda dan Jerman.
11: Kalau produk sepatu saya, pasarnya malah diaspora di luar negeri, karena mereka cinta akan rindu tanah air. Jadi pakai.
12: Dino menjelaskan, usaha sepatu wastra tersebut berawal dari keprihatinan terhadap kondisi pengrajin sepatu lokal di Solo yang menghadapi persaingan produk impor berharga murah. Seluruh produk sepatu yang dibuatnya dikerjakan secara handmade dengan melibatkan pengrajin lokal. Selain menghidupkan kembali pengrajin sepatu, usaha tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengrajin kain tenun ATBM agar produk wastra Nusantara memiliki nilai tambah. Namun penjualan hingga kini masih terbatas, yakni sekitar 40 hingga 45 pasang sepatu.
11: Belum banyak, 40 sampai 45 pasang. Belum sih, pengennya banyak lebih. Yang memang segmennya masih yang mencintai budaya. Tapi harapannya nanti bisa dipakai oleh siapapun dengan kearifan lokal yang
13: lebih lah dibandingkan produk impor yang murah meriah gitu.
12: Harga sepatu Wastra buatan Denok dibanderol mulai Rp250.000 untuk produk tertentu seperti sepatu boot hingga selutut yang dipadukan dengan kulit dan kain Wastra. Harganya dapat mencapai Rp1.5 juta. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. BPBD Karanganyar bersama tim gabungan telah membuat sekat atau ilaran di pos Lipan Lawu sebagai upaya cegah kebakaran. Fenomena kenakalan remaja pada fase pubertas perlu pengelolaan serta panduan yang tepat. Saya Hanan bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Eh Don,
4: hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
6: Jam Santai.

0: Selamat siang pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di jam santai ya di weekend ini ya pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat ini menjalani hari ini ya di Sabtu siang ini. Dan pendengar, di jam santai kali ini kita ada lagu-lagu tahun 90 sampai 2020 ya pendengar. Dan untuk temanya ini untuk ibu-ibu sebenarnya, tapi enggak sih buat semuanya ya. Cuci baju itu waktu paling idealnya itu pagi, siang, atau nunggu keranjang cucian penuh aja ya. Kalau saya sepertinya yang terakhir ini ya, nunggu keranjang cucian penuh. Nah, ini baru dicuci ya, enggak tahu itu sore. Bagaimana pendengar ya, menurut Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081390015525 atau di 638055. Dan kita ada penelpon pertama ya, kita terima. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jam santai.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Jam santai, Bu Endang.
1: Jam santai.
0: Bu Endang sehat gi?
1: Sehat mas.
0: Selalu sehat lah.
1: Ini.
0: Kenapa ibu?
1: Agak nggak kurang fit.
0: Agak kurang fit. Oh, semoga nanti selalu sehat ya ibu ya. Selalu jaga kondisi. Makan makanan yang bergizi ya, dan juga ya, banyak minum air putih. Bu Endang, tapi
1: ya mas,
0: sepertinya tenggorokannya nggak enak ini Bu Endang. Iya, semoga selalu sehat nggih ibu. Ibu ya. Bu Endang, di jam santai kali ini temanya itu cuci baju ibu. Kalau menurut ibu ini waktu paling ideal itu pagi, siang, atau nunggu kerjaan, nunggu keranjangnya penuh ini kayak saya ini.
1: Tergantung mood mas.
0: Oh, tergantung mood. Iya. Nyuci juga tergantung mood ya.
1: Iya, kadang sore, kadang pagi, kadang malam gitu.
0: Iya.
1: Kadang pernah malam sekalian dengerin Ruang Rindu sambil nyuci.
0: Sambil nyuci. Oke. Berarti
1: keringnya itu enggak harus kering sekarang enggak?
0: Oh, gitu.
1: Kalau malam sudah nyuci, paginya kan tinggal keringnya sebentar kena matahari.
0: Oh iya, gitu. Betul. Disambi ya sambil.
1: Hari ini pun seharian cuci.
0: Oh, hari ini seharian cuci. Iya.
1: Dilimpah. Cuci semua ini.
0: Dilimpahkan waktu weekend ya. Jadi weekend kegiatannya bukan jalan-jalan tapi nyuci bareng.
1: Ke Pulau Kapo.
0: Baik. Baik, lagunya apa ini Ibu Endang?
1: Mus Mujiono
0: yang apa ini Bu?
1: Arti kehidupan
0: boleh. Salam-salamnya kanggem sinten nih Gi?
1: Untuk Bu Murdista, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Citra, Muahmona, Mbak Rere, Pak Kris, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Fakus, Pak Cu, Pak Sardi, Lukis, Bu Ginem, Pak Muladi, Ben, dan Citra Mo tadi ya.
0: Pak Citra, Citra Mo, belum ibu, Bu Endang nomor satu ini.
1: Oke, Citra Mo. Dan semuanya nggih Mas.
0: Dan Sanan. Semuanya saja baik.
1: Siap,
0: Mas
1: Sanan, semuanya.
0: Siap. Terima kasih Bu. Sami-sami, selamat siang juga ya Ibu Endang sudah bergabung bersama kami di jam santai siang hari ini ya. Dan kita sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp. Ada Ibu Agustin ya. Mat siang Mas Sanan. Jam santai. Wah. Absen antri lagu Anggun C. Casmi Hanyalah Cinta. Salam buat semua pecinta jam santai saja tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas Mas Anan. Sehat, semangat, bahagia. Nun Mas Anan, terima kasih. Metugas sukses lancar. Saya temani sampai selesai jam santai dengan nikmati lagu-lagu jam santai. Terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Dan kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang, Ibu Oma. Wah, ini gimana tadi parfumnya, Ibu?
2: Nanti ini aja deh, tak ini parfumnya udah nyampe biar. Oh,
0: parfumnya udah nyampe. Baik.
2: Aman, aman aja. Aman, parfumnya aman.
0: Ah, parfumnya aman. Ya. Baik, baik, baik. Baik, Ibu Oma, di jam santai kali ini ada tema ini, temanya tentang cuci
2: ya,
0: baju.
2: Cuci baju ya. Aku kan baju enaknya subuh, Mas.
0: Oh, subuh.
2: Jadi pagi banget itu ya.
0: Yeah.
2: Karena kan tiga gitu udah pada bangun, udah pada ibadah kan, itu udah sholat malam gitu, pokoknya udah pada bangun lah jam 3.
0: Iya.
2: Lah itu enak banget cuci jam segitu, Mas.
0: Wah,
2: ya, sambil ini dikerjain gitu. Terus nanti kalau udah jam 12 itu udah kering, jadi enak,
0: oh,
2: cepet
0: okay.
2: keringnya,
0: iya.
2: cepet beresnya. Itu kan cucian aku enggak cucian kutok, jadi semua yang di rumah semua itu jadi sekalian gitulah aku ngerjainnya gitu, Mas. Sebenarnya itu aku rajin nyuci, tapi itu kalau kalau malesnya kan pada biayanya kan. Beli beli sabunnya.
0: Oh iya, iya, jadi sekalian saja.
2: Beli sabunnya, kadang sabunnya habis, uangnya habis gitu. Aku belinya literan loh, Mas.
0: Oh, literan. Oh iya. Itu baunya juga enak kok, Ibu ya.
2: Hah?
0: Baunya
2: apa, Mas?
0: Ininya harumnya, bau harumnya untuk yang cucian itu loh, yang literan itu. Itu enak ya, Ibu ya.
2: Iya, oh iya, oh Mas berarti tahu itu di TTA
0: iya,
2: ya.
0: Iya. Saya pernah pakai Ibu.
2: Iya,
0: sekali.
2: Khusus itu kan khusus buat cuci itu kan.
0: Iya,
2: banyak
0: betul.
2: Itu.
0: Tapi kalau kalau seminggu biasanya berapa kali Ibu nyuci, Ibu?
2: Nyuci itu biasanya sih aku tiap hari ya,
0: oh,
2: Mas.
0: Tiap hari.
2: Biasanya tiap hari, tapi kadang hari ini kayak hari ini tuh cuciannya nggak ada, jadi hari ini nggak nyuci, tapi kemarin-kemarin nyuci gitu. Tiap hari, Mas, orangnya banyak. Nah,
0: yeah,
2: orang
0: yeah,
2: di sini
0: yeah. Yeah,
2: sekali, kalau ngerjain apa-apa emang sekalian serumah dikerjain sekalian, jadi nggak punya aku tuh. Dan aku nggak suka laundry karena kalau laundry itu kayaknya nggak puas gitu loh, Mas. Aku tuh kecampur sama cucian orang, aku juga gak nyaman gitu.
0: Iya, baik.
2: Itu. Okay. Jadi sukanya sendiri.
0: Baik.
2: Mas, aku request lagu
0: lagunya
2: ya.
0: Apa ini?
2: Aku sukanya JKT48.
0: JKT? Yang apa itu, Bu?
2: Ya, Sakura.
0: Sakura Nohana Bitarachi? Iya. Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Ya, semangat. Siangnya semoga kamu cucinya terus,
0: amin,
2: dimudahkan
0: amin.
2: Apa urusannya, pokoknya lancar terus ya, Mas, karirnya juga.
0: Semoga Ibu
2: terus salamnya
0: juga, ya.
2: Bu Agustin, makasih Bu udah perhatian terus sama saya. Terus apa silaturahminya semoga nggak putus ya, Bu.
0: Iya.
2: Karena Bu Agustin aku selalu ingat Pro Satu loh. Dia kan suka hubungin saya, jadi saya jadi ingat Pro Satu. Terus buat Bu Elisa, buat Mocha juga masih yang Aditya Fajar mulanya yang di Klaten masih yang juga. Terima kasih ya, Mas.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oma ya di Gentan ya. Semoga sehat selalu ya buat pendengar juga ya. Dan kita terima yang ada di... Oh, mati. Oh, hidup lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mas Ganteng.
0: Halo, selamat siang. Wah.
3: Mbak Martini rasa
0: coklat. Oh, bukan.
3: Aku rasa strawberry.
0: Salah.
3: Aku
0: enggak
3: suka coklat.
0: Oh, enggak suka coklat. Baik. Baik, strawberry saja ya.
3: Kalau makan coklat,
0: enggak kikinya kikis. Kikinya kikis. Baik. Baik. Mbak Martini.
3: Ini
0: Mas
3: Abo.
0: Ya?
3: Ini masih apa?
0: Mas Anan, ini Mbak Mas Martini Anan. Rasa. Iya.
3: Ini ada Mbak Martini Rasa Sobek Mas Anan.
0: Siap, ini Mbak Martini. Temanya jam santai kali ini, kalau misalnya cuci baju ini, Mbak Martini biasanya cuci bajunya itu biasanya pagi atau siang atau gimana ini?
3: Aku pagi sama 4 pagi sudah nyuci. Atau jam 3 pagi sudah nyuci. Jadinya kalau cepat kering, sore sudah kering, siang sudah kering, nggak sampai sore.
0: Iya, siang sore tinggal setrikanya ya.
3: Iya, aku nggak tahu setrika.
0: Itu
3: tak kasihkan di bawah bantal itu dong.
0: Oh gitu.
3: Lemennya tuh sudah halus.
0: Sudah halus ya.
3: Di bawah bantal itu sudah
0: halus. Iya, baik. Baik, iya. Mbak Martini, requestnya apa ini?
3: Ini lagu kenangan boleh?
0: Boleh, tahun berapa sih? Tahun 90-an boleh mepet-mepet ya?
3: 90-an?
0: 80-an
3: gak boleh.
0: 80-an awal belum bisa ya? 90 mepet-mepet ya?
3: 90-an?
0: Iya.
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Lagunya anu aja weh. Itu loh dari
0: Daddy siapa?
3: Dores.
0: Daddy Dores.
3: Tak ingin gagal lagi.
0: Tak ingin gagal lagi. Baik. Saya cari dulu ya. Oke.
3: Aku enggak senang gagal lagi.
0: Ya. Semoga
3: selalu sukses.
0: Selalu sukses. Amin.
3: Tidak pandang mundur.
0: Amin.
3: Selalu
0: siap.
3: Maju.
0: Selalu maju ya.
3: Iya.
0: Baik. Ada. Salam-salamnya buat siapa
3: gagal
0: ini?
3: Lagi ya. Aku salamnya ada Bunda Mustista. Amat siang Bunda Mustista, ditunggu masuknya.
0: Ditunggu
3: Pak Kris juga udah masuk.
0: Pak Kris belum.
3: Pak Kris yang ada di Colomadu sama siang. Dan juga ada Bunda Sriwan dan Jari ya.
0: Iya.
3: Yang di Semanggi. Ada Mbak Mentik juga. Ada Bu Yuni. Terus ada Kakak Puja ya.
0: Kak Puja di Bintuni Papua.
3: Kak Puja belum masuk.
0: Belum.
3: Terus juga ada itu Bunda Siti yang di Sukarjo ya.
0: Iya, Bu Siti di Sukarjo.
3: Ada Bunda Tiba yang di Kampung Sewu.
0: Okay.
3: Pak Tri sudah masuk.
0: Siapa? Pak Tri ini setelah Mbak Martini ini sepertinya.
3: Oh,
0: ini.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
3: Kok tahu? Berarti untuk di tengah sawah ya?
0: Wah, saya peramal loh.
3: Betul tidak salah. Terus juga ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada Mbak Tanti yang di Italia.
0: Iya.
3: Terus selamat siang. Terus juga ada Bunda Aneka. Mbak Dian yang ada di Australia ya.
0: Iya.
3: Ya, Mbak Sri Maharani juga ya.
0: Iya, di Sydney ya.
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Mas Anan.
0: Siap.
3: Selamat bertugas, semoga sukses. Usahanya lancar,
0: amin,
3: diberi
0: amin.
3: Kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya,
0: amin.
3: Dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin, ya robbal alamin. Semoga ya, Mbak Martini juga ya, selalu sehat. Iya.
3: Aku tadi pulang dari kampus sampai banget tuh.
0: Oh, waktunya istirahat ya Mbak Martini ya.
3: Ini panas banget tuh, panasnya kayak apa ya?
0: Kayak apa ini?
3: Pokoknya panasnya.
0: Panas banget ya, pokoknya.
3: Panasnya matahari yang nyonggol orang banyak, tapi panasnya hati di sobat sendiri.
0: Wah, cakep.
3: Iyalah ya. Masa itu panasnya hati merasakan orang lain. Mbak Mahanan.
0: Iya.
3: Wah, mengkudu dimakan ikan.
0: Cakep.
3: Senyummu takkan melupakan ya.
0: Wah, terima kasih.
3: Makasih
0: Terima kasih Mbak Martini. Bye bye. Wah, semangat sekali ya Mbak Martini. Rasa stroberi bukan coklat ya pendengar. Dan mendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, Nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: BI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Masih di jam santai di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Sardi R di Bekonang ya. Jam santai, wah, salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Endang, Sukoharjo, dan lain-lain. Dan untuk semuanya saja ya. Buat Mas Anan yang tampan, wah, terima kasih nih. Selamat tugas ya, doa dari sini, semoga tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Terima kasih, lagunya terlalu manis dari Slang. Oke, siap, saya antrikan. Ini Pak Sardi ya. Ada juga dari Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat tugas dan selamat siang Mas Anan. Sehat-sehat dan bahagia Mas Anan. Lewat jam santai aku request lagu Tak Ingin Seperti Dia oleh Nia dan Yati. Salam buat semua pecinta jam santai dan makasih Mas Anan, lagunya Tak Tunggu Lo. Siap-siap. Saya antrikan langsung Bu Mulatsi ya di Mojosongo. Baik, kita terima dulu yang ada di WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang Ibu Elisa. Gimana kabarnya Ibu?
1: Oh, baik.
0: Baik, selalu selalu sehat semangat. Dan semangat.
1: Mas Anan begitu juga loh.
0: Iya, Ibu, selalu sehat dan semangat Ibu Elisa. Bu Elisa, di siang hari ini ada tema ini, temanya kalau misalnya cuci baju. Biasanya Bu Elisa kalau cuci baju pagi, siang atau subuh-subuh ini, Ibu?
1: Ya, itu masak disambil cuci.
0: Oh, sambil masak sambil nyuci gimana itu, Bu?
1: Lah, tinggal dimasukkan tadi.
0: Oh, di ini ya, direndam dulu. Sambil direndam. Sambil direndam sama masak, terus nyuci lagi, nanti gosong.
1: Wong itu nyucinya
0: gimana?
1: Seminggu dua kali.
0: Oh, seminggu dua kali saja. Tapi untuk setrikanya berapa kali, Ibu? Iya, dua kali.
1: Seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali kalau setrikanya. Baik. Baik, Ibu, lagunya apa ini, Ibu? Bu Elisa.
1: Lagunya Demi Cinta.
0: Demi Cinta. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya Pak Tri sudah keluar.
0: Pak Tri belum, Ibu. Mungkin sebentar lagi ya.
1: Ya. Buat Bu Yuni, buat Jasri, terus yang di Kalimantan, Mbak Siti Aisyah. Mbak siapa, Citra Muah-Muah.
0: Mbak Citra Muah-Muah.
1: Mbak Uma tadi, makasih sapaannya Mbak Uma. Ayo muncul lagi.
0: Muncul lagi.
1: Terus ada Pak Beni, Pak Kris. Iya. Pak Kris sudah keluar?
0: Pak Kris belum Ibu.
1: Oh ya. Terus ada Papi Rudi, Mas Faiz. Terus ada Mas Bima, Cik Lingling,
0: iya.
1: Bu Rere, terus Bu Agustin, Bu Menti, jangan lupa loh Bu Menti.
0: Iya.
1: Terus ada Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Siap.
1: Terus ada Bu Ginem, Mas Andi. Mas Andi sudah keluar.
0: Mas Andi sama Pak Kris tadi keluarnya waktu jeda, Ibu. Waktu jam santai masih belum ini.
1: Iya. Ya,
0: iya.
1: Terus ada Pak Sardi, makasih sapaannya buat Pak Sanan.
0: Iya.
1: Oh, ini sudah anu.
0: Apa?
1: Buat
0: siapa ini?
1: Buat Bu Mini Sardini.
0: Oh iya,
1: Bunda Esma. Makasih sapaannya selalu nyapa saya lupa.
0: Oke.
1: Saya enggak pakai kepean.
0: Enggak pakai catatan ya. Iya. Biasanya gandol Pak Tri.
1: Dengaren lagi.
0: Apa
1: Ibu? Siang.
0: Wah, iya dengaren nih. Enggak apa-apa Ibu, sekali-sekali.
1: Ya.
0: Kalau malam terus ya aneh ya, nanti saya nemenin siapa malam hari.
1: Ya, saya temani dari rumah.
0: Siap.
1: Makasih Pak Hanan.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Elisa di Pajang ya. Sekali-sekali siaran siang ya. Kalau malam terus saya juga gimana ya. Dan ada siapa ini? Terputus ya. Bisa dicoba lagi sambil kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada dari Bapak Yusuf ya. Mencuci waktu ideal. Menurutku mencuci adalah ritual suci yang kondisional. Wah, ini. Baik waktu maupun iso volume mesin cucinya. Namun masih ada faktor lain juga seperti lokasi jemurnya, apa cukup sinar dan juga musim penghujan atau tidak. Pokoknya mencuci itu sakarepmu, Mas. Baik. Ini sepertinya ideologinya seperti saya ya sebenarnya. Sebenarnya tunggu full dulu baru dicuci. Kondisional ya. Baik. Ada siapa ini? Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Anam.
0: Selamat siang, Pak Muladi. Wah, gimana kabarnya, ya, Pak
2: siang.
0: Muladi?
2: Gimana kabarnya, Mas Anam?
0: Baik, sehat selalu, Pak Muladi. Gimana kabarnya, Pak Muladi?
2: Iya, sehat-sehat selalu, sehat. Keluarga.
0: Alhamdulillah, selalu sehat. Baik, Pak Muladi, ini tema ya. Kita di jam santai kali ini. Masalah cuci baju ini, kalau biasanya Pak Muladi ini paling ideal nyuci bajunya pagi, siang, atau sore ini?
2: Ya, saya ya Pak.
0: Gimana?
2: Tergantung anu panas enggak, nah, kalau panas ya terus nyuci.
0: Oh iya. Kalau
2: apa, hujan ya.
0: Iya, takut ya.
2: Iya dulu apa.
0: Ditumpuk dulu.
2: Iya. Direndam itu.
0: Oh, direndam dulu. Baik. Tapi biasanya seminggu sekali atau berapa kali seminggu ini?
2: Oh, enggak. Cuma anu 2 hari sekali.
0: Gitu. Oh, 2 hari sekali. Baik.
2: Kalau 1 minggu itu apa?
0: Wah, terlalu banyak ya.
2: Males ya lo. Iya. Banyak.
0: Malah lembur-lembur nanti ya di Sabtu.
2: Iya, 2 hari sekali. Ya.
0: Baik. Pak Muladi, lagunya apa ini Pak Muladi?
2: Ya, lagunya aku minta
0: apa?
2: Dari Iwan Fals saja.
0: Iwan Fals yang apa ini, Pak Muladi?
2: Judulnya
0: apa?
2: Buku ini aku pinjam.
0: Baik. Salam-salamnya Kanggem Sinten nih,
2: ya, Pak Muladi. Salam-salam tadi ada Bu Elisa ya?
0: Iya, Ibu Elisa.
2: Elisa, selamat siang ada. Bu Endang juga ada Bu Bonah ya.
0: Iya, di pasar lagi.
2: Lagi Bu Wikarti, Bu Rere, Bu Lastri.
0: Iya.
2: Bu Tanti juga, Bu Yatmi, Bu Isma, Pak Tarmim, Bu Cindy, ada Bu Menti, Bu Rakil, Bu Temu, Bu Nini. Bu Nini ya, Bu Yuni, Bu Reno Ardani.
0: Iya.
2: Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta juga, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardani, Bu siapa itu?
0: Bu siapa?
2: Tifa ya.
0: Bu Tifa. Iya, Bunda Tifa.
2: Ada sama Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili. Pak Karim, Pak Gadot di Kalper itu ya.
0: Iya.
2: Di Mbak Siti
0: Aisyah.
2: Siapa? Aisyah.
0: Iya.
2: Di Kalper juga. Pak Tri, Yasem Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mas Andrian, Mas Andi di Batam, ada Pak Rohman juga, ada Mas sama Bima sih.
0: Mas ya. Bima di Kartasura.
2: Ya, Kartasura. Terus ada sama gitu Kak Uja itu.
0: Kak Uja di Bintuni ya.
2: Oh, itu di Papua ya.
0: Iya, Bintuni Papua. Betul. Oh,
2: ya. Dan semuanya saja.
0: Dan untuk semuanya saja. Baik.
2: Untuk Mas Anan, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Di jam santai.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Semoga Pak Muladi selalu sehat juga, nggih.
2: Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang, kasih. Pak.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muladi ya. Dan kita baca dulu yang ada di WhatsApp. Ada Bu Nini Sardini ya. Jam santai Mas Anan. Wah. Aku minta lagu Rinduku Terkatung-Katung, Ricky Ricardo ya. Salamnya buat Pak Kris, Pak Muladi, Papi Rudi, Mbak Tarmi, Mbak Menti, Mbak Rere, Bu Endang, tiga-tiganya. Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Ragil, Mbok Nah, dan semua penikmat jam santai tanpa terkecuali. Selamat siang. Untuk Mas Anan, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bu Nini Sardini ya di Ngandi Suman. Terus ada lagi dari Mbok Na di Pasar Legi. Selamat siang Mas Anan. Sehat ya, tetap jaga pola makan di cuaca yang panas. Kurangi minum SJ. Iya, kemarin sempat tenggorokan tidak enak ya beberapa hari ya. Dan terima kasih ini sarannya. Siap-siap. Mas, kalau ada waktu minta lagu Januari di dari Glenn Fredry ya. Salam weekend untuk Bu Dini, Bu Ajasri, Bu Elisa, Mbah Tanti, Bu Muharsi, Bu Endang, Cemani, Bu Ragil, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor untuk Mas Hanan. Selamat tugas, sehat selalu, lancar rezeki, selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Kalau mencuci Mas, aku mandi sisan nyuci. Oh iya sekalian ya, jadi ganti pakaian sekalian nyuci ya di kamar mandi ya. Nggak suka numpuk pakaian kotor Mas, Risi lihat cucian banyak Mas. Oke, terima kasih Mbok Na ya di Pasar Legi. Kita sapa dulu yang ada di telepon. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santuy
0: bareng Mas
3: Hanan.
0: Jam santuy Mas Andi. Wah,
3: iya.
0: Gimana
3: tadi,
0: ini
3: iya tadi masih ada kesibukan betulin genteng.
0: Oh bentar, apa? Ini pasti bisnis ini Mas Andi ini.
3: Ya, kecil-kecilan lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Jual beli berlian.
0: Oh, sombong sekali ya.
3: Sombong amat.
0: Baik. Sehat ya Mas Andi. Oke, sehat Mas Andi. Lama tidak bertemu ya.
3: Iya, udah makan siang juga kan?
0: Udah.
3: Iya dong, harus dong. Lambung kanan itu penting dia.
0: Oh, lambung sebelah kiri ya sepertinya.
3: Oh, lambung sebelah kiri ya.
0: Oh iya, lambung kanan yang belum ya berarti ya.
3: Oh, apa namanya, temanya apa Mas?
0: Nah, temanya ini masalah cuci nih, cuci baju. Mas Andi biasanya biasanya cuci bajunya pagi, siang, atau nunggu numpuk ini Mas Andi.
3: Nah, kok pas banget ini. Wah, ya.
0: Sama sepertinya.
3: Iya. Tapi itu dia Mas Andi lebih ke laundry karena.
0: Oh, lebih ke laundry ya. Nakalan
3: iya,
0: ya.
3: Sering jalan.
0: Oh, iya.
3: Iya, kadang ditinggal-tinggal di jemuran itu kadang 3 hari, seminggu ditinggal di jemuran kan eman-eman.
0: Iya, baik.
3: Jadi di laundry, tapi memang kalau maaf ya, kalau laundry ini kita harus selektif lah.
0: Betul.
3: Iya, kemarin sempat hilang celana.
0: Oh, sempat hilang. Oke.
3: Iya. Udah gitu loh, udah Mas Andi ikhlasin lah.
0: Oh.
3: Kalau masih bukannya sombong juga bukan. Karena memang ya kalau masalah kecil kita besar-besarkan nanti kita sendiri yang umat.
0: Betul.
3: Iya. Tapi pernah satu plastik itu Mas Andi enggak terima kalau satu plastik.
0: Oh, satu plastik ya.
3: Celusin.
0: Itu bukan hilang ya. Emang iya, dicuri ya sebenarnya.
3: Iya, rupanya dia salah nama.
0: Oh, salah nama. Baik.
3: Iya, kan harusnya kalau tulisan Andi itu kan enggak pakai S. Dia pakai S ya, jadinya dingin kan?
0: Oh, jadinya dingin, bukan Sandi ya, bukan.
3: Iya, kan kalau pakai S dingin kan?
0: Jadi S Andi gitu.
3: Iya, oh. Biasanya sih yang pakai S itu dingin. Makanya Pak Kris itu dia pakai S dia.
0: Oh iya. Oke.
3: Kalau Pak Kris nggak pakai S, jadi kri doang kan. Jadinya kri.
0: Wah, ini Pak Kris ini ketawa pasti.
3: Ketawa dia guling-guling. Udah masuk ya?
0: Belum.
3: Tadi katanya mau masuk.
0: Belum.
3: Katanya.
0: Ini saya tunggu-tunggu loh padahal.
3: Mungkin lagi nyari S-nya itu kali dia.
0: Oh, baik. Panas-panas gini ya cari S ya.
3: Nyari S doger.
0: Baik. Mas Andi, lagunya apa ini?
3: Lagunya yang semuanya ada ya kalau Mas Anan mah ya.
0: Oh iya, semuanya ada.
3: Keren ya. Yang tapi, terbaru ada juga ya?
0: Oh, ada, boleh, boleh yang terbaru.
3: Ya udahlah kasih spesial Babu Ginem lah ya.
0: Apa itu?
3: Tor monitor.
0: Waduh, tor monitor.
3: Iya. Oke. Ginem lagi suka itu rupanya.
0: Siap, siap.
3: Lebih gacor itu ya.
0: Mm-mm. Salamnya buat kalau, siapa ini Mas Andi?
3: Kalau Kak Puja dia lah enggak suka lagu Papua dia.
0: Oh, sukanya lagu apa?
3: Lagu Jawa.
0: Oh, lagu Jawa malah.
3: Iya, itulah makanya dibalik-balik kan ya.
0: Baik, baik, baik. Oke. Okay. Baik.
3: Ya, Mas Anan, petugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar kata barokah ya.
0: Amin, amin. Mas Andi juga nggih.
3: Iya, amin. Bu Ginem udah masuk?
0: Bu Ginem belum.
3: Oh iya, pantesan WA katanya Mas Andi nanti titipin ya lagu termotor.
0: Siap,
3: gitu.
0: Siap, siap.
3: Iya, karena Bu Ginem lagi happy dia.
0: Kenapa happy-nya?
3: Happy-nya itu dia, apa ya, Mas Anan sebentar lagi gajian.
0: Wah, katanya. Amin, amin. Masih lama ya sebenarnya ya. Mas Andi sepertinya.
3: Mbak Rere. Iya. Tadi Pak Muladi ya?
0: Pak Muladi, betul.
3: Iya, Bapak Tri dah masuk?
0: Bapak Tri belum, ini tadi belum Bapak, bisa ketampah.
3: Iya, masih Bapak Tri, gak usah ikut-ikutan Pak Tri nyari es ya.
0: Iya.
3: Salam buat Bu Menti, buat Bu Endang, Bu Endang. Nah, terus salam buat Bu Wigati. Bu Modesta, Bu Elisa, Ling-Ling masuk Ling, ini ada Hanan nih.
0: Halo.
3: Iya, Ling-Ling tinggal di Sukoharjo atau di Surakarta dia itu kan?
0: Di Surakarta sepertinya.
3: Ah ya, Surakarta ya?
0: Iya.
3: Walaupun dia dari Jepang tapi namanya Ling-Ling. Bukannya Sujuka, bukan Sujuka.
0: Bukan Harumi Yuzi ya, sepertinya Harumi Yuzi.
3: Harumi, iya. Harumi lah harusnya di Harumi ya, jangan dibauin ya. Jadi Harumi kan Harum.
0: Harum ya, harum terus.
3: Iya Harumi. Ya buat semuanya lah Mas Anan ya.
0: Siap.
3: Ya makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Siang, Pak Tri. Putra.
0: Sugeng siang.
4: Bon apa aku kok ben ajeng mlebu ndoten sakecak.
0: Ngapunten nggih Pak Tri nggih. Nggih. Pak Tri, di jam santai kali ini ada temanya masalah cuci baju ini. Biasanya cuci baju paling ideal itu kapan ini Pak Tri? Pagi kah, siang atau sore ini Pak Tri?
4: Oh, pagi habis subuh sambil mandi gitu.
0: Oh, iya.
4: Cuci baju saya sendiri, bukan banyak.
0: Iya, iya.
4: Khusus
0: iya.
4: Baju sendirinya. Langsung subuh nih Pak, langsung cuci kiambak.
0: Oh, langsung nggih, sekalian mandi. Tapi setiap hari berarti Pak Tri?
4: Nggih,
0: Oh, nggih, baik. Pak Tri, lagunya apa ini Pak Tri?
4: Ini nggih. Bruri ya.
0: Apa?
4: Bruri.
0: Oh, Bruri. Baik.
4: Sabit.
0: Yang sabit. Yang apa?
4: Bulan sabit.
0: Baik. Salam-salamnya kanggem sinten niki, Pak Tri?
4: Oh, oke. Okay. Kasepadatanipun. Sugeng siang kagem kakung Jawa, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Desa, Setiawan Kalimantan. Sugeng siang kagem Mas Andi kalau wau. Sugeng siang kagem Bunda Yuni. Mas Alhamdulillah, Bunda Kartera Putri Dewa dan Baya Lali, Sugeng Sangka, Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewa dan Telamadu, Sugeng Sangka, Bapak Mugimin, Bapak Kris, Bapak Bani, Bapak Pak Iti, Bapak Papi, Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Pujo, Mas Pujo Jambi, Sugeng Sangka, Bapak Prato, Bapak Sarki, Bapak Al-Karim, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Rianto Tawang Sari, Sugeng yang kakak Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yakmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Astari, Mbak Dewi, Mbak Sima Aran Ustralu, Gitu Mateng, Mbak Sri Hartini, Sugeng siang kakak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Sugeng siang kakak Bunda Indang Sri Widasuti, Bunda Sri Yantayani, Bunda Sri Supadjo, Bunda Ajasi, Gitu Mateng, Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarnwi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Ternadani, Bunda Ternasuti, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jatah, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Gitu Ang Bunda Sriatun, Bukit Tumatung, Bunda Fitri Soekarta, Bunda Wikati Wanosobo, Bunda Nini Sardi, Bukit Tumatung, Bunda Umi Karim, Tumatung Bapak Karim Gede, Sugeng Siang, Kagem Kakak Pujang, Kang Wonto Mituni Papua, selamat sore. Sugeng Siang, Sugeng Santai, salam istirahat, salam sejahtera, salam budaya, kekemasanan putra sekeluarga, mungkin tak menarang dengan kewujudan, kesalahan, kesehatan. Keselancaran
0: amin pun
4: mayat setiap pasti bani pun saya benar yang kata berkah melimpah saya engkang barokah mantap dengan sahabat tali pun mas
0: amin. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri Pak Tri lagunya ini Bruri Marantika yang Biarlah Bulan Bicara nggih, yang liriknya ada bulan sabitnya nggih.
4: Oh, nggih.
0: Oke, siap siap. Terima kasih Pak Tri di Boyolali. Terima kasih, selamat siang.
4: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang juga Pak Tri. Wah, terima kasih Pak Tri nggih. Wah, banyak sekali ya kalau Pak Tri ya. Baik, pendengar kita ke WhatsApp dulu. Ada Bu Endang Sri Andayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, jam santai. Apa kabar Mas Anan? Sehat, sehat Ibu. Semoga Bu Endang juga selalu sehat nggih. Kalau Ibu cuci baju habis subuh, jadi jam 10 sudah kering. Baik. Mas minta lagunya Selon Seven, Lapang Dada ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Retno, Bu Retno Hardani, Bu Modesta, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mbak Citra Muamua, Bu Dini, Mbak Martini. Dan untuk semuanya saja Mas, selamat bertugas. Buat Mas Ananya, sehat selalu, dilancarkan semuanya. Dan terima kasih dari Bu Endang Cemani. Terima kasih. Salam juga buat Bu Na. Terima kasih Mas Anan. Terima kasih juga Bu Endang ya di Cemani. Terus ada lagi dari Bu Modesta di Jaten. Selamat siang Mas Anan. Bu Modesta request Senandung Rindu dari Yunisara ya. Salam-salam buat Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, Beni, Ibu Tifa, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Tanti, Bu Retno Ardani, Bu Nini Sarbini, Bu Rere, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Mentik, Bu Agustin, Bu Mulatsi Wonogiri, Mbak Citra Muamua, Mbak Martini Rasa Strawberry, dan buat semuanya saja ya. Saya nyuci pagi Mas, matahari belum muncul. Rata-rata semua subuh-subuh ya, emang subuh emang dingin-dingin gitu enak buat nyuci ya. Mungkin saya lain kali untuk coba untuk cuci subuh-subuh ya. Makasih Mas Anan, selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Bu Modesta. Dan ada lagi dari Bu Muharsi di Wonogiri. Selamat siang Mas Anan, jam santai, request lagu Niji Laskar Pelangi. Salamnya buat Bunda Modesta, Mbok Nah, Cik Lingling, Bu Rere, Pak Cuk, Bunda Endang, Pak Andi, dan semuanya saja buat Mas Anan. Selamat tugas, sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Kalau aku nyuci di sore hari, Mas Anan. Terima kasih, Bu Muharsi di Wonogiri. Ada lagi dari Bu Umi Aziz, ya, di Karanganyar, nyuci saklonggare mawon. Gini. Tapi biasanya siang setelah olahraga bersepeda sambil berjemur pagi. Wah, enak itu ya. Setelah olahraga sih bersepeda pagi-pagi ya, habis gitu nyuci ya. Baik. Biasanya sepekan 2 atau sampai 3 kali Mas kondisional. Yang penting tiap pagi sudah tersedia makanan untuk keluarga. Lagunya Bang Iwan. Terima kasih Ibu Umi Aziz ya. Ada lagi dari Ibu Umi Karim di Solo Baru. Kalau aku minimal 3 kali sehari Mas nyucinya. Hah? Oh, 3 kali sehari ya. Kalau aku minimal 3 kali sehari Mas nyucinya, wargane buahnya. Jadi harus 3 kali sehari ya, dicicil ya. Salamnya buat Pak Muladi, Pak Tri, Pak Kris, Bu Temu, Bu Tanti, Bu Siti, Mbak Martini, Bu Endang tiga-tiganya. Buat Mas Anan, sehat selalu, tetap semangat ya Mas. Terima kasih. Ada lagi dari Bunda Tifa, jam santai Mas Anan. Mas Anan yang ganteng. Terima kasih Ibu. Aku nyuci tiap pagi, sekalian mandi. Aku 2 hari sekali nyucinya. Baik. Salamnya buat Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Oma, Bu Ragil, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Modesta. Bu Ragil Siti dua-duanya, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Mukimin sekalian Pak Muladi, Pak Tris, Pak Kris, Pak Beni, Pak Pirudi, dan pendengar jam santai semua tanpa terkecuali. Baik, terima kasih buat Mas Hanan, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu, terima kasih, lagunya ngikutin saja, terima kasih. Ada lagi dari Pak Bejo ya di Lereng Merbabu, siang Mas Hanan, sehat senantiasa, amin amin. Semoga Pak Benjo selalu sehat juga nge. Lagunya keliru dari Ruth Sahanaya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali kalau cuci sehabis mandi sore. Terima kasih untuk Mas Hanan. Terima kasih Pak Benjo ya di Lereng Merbabu. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Terima kasih pendengar masih di jam santai dah, dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.43 ya. Saatnya saya Hanan pamit undur diri ya dari Surakarta siang hari ini dan juga dari jam santai ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp dan juga telepon, dan juga maaf ya jika ada lagu yang belum terputar ya pendengar. Dan terima kasih yang sudah bergabung di jam santai kali ini. Saya Hanan pamit undur diri dari Surakarta siang hari ini, dan sesaat lagi akan ada rekan saya Citra Afidka yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa.

0: Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi di Sabtu sore seperti ini yang cerah gitu ya. Semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan ada sedikit waktu untuk menikmati akhir pekan seperti ini ya. Untuk yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan dengan aman. Dan juga yang sudah berada di rumah, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta ya. Dan saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar di Surakarta sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dengan informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani sore hari pendengar ya. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM, atau bisa juga dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Kita nikmati Sabtu sore bersama Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Surakarta dan juga di relay oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto. Hari ini temanya adalah lingkungan ya, Green Radio, yaitu pengembangan energi terbarukan, menjaga lingkungan dengan bijak mengolah sampah. Tentunya dengan narasumber kita hari ini ada Bapak Edi Purnomo Eskom, seorang pegiat lingkungan. Dan Anda juga bisa bergabung ya melalui line telepon kami di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390155256. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa lagi di Beranda Astacita berjaringan Core Wheel 11 ya. Dan tema hari ini adalah Green Radio dengan judul Menjaga Lingkungan dengan Bijak Mengolah Sampah ya. Dan saya sapa juga untuk pendengar yang berada di Semarang, di Yogyakarta, dan juga di Purwokerto ya. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp 081391552. Nah, pendengar, persoalan sampah masih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan karena soal banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana sampah itu bisa dipilah, kemudian diolah, dan akhirnya tidak menambah beban lingkungan ke depannya gitu ya. Dan di Beranda Astacita kali ini kita akan membahas bagaimana mengolah sampah dengan cara yang lebih bijak dan bisa dilakukan dari lingkungan terdekat ya. Sudah hadir bersama kita, ada narasumber kita hari ini, ada Mas Edi Purnomo Eskom, seorang pegiat lingkungan ya. Selamat sore Mas Edi.
2: Selamat sore Pak, senang didengar. Udah diundang nih di RRI Pro 1 Surakarta.
1: Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Pro 1. Mungkin agak dekat dengan mikrofonnya okay. Mas Edi. Oke. Oke. Mungkin kita bicara yang paling dasar dulu ya Mas Edi. Kalau kita bicara soal sampah nih ya. Sebenarnya masalah yang paling mendasar yang masih sering terjadi di masyarakat itu seperti apa Mas Edi?
2: Iya. Terkait dengan sampah ini, pasti kita beraktivitas, pasti dipastikan kita akan menciptakan suatu sampah gitu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan, bukan banyaknya sampah yang kita lakukan, tapi apa, mau diapakan ini sampah, dan bagaimana kita mengelolanya sehingga sampah itu tidak menjadi beban tadi ya, untuk lingkungan kedepannya itu.
1: Iya. Yeah. Kemudian kita sering ya baru mikirkan sampah setelah tempat sampah mungkin sudah penuh gitu ya. Nah, dari pengalaman Mas Edi di lapangan, kebiasaan seperti apa sih yang masih harus perlu dibenahi di masyarakat?
2: Iya, bagi masyarakat sendiri sering dua sisi ya. Kalau saya ngomong di sini, dari sisi masyarakat merasa masyarakat itu sudah membayar retribusi ini sehingga tingkat kepedulian masyarakat itu belum terbentuk. Namun demikian, kita selaku masyarakat harusnya sadar diri bahwa sampah itu kan dari kita, dan barang tentu tanggung jawab terkait dengan sampah itu kan dari kita sendiri. Nah, untuk itu kesadaran masyarakat ini perlu ditumbuhkan, sehingga bagi masyarakat yang belum mengelola sampah, mari kita bersama-sama kita dengan bijak untuk mengelola sampah seperti itu.
1: Oke, kalau Mas Edi sendiri, apa sih yang memicu kepedulian Mas Edi hingga sekarang aktif menjadi pegiat lingkungan dan fokus pada isu pengelolaan sampah Mas Edi?
2: Iya, sampah ini menjadi problematika di nasional ya, bukan hanya di kota-kota tertentu, tapi hampir semua kota itu akan merasakan dampak dari sampah ini. Karena apa? Semakin banyak lingkungan atau semakin banyak penduduk, pasti semakin banyak sampah yang ditimbulkan. Sedangkan sampah-sampah ini kebanyakan masih bercampur antara organik dan anorganik yang semuanya dibuang ke TPA. Nah, dengan analogi bahwa sebanyak sampah masyarakat di warga, kalau langsung dibuang ke TPA, pastinya itu akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Bahkan ini sudah masuki kemarau panjang ya. Nah, ini pasti kita juga was-was juga ini. Nah, dampak-dampak terkait dengan gas metan yang ada di TPA ini akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu masyarakat ini ayo mari kita mengelola sampah di rumah tangga seperti itu.
1: Oke, kalau mungkin dijelaskan bagaimana nih caranya untuk mengelola sampah ini, mulai dari mungkin yang terkecil dulu ya, di rumah gitu Mas Edi.
2: Ya, untuk di kalangan rumah tangga minimal kita itu bisa mengelola yaitu namanya sampah organik dan anorganik. Sementara itu dulu kita pilah jadi dua dulu.
1: Okay.
2: Supaya apa? Sampah organik ini bisa dimanfaatkan, bisa untuk kegiatan yang lain, contohnya untuk ternak, atau kita bisa gunakan untuk budidaya atau bikin kompos kan gitu ya. Nah, selain itu kalau sampah-sampah anorganiknya itu bisa dikelola karena itu ada nilai ekonomisnya ya. Nah, maka dari situ saya rasa dengan adanya sampah anorganik di kita itu bisa dikirim ke mana, ke bank sampah yang terdekat. Nah, itu ada nilai ekonomisnya tersendiri sehingga tidak semua sampah itu langsung dibuang ke TPA seperti itu.
1: Tapi mungkin ya Mas Edi, banyak mungkin warga yang sudah merasa memilah sampah gitu. Nah, akhirnya kemudian ini timbul rasa malas lagi Mas Edi, karena merasa ujung-ujungnya akan dicampur lagi oleh petugas kebersihan di tempat pembuangan akhir gitu. Nah, ini bagaimana Mas Edi menanggapi hal ini Mas?
2: Ya, ini kembali lagi ya ke masyarakat ya. Emang benar ini ada bentuk kayak masyarakat itu lebih kurang aware lagi, karena apa, merasa di rumah udah dipilah, ternyata di petugas itu dicampur lagi kan gitu ya.
1: Iya.
2: Padahal sejatinya dari petugas sendiri sebenarnya rata-rata untuk petugas sampah itu sekarang armadanya itu sudah difasilitasi itu antara sampah organik dan anorganik. Sebenarnya kita himbau juga ke masyarakat bahwa saat ini pemerintah kota di semua tempat itu untuk armada-armada itu sudah disediakan yaitu pemilahan tersendiri, sehingga kalau kasat mata dari masyarakat itu merasa bahwa petugas sampah ini masih dicampur gitu ya. Tapi sebenarnya dari guidance dari pemerintah kota itu sekarang itu sudah dipisah. Nah, jadi jangan khawatir masyarakat ini, jangan khawatir kalau ini kok petugas sampah harus dicampur kembali. Enggak, jadi karena di tingkat petugas sampah sendiri itu saat ini juga sudah melakukan yaitu pemanfaatan sampah-sampah organik maupun anorganik yang bernilai ekonomis seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau dari jenis sampah tadi kan ada organik dan anorganik gitu ya Mas Edi. Apakah ada jenis sampah rumah tangga yang mungkin berbahaya jika dibuang begitu saja tanpa diolah lebih dahulu Mas Edi?
2: Baik, terkait dengan sampah-sampah ini kita bisa kalau secara peraturan itu kita ada sampah organik, anorganik, bahkan ada sampah B3 yang berbahaya ya.
1: Yeah.
2: Dan sampah residu itu dari empat itu, sampah organik sendiri kita juga akan pilah lagi. Jadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Nah, sampah organik basah ini biasanya sisa-sisa makanan atau sisa dapur ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menjadi pakan ternak tadi, terus budidaya maggot dan lainnya. Khusus untuk organik kering di sini, contohnya kayak daun dan lain-lainnya, itu bisa kita jadikan pupuk kompos. Nah, di pupuk kompos di sinilah bagi masyarakat yang suka bercocok tanam, nah ini media tanam kita nggak usah beli lagi, karena apa, dari kompos yang kita buat sendiri seperti itu. Nah, terkait dengan sampah yang lain yaitu bagaimana tadi yang disampaikan, di situ ada sampah anorganik. Nah, yang berbahaya ini adalah sampah B3 ya. Nah, kalau sampah B3 di sini sesuai aturan perundangan itu harus dikelola dan kita harus ada izin pengelolaan. Nah, di sini kita masih pilah lagi, artinya B3 sini kita akan kasih tempat tersendiri supaya apa, petugas sampah ini yang setiap hari mengambil sampah itu bisa apa ya, bisa mengangkut dengan kehati-hatian ya, karena sampah B3 ini kan berbahan beracun ya, dan berbahaya. Nah ini walaupun di tingkat masyarakat ini belum bisa mengelola secara maksimal, setidaknya masyarakat itu sudah memilahnya, dan nanti dari petugas sampah baik di TPA sana, di sana pasti ada pemilahan tersendiri terkait dengan sampah-sampah B3 di sini. Nah, seperti itu.
1: Oke, artinya di sini juga harusnya ada edukasi juga ya, Mas Edi, untuk masyarakat bisa istilahnya untuk bisa bagaimana memperlakukan sampah itu sesuai dengan kriteria apa jenisnya, begitu ya. Kalau Mas Edi sendiri kegiatannya sebagai pegiat lingkungan ini seperti apa, Mas Edi?
2: Ya, selama ini kalau keseharian kita, kalau di jam kerja kita tetap aktivitas sebagai karyawan swasta ya, Mbak. Nah, di sela-sela waktu untuk mengisi di luar jam kerja, kita biasanya kita melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat. Monggo dari biasanya kita door to door, mungkin yang lebih kita sasar adalah ibu-ibu PKK. Karena kenapa? Ibu-ibu ini kan apa ya, yang sering terlibat langsung dalam pengelolaan atau pembuangan sampah kan gitu ya. Jadi yang terlibat langsung, maka dengan adanya itu lebih tepatnya kita menyasar di ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita door to door, kita keliling, nah untuk melakukan edukasi seperti itu.
1: Ini sudah sampai daerah mana aja nih, Mas Edi?
2: Nah, kebetulan kita di kota Solo sendiri, kita di Kelurahan Pajang, kebetulan kita ada proyek yaitu pengelolaan sampah secara mandiri itu di seluruh RT RW Kelurahan Pajang. Ini masih berlangsung, dan kebetulan semalam juga asik juga ini. Jadi kita ngumpulkan petugas sampah dan seluruh pengurus RW ya, kita bikin suatu kesepakatan ya, karena tadi yang di awal ibu-ibu rumah tangga merasa sudah memilah, tapi petugas sampah merasa itu dicampur kembali. Nah, itu kita samakan persepsinya dulu. Nah, semalam juga kita bahas juga metode yang tepat itu seperti apa. Nah, dari situlah pengurangan sampah di pembuangan sampah di TPA itu bisa berkurang sangat signifikan seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, langsung boleh ke line telepon kami di 02716380555 atau melalui WhatsApp di 0813-900-15525 ya. Dan kita jeda sejenak, nanti Anda bisa bergabung setelah yang satu ini.
3: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Kembali lagi di Beranda Asta Cita sore hari ini ya. Kita masih membahas mengenai bijak mengolah sampah begitu. Dan ada yang bergabung melalui WhatsApp. Saya sapa dulu. Halo, selamat sore.
4: Pak Citra.
3: Selamat sore Pak Cu, monggo.
4: Oke. Selamat sore Mas Haji, saya Pak Cu dari Wonogiri.
5: Okay. Selamat sore Bapak. Oke.
4: Itu kalau yang non-organik itu buat apa? Prosesnya, nah untuk biasanya kan untuk bahan bebat listrik ya, juga untuk buat bahan bakar juga bisa, bahkan prosesnya lama. Tapi yang organik untuk hanya untuk pupuk saja Mas Edi.
3: Yeah. Oke, itu aja Pak Cu.
4: Nah, itu kalau pupuk itu proses berapa lama?
3: Oke.
4: Nah, lalu untuk lingkungan terganggu enggak baunya? Hmm. Itu saya Mas Haji, masih Pak Cita. Assalamualaikum.
3: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri tentang anorganik tadi ya. Bisa untuk apa saja, kemudian yang organik juga untuk pupuk kompos gitu ya. Itu butuh berapa lama dan apakah limbahnya itu mengganggu lingkungan sekitar, monggo.
5: Baik, yeah, Pak Cuk yeah, yang ada di Wonogiri, wah, luar biasa di sini. Yeah, terkait sampah anorganik ya Bapak. Yang pertama, ketika sampah anorganik ini kita pilah sesuai dengan jenisnya, di sini banyak bank sampah itu akan ada nilai akan dihargai dengan nilai ekonomis yang ada. Itu yang paling sederhana. Nah, selain itu untuk apa? Kalau di kita ada yang namanya edukasi untuk pemanfaatan sampah organik maupun anorganik itu untuk kreasi, Bapak. Jadi anorganik di sini contohnya yang waktu terdekat kemarin kita ngajari yaitu sampah dari botol itu kita jadikan gaun, terus kita pamerkan di Car Free Day. Nah, itu bentuk-bentuk edukasi kita. Selain itu apa, sampah kertas itu kita jadikan tas-tas yang bisa bernilai ekonomis tinggi. Nah, seperti itu. Jadi semua sampah-sampah anorganik ini lebih mudah kita lakukan metode kreasi. Salah satu yang paling banyak itu kan sampah galon itu ya sekarang ya Pak. Nah, sampah galon ini bisa dikreasikan, bisa untuk komposter. Kalau kita bikin komposter untuk sampah organiknya, kalau kita beli kan mahal ya. Nah, bisa kita memanfaatkan galon ini untuk media pengomposan. Nah, itu untuk tempat pengomposan ini bisa. Selain itu juga berbagai macam Pak. Contohnya untuk plastik resek ya, plastik resek ini yang mungkin di tempat-tempat lain itu belum dimanfaatkan. Nah, sebenarnya ini masih bisa dilakukan, contohnya buat bunga atau vas bunga gitu ya. Nah, itu bagus. Ataupun yang lainnya apa, sebagai benang atau rajut itu ya. Rajut dari sampah plastik ini cukup banyak sekarang dilakukan. Nah, itu edukasi-edukasi yang kita berikan ke masyarakat. Nah, terkait dengan sampah organiknya sendiri, tadi ditanyakan bagaimana dengan proses pengelolaan sampah organiknya. Nah, sampah organik di sini yang paling masif di masyarakat itu biasanya kan dijadikan kompos ya.
3: Yeah.
5: Nah pasti kita kasih apa namanya E4 yang lebih cepat Bapak. Jadi proses fermentasinya lebih cepat. Nah kalau khusus untuk organiknya, contohnya itu daun dan lainnya, emang butuh waktu yang sekitar 3 bulanan seperti itu. Jadi untuk menjadi kompos yang sudah siap sebagai media. Nah, bagaimana kalau sampah-sampah organik yang lain, contohnya sampah dapur, itu justru lebih cepat. Dan di situ juga akan menghasilkan yang namanya air lindi atau POC, pupuk organik cairnya. Jadi kalau sampah organik basah ini kita kelola jadi kompos, itu berarti kita menghasilkan dua pupuk kompos, yaitu pupuk di sini adalah media tanam dan yang satunya adalah POC, pupuk organik cair. Mungkin itu Pak Cuk di Wonogiri.
3: Oke, baik. Kalau untuk masyarakat yang mungkin tinggal di permukiman padat atau area dengan ruang yang terbatas gitu, Mas Edi, apakah mengompos sampah organik ini bisa dilakukan juga? Apakah baunya tidak mengganggu lingkungan, Mas?
5: Baik. Bagi untuk masyarakat yang padat penduduk gitu ya, biasanya kita ada beberapa metode. Contohnya kita pengomposannya itu dengan taraf biasanya kita kan di rumah-rumah itu ada pot gitu ya. Nah kita bikin satu apa lubang kecil di pot itu, nanti sampah organik contohnya sisa makanan nanti dimasukkan situ, itu nggak bau kok, aman. Dan contohnya kulit pisang gitu ya, kita potong-potong, kita masukkan di situ. Nah itu sangat membantu apa namanya pemupukan di tanaman tersebut. Nah kalau yang lingkupnya masih ada, contohnya ada ruang terbuka sedikit, kita bisa pakai biopori. Jadi kita pakai pipa peralon itu, kita tanam sekitar 80 atau 1 meter gitu. Nah nanti sampah-sampah organik kita masukkan di situ, itu nggak bau.
3: Oke. Oke, baik. Nah ini untuk masyarakat yang mungkin khawatir gitu ya, mau mengompos tapi rumahnya di permukiman padat atau tidak punya ruang yang agak longgar gitu. Iya. Jadi bisa ya?
5: Bisa, aman-aman. Apalagi nanti kalau emang bisa, sedikit kita sampaikan bahwa kalau emang masih kita masyarakat itu peduli, tingkat kepedulian lebih tinggi, biasanya kan bikin komposter pakai ember ya, ember tumpuk itu yang lebih sederhana lagi.
3: Okay.
5: Nah, itu justru kalau untuk kalangan rumah tangga itu dalam kurun waktu 1 bulan itu belum penuh. Padahal itu ember itu kan paling 20 liter ya. Iya, tapi bagi untuk masyarakat kalau kita mau ngompos itu 1 bulan 2 bulan itu saya rasa belum. Kalau di rumah saya itu sampai 3 bulan itu belum penuh. Karena apa, kita begitu naruh sampah organik di situ langsung kita semprot sama E4 sama molase itu sehingga segera sampah-sampah tersebut cepat terurai seperti itu.
3: Oke, baik. Nah mungkin di masyarakat juga ada kebiasaan nih Mas Edi membakar sampah. Nah ini Mas Edi memandangnya seperti apa?
5: Wah, sampah sampai dibakar ini saya rasa pertama dari diri pribadi kita ya. Kita kalau menghirup udara atau asap gitu ya, nah itu kan justru menimbulkan penyakit. Dan secara regulasi sendiri itu kan tidak diperkenankan. Sehingga masyarakat kita himbau jangan sampai kita membakar sampah di rumah tangga. Karena apa, menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan seperti itu.
3: Oke, kalau selama ini Mas Edi, adakah tantangan yang mungkin paling berat yang sering Mas Edi hadapi atau temui gitu saat turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, Mas?
5: Iya, tantangan terberat kita yaitu karena belum tingkat kepedulian masyarakat yang belum maksimal atau belum optimal ya. Jadi ada masyarakat yang saat ini masih stigmanya itu, saya sudah bayar retribusi, saya sudah buang ini tempat sampah saya. Nah, tapi tidak mau mengelola. Nah, inilah tantangan-tantangan kita yang terberat. Artinya apa? Di sini diperlukan regulasi yang jelas antara pemerintah, perangkat-perangkat RT, RW, dan masyarakat serta pegiat lingkungan ini. Ayo kita bersatu, kita samakan persepsi bahwa sampah ini tanggung jawab kita. Pemerintah ini selaku pembuat kebijakan, jadi ada harus ada regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan sampah sampai dengan tingkat rumah tangga, supaya masyarakat ini tidak gamang. Ini belum, kadang masyarakat itu berpikir ini kan belum ada regulasinya. Nah, masyarakat sekarang itu lebih cerdas ya, apalagi di sosmed itu kan langsung muncul ya. Nah, ini jadi harapan kita dari pemerintah sekarang kan sudah membuat yang namanya perda ataupun yang lainnya atau kebijakan lokal ya. Nah, yang menyasar sampai dengan tingkat rumah tangga itu yang kita perlukan, supaya apa, perangkat-perangkat lain atau pegiat lingkungan ini ketika masuk dalam lingkungan itu ada dasar yang akan kita sampaikan seperti itu, sehingga ayo masyarakat, jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dibuat dengan bagus ini hanya sebagai pandangan aja, tapi ayo kita lakukan bersama untuk mengelola sampah seperti itu.
3: Oke, tadi Mas Edi sempat menyebutkan ada program bank sampah ya tiap RT gitu. Nah, ini bagaimana Mas Edi untuk strateginya membentuk bank sampah atau komunitas peduli lingkungan mungkin di tingkat RT RW gitu bisa bertahan lama dan juga konsisten?
5: Iya. Yang pertama yaitu terkait dengan bank sampah, kita pastinya harus sepakati dulu dengan masyarakat yang ada. Kita akan bentuk suatu bentuk sedekah sampah atau tabungan sampah. Nah, sedekah sampah di sini, kalau emang kita lakukan sedekah sampah ya, uang dari hasil dari bank sampah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan masyarakat di tingkat RT ataupun RW. Adapun bank sampah, kalau kita konsepnya adalah tabungan, nah, di sini nanti masyarakat akan mendapatkan tabungan sesuai dengan jumlah sampah yang disetorkan ke bank sampah. Seperti itu, sehingga ke depannya nanti masyarakat itu bisa mendapatkan nilai ekonomisnya sesuai dengan tabungan yang ada, seperti itu.
3: Oke. Kemudian apa sih Mas indikator sederhana mungkin bahwa sebuah lingkungan atau kampung itu sudah mulai berhasil mengelola sampahnya dengan baik, Mas?
5: Baik. Tingkat indikator yang pertama yaitu terkait dengan jumlah sampahnya.
3: Oke.
5: Okay. Nah, terkait dengan penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPS ya, ke TPS, ke petugas sampah itu ya, pasti harusnya kita lebih berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan masyarakat itu sendiri pasti banyak pemanfaatan sampah-sampah yang dikelola di tiap-tiap rumah tangga. Itu pasti jumlahnya lebih banyak, dalam artian gini, biasanya kalau masyarakat ini peduli terhadap lingkungan, biasanya semua barang-barang yang tidak terpakai itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pengurangan sampah, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan indikator yang pengurangan sampah di sini, sampah yang ada biasanya di masyarakat itu sudah terpilah. Nah, ini jadi indikator-indikator ini pastinya nanti di masyarakat itu berhasil atau tidaknya itu terkait dengan indikator tersebut, seperti itu.
3: Oke, baik. Ada yang bergabung di WhatsApp, ada Pak Paijo di Jenggrik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut perspektif saya nih, sampah dan TPA ini suatu permasalahan yang klasik, tapi efeknya tidak hanya kompleks aja, tapi sudah multi kompleks. Nah, saya ingin bertanya, sebagai pemerhati lingkungan, baik untuk sampah dan juga TPA-nya, apa nih kiat-kiat ataupun modus untuk mengatasi masalah sampah agar tidak merusak lingkungan?
5: Yeah. Terkait dengan sampah ini, tadi kita sampaikan, jangan sampai kita dengan adanya pemilahan sampah dan yang lainnya, ini stigma kita harus kita rubah. Pertama apa? Yang semula sampah itu jadi masalah, justru sampah ini bisa kita manfaatkan. Itu yang stigma yang perlu kita bangun. Nah, bagaimana metode tersebut? Yang pertama yaitu kalau kita selaku manusia yang selalu menciptakan atau selalu menghasilkan sampah, nah seyogyanya kita harus bisa mengelola dengan bijak di tingkat pribadi kita. Nah, bagaimana terkait dengan yang di TPA? Nah, di TPA di sini ada metode-metode yang mungkin lebih efektif ya. Contohnya kalau di Solo itu sekarang ada PLTSA ya. Nah, itu sangat bermanfaat, nantinya jadi energi seperti itu. Dan kalau di tempat-tempat lain itu ada yang dimanfaatkan untuk spirolisis. Nah, ini kan sangat bermanfaat, sampah yang semula itu jadi problem ini bisa dimanfaatkan secara bijak seperti itu, sehingga tadi yang disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tidak menjadi pencemaran lingkungan di sekitar seperti itu.
3: Oke, masih dari Pak Paija lagi, sebagai masukan nih, bagaimana bentuk koordinasi, kerjasama dan juga sinergi dengan pemerintah kota serta para pemangku kepentingan terkait secara komprehensif ya, agar kejadian seperti kebakaran di TPA Putri Cempo itu tidak terulang kembali, dan mohon agar pernyataan disampaikan tidak hanya sebatas retorika karena masyarakat kecil membutuhkan solusi yang pasti, nyata dan dapat dirasakan hasilnya. Terima kasih. Masih dari Pak Paijo.
5: Wah, terima kasih Pak Paijo, ini beliau concern terhadap lingkungan saya rasa ya. Jadi seperti halnya ya kemarin yang dia ada di Solo ya, itu kejadian luar biasa menurut kita ya. Kebakaran sampah yang ada di Putri Cempo itu sampai hampir 5 hari sampai atau 1 minggu ya, bahkan baru padam ya. Nah, dan di sisi lain petugas sampah di sana juga kebingungan mau buang sampah kemana, kan gitu ya. Sehingga sampah di masyarakat itu jadi menumpuk. Nah, bagaimana solusi yang tepat? Tadi kita harus duduk bersama antara pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah kota, terus masyarakat serta pegiat lingkungan. Ini kita sama-sama duduk bersama, cari solusi yang tepat. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan petugas sampah, pasti petugas sampah juga ada keterbatasannya. Kalau pemerintah hanya menciptakan suatu regulasi tanpa ada evaluasi dan pengawasan, ini juga saya rasa masyarakat ini kurang begitu peduli. Maka dari itu yang efektif bagaimana? Kita harus duduk bersama. Seperti yang kita lakukan kemarin di, mohon izin, di Kelurahan Pajang, kita mengumpulkan perangkat yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini Kelurahan Pajang. Kita duduk bersama, di situ ada ketua RW, petugas sampah, cari solusi yang tepat. Kalau emang regulasi di sini adalah kebijakannya tidak boleh membuang sampah tanpa dipilah, maka petugas sampah dengan dengan kesepakatan tersebut tidak akan mengambil sampah. Nah, ini suatu kebijakan-kebijakan sehingga sampah yang ada itu tidak menumpuk di TPA, dan kondisi yang seperti kemarin adanya kebakaran yang disampaikan oleh Pak Paijonya. Nah, ini bisa teratasi karena apa? Dengan adanya berkurangnya sampah yang ada di TPA, yang jelas di sana akan mengurangi juga gas metan yang terbentuk di TPA, dan potensi terjadinya kebakaran ini akan bisa diminimalisir seperti itu.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir Mas Edi, sebagai closing statement, pesan utama yang ingin disampaikan pada seluruh pendengar di Pro 1. Monggo.
5: Yeah. Selamat sore pendengar Pro RRI 1, bahwa sampah itu sejatinya adalah dari kita, dan seyogyanya dari kita pribadi harus bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, minimal di tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang tercipta ini tidak menimbulkan dampak negatif ke lingkungan yang lain. Jadi ayo kita pilah sampah, menjadikan lingkungan yang bersih dan asri serta lingkungan yang sehat. Seperti itu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Mas Edi dan pendengar dari perbincangan kita hari ini. Kita belajar ya bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu dengan memperlakukan sampah di rumah itu secara tepat gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Edi yang sudah hadir di sini untuk sharing-sharing dan juga mengedukasi masyarakat. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menambah kesadaran kita untuk lebih bijak mengolah sampah lagi. Dan saya cukupkan Beranda Astacita hari ini. Pendengar, terima kasih sudah bergabung melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Dan kita jumpa lagi di Beranda Astacita berikutnya. Saya Citra Fitka undur diri dari Beranda Astacita sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita. Disiarkan Prosatu RRI Yogyakarta, Prosatu RRI Semarang, Prosatu RRI Purwokerto, dan Prosatu RRI Surakarta.
7: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
8: Pernah dong.
7: Lalu solusinya?
8: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
7: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
8: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
7: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Mendengar sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Semarang untuk mengupdate informasi dalam Info Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI mengingatkan melalui kebijakan baru ekspor satu pintu yang akan diberlakukan penuh oleh pemerintah mulai tahun 2027. 4.000 liter air bersih disalurkan Satlantas Polres Pemalang untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Saya Alding menyampaikan berita lintas Jateng selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini mengingatkan lewat kebijakan baru ekspor satu pintu yang akan diberlakukan penuh oleh pemerintah mulai tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kenapa? Karena beberapa industri yang sudah berjalan, yang sudah memiliki database ekspor bertahun-tahun dan punya pembelinya masing-masing di luar negeri, ini kan mereka menggunakan anggaran mereka sendiri, bukan anggaran negara. Tidak bisa semuanya di BUMN kan.
2: Dengan kebijakan ekspor satu pintu yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini saat kunjungan kerja di Semarang kemarin mengingatkan agar negara tidak bergeser dari fungsi regulator menjadi pelaku bisnis yang berpotensi mengganggu iklim usaha. Novita mengatakan hingga kini dasar kajian dan naskah akademik yang melandasi kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan di kalangan legislatif. Menurutnya, hampir seluruh fraksi di DPR masih mendalami alasan dan urgensi penerapan sistem ekspor satu pintu tersebut. Ia menegaskan DPR mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki administrasi, pelaporan, dan basis data ekspor nasional. Namun kebijakan tersebut harus tetap menjaga batas antara fungsi negara sebagai regulator dan peran pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor secara mandiri. Menurutnya banyak perusahaan telah membangun jaringan pasar ekspor dan hubungan bisnis dengan membeli luar negeri selama bertahun-tahun menggunakan sumber daya mereka sendiri. Karena itu pemerintah perlu memastikan kebijakan baru tidak mengganggu ekosistem usaha yang sudah berjalan.
1: Namun ketika ekspor satu pintu ini mengacu pada hal-hal di luar dari apa yang harusnya menjadi wewenang negara, merupakan kebijakan, kemudian pengaturan, kemudian bergeser menjadi pelaksana dan juga menjadi apa namanya pelaku juga. Nah ini kan perspektif kami menjadi bagaimana kami bisa menjaga negara ini agar tidak melakukan penjajahan ekonomi dalam bentuk yang baru.
2: Sementara itu, staf ahli bidang percepatan transformasi industri Kementerian Perindustrian Andi Rizal dalam kesempatan yang sama juga menyatakan pemerintah masih menyiapkan implementasi aturan tersebut sebelum berlaku penuh pada awal 2027. Andi Rizal lebih lanjut mengklaim sejumlah pelaku industri sejauh ini menunjukkan kesiapan untuk

0: untuk menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut.
1: Kan akan efektif berlaku 1 Januari 2027. Tapi tadi mendengar jawaban dari Pak David, dari Direktur Utama PT BES, dari produsen kelihatannya sudah siap gitu. Sudah siap dengan aturan baru dari pemerintah. Jadi pada intinya mereka akan tetap patuh pada pemerintah, dan kalau memang itu lebih baik, kenapa tidak diikuti gitu. Dan sekarang kan tata kelola dari beberapa komoditas seperti yang diatur di PP itu, CPO dan turunan, Veronical dan turunan, kemudian itu juga nanti akan menjaga kesinambungan dari produksi atau dari demand dalam negeri gitu dibanding dengan ekspor.
0: Untuk diketahui, kebijakan tersebut bertujuan untuk menertibkan tata kelola perdagangan luar negeri dan menghentikan praktek manipulasi laporan ekspor yang dinilai telah merugikan keuangan negara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 4.000 liter air bersih disalurkan Satlantas Polres Pemalang untuk membantu kebutuhan warga, tepatnya di Desa Pendegung yang terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Satu persatu warga mengantri di tempat dropping air bersih di Desa Pendegung, Batar Bolang, Kabupaten Pemalang. Satu mobil tangki berbanner tulisan Bakti Sosial HUT Satlantas ke-71 itu dikerumuni puluhan warga. Mereka membawa wadah air mengantri untuk mendapatkan air bersih yang dibawa Polantas dari Polres Pemalang. Memasuki musim puncak kemarau saat ini, warga Desa Pendegung, Kecamatan Batar Bolang, dihadapkan pada kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Pendegung Solihin mengatakan bantuan air bersih sangat berarti bagi warga di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. Ia pun mengapresiasi atas bantuan yang diberikan Satlantas Polres Pemalang.
4: Ini adalah kegiatan yang positif di mana di tengah warga masyarakat yang kekurangan air bersih, dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali, sangat membantu masyarakat Dusun Gumanti Wabilusus Desa Pendegung dan masyarakat antusias untuk membawa wadah-wadah agar diisi air bersih yang diberikan oleh Satlantas Polres Kabupaten Pemalang.
3: Sementara itu, Kapolres Pemalang melalui Kasatlantas AKP Fitrianto mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau. Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial menjelang HUT Polantas ke-71 tahun 2026.
5: Sehingga masyarakat tentunya bisa menerima dampak manfaat dengan adanya bantuan dari Satlantas Polres Pemalang berupa air bersih. Mudah-mudahan masyarakat bisa tentunya bisa menggunakan air bersih dengan sebaik-baiknya dan tentunya semakin terlayani dengan adanya keberadaan daripada kita yang ada di Satlantas Polres Pemalang.
3: AKP Fitrianto menyebutkan bantuan air bersih tidak hanya disalurkan di Desa Pendegung. Satlantas Polres Pemalang akan melanjutkan kegiatan serupa di sejumlah wilayah lain yang membutuhkan air bersih. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Dilaporkan Rosian Anwar.
6: Selamat siang rekan-rekan media. Terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di alun-alun selatan kota Yogyakarta.
7: Viralnya kasus penggunaan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan alun-alun selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media, Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk 2 tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
6: Menginstruksikan dan memerintahkan Kasatreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
7: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolosego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
8: Nah, begitu H-1 malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, "Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500, Mbak." Aku kaget, "Loh kok akeh banget, Mas? Iki opo?" "Gini, Mbak, penjelasannya karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu." Terus saya bilang, "Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego." "Iya, Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning gone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di Alun-Alun Kidul."
7: Food truck Bolosego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolosego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolosego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolosego.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY memanggil Kepala SMA Negeri 1 Sentolo dan Balai Dikmen Kulon Progo menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum petugas keamanan satpam sekolah, dilaporkan Wahyu Suryo.
9: Menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual di SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta memanggil Kepala Sekolah dan Balai Dikmen setempat. Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi menegaskan bahwa pihak sekolah dan penyedia jasa keamanan atau vendor telah melakukan evaluasi. Oknum satpam baru-baru ini telah ditarik dari tugasnya di sekolah dan dialihkan ke unit lain oleh pihak vendor.
10: Evaluasi misalnya terkait dengan syarat kerjasama dengan vendor penyedia security misalnya, maka itu perlu juga nanti ada syarat misalnya tes psikologi misalnya, supaya mengetahui terkait dengan kondisi psikologis dari si security tersebut.
9: Mengenai isu yang beredar bahwa siswa pelapor mendapat ancaman pengeluaran atau intimidasi, Suci menegaskan informasi tersebut tidak benar. Pihaknya menjamin perlindungan penuh bagi korban maupun pelapor serta memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi.
10: Tidak ada intimidasi yang dilakukan. Karena apa? Itu hanya klarifikasi sebenarnya. Si anak itu menyampaikan dan menyadari kekeliruannya mengupload video yang mengatakan di situ ada kata-kata pencabulan. Tapi kalau pelecehan, iya. Sekolah pun mengiyakan. Kemarin merangkul. Saya sampaikan apa ya?
11: Merangkul.
9: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi juga memastikan aksi merangkul yang dilakukan oknum satpam masuk dalam kategori bentuk pelecehan sesuai aturan Permendikdasmen tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh PPA Kulon Progo dan Polsek Sentolo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga meminta vendor melakukan evaluasi total terkait perekrutan dan tes psikologi personel, serta mengancam akan memutus kerjasama jika vendor tidak kooperatif.
2: Ahli Geologi Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Unsud mengingatkan masyarakat tetap tenang menghadapi aktivitas vulkanik gunung api, sebab erupsi kecil tidak selalu menjadi pertanda akan terjadi letusan besar, dilaporkan Faisal Raihan.
11: Masyarakat diminta tidak panik berlebihan menghadapi aktivitas vulkanik atau erupsi kecil pada gunung api aktif. Aktivitas tersebut dinilai masih tergolong normal karena menjadi salah satu cara gunung api melepaskan energi dari dalam secara bertahap. Ahli geologi Universitas Jenderal Sudirman Unsut Yogi Adi Prasetya mengatakan erupsi kecil tidak selalu menjadi tanda akan terjadi erupsi besar. Menurutnya erupsi kecil justru lebih baik karena energi yang tersimpan di dalam gunung dapat dikeluarkan secara perlahan. Sebaliknya jika tekanan magma terus tertahan, energi tersebut dapat dilepaskan secara tiba-tiba dan memicu erupsi yang lebih besar.
12: Gunung api itu lebih baik sering erupsi kecil-kecil daripada tidak pernah erupsi tapi sekali erupsi besar gitu loh. Jadi artinya energinya yang tertahan di dalam gunung api itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah itu malah lebih baik daripada tenaga yang ada di dalam gunung api tertahan oleh tekanan ya, tekanan di bawah permukaan, lalu kemudian keluar secara tiba-tiba, nah itu malah lebih berbahaya. Jadi pasti akan menghasilkan erupsi yang besar tiba-tiba gitu.
11: Meski erupsi kecil merupakan hal yang normal, masyarakat tetap perlu mengetahui tanda ketika aktivitas gunung mulai meningkat. Menurut Yogi, beberapa tanda yang paling jelas adalah meningkatnya kegempaan vulkanik, perubahan suhu mata air, serta satwa yang turun dari lereng gunung. Namun untuk kondisi gunung api di Jawa Tengah, Yogi mengatakan sejauh ini belum terdapat peningkatan aktivitas yang signifikan. Gunung Slamet yang paling dekat dengan wilayah Banyumas juga masih berada pada level 2 atau waspada.
12: Kan ada Sindoro Sumbing, ada Gunung Muria di Semarang sana ya, di utara Gunung Slamet ya, yang terdekat dengan kita. Terus itu belum begitu ada aktivitas, terutama yang kita paling dekat nih, yang Slamet inilah. Itu Slamet itu memang tipe gunung yang anteng sih memang ya, jadi dia erupsinya kecil tapi sering gitu.
11: Kendati kondisi Gunung Slamet masih relatif aman, Yogi meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan aktivitas gunung melalui sumber resmi seperti PVMBG, BPBD, dan BNPB. Masyarakat juga disarankan mengamankan dokumen penting dan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah antisipasi. Faisal Raihan melaporkan.
2: Kemarau panjang membuat 1.500 kepala keluarga di Desa Jalatunda, Kecamatan Maniraja, Banjarnegara terdampak kekeringan. Selama 3 hingga 4 bulan terakhir, warga kesulitan menghadapi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dilaporkan Joko Widarno.
13: Sejak 3 bulan terakhir, warga Desa Jalatunda, Kecamatan Maniraja, Kabupaten Banjarnegara terdampak kekeringan. Sumber air warga mulai mengering akibat kemarau panjang yang telah berlangsung selama 3 hingga 4 bulan yang lalu. Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, Polres Banjarnegara menyalurkan 5 tangki air bersih kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, bantuan air bersih diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
14: Memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat Desa Jalatunda, karena memang di musim kemarau yang sangat kering ini, dari masyarakat Desa Jalatunda sangat kesulitan untuk air bersih. Jadi kami dari perwakilan negara yang hadir di tengah masyarakat Desa Jalatunda untuk memberikan bantuan air bersih. Kami membawa 5 tangki untuk air bersih supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk setidaknya sementara ini memberikan bantuan untuk masyarakat Desa Jalatunda.
13: Sementara itu, Kepala Desa Jalatunda Sata menyebut kekeringan telah melanda 9 dusun di wilayahnya. Dari 38 RT, baru 5 RT yang saat ini terjangkau sumber mata air. Sedangkan 33 RT lainnya masih kesulitan mendapatkan air bersih. Total sekitar 1.500 kepala keluarga telah terdampak kekeringan.
15: Sekarang mengandalkan air kalau tidak ada relawan atau dari bantuan dari BPBD, ya beli. Satu ton itu Rp130.000 untuk 2 hari. Ya, bantuan dari Ibu Kapolres Banjarnegara, kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan Jalatunda jangan selalu dilanda kekeringan, karena sebentar lagi ada bantuan juga dari BNPB, juga dari Bupati Banjarnegara telah menganggarkan untuk Desa Jalatunda.
13: Polres Banjarnegara menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air bersih secara bijak dan tidak boros. Warga juga dihimbau untuk memanfaatkan musim hujan mendatang untuk menanam pohon guna membantu menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Cuaca panas terik pada musim panas tahun ini justru mendongkrak kualitas daun tembakau petani di Pati, Jawa Tengah. Namun dibalik hasil panen yang menjanjikan, para petani harus berjuang melawan serangan penyakit layu tanaman dan melonjaknya harga pupuk non-subsidi. Berikut laporan selengkapnya.
16: Yang namanya layu fusarium.
17: Cuaca panas terik pada musim panen tahun ini meningkatkan kualitas daun tembakau secara signifikan di Kabupaten Pati. Petani tetap menghadapi tantangan berat berupa serangan penyakit tanaman dan lonjakan biaya operasional produksi yang cukup besar. Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecamatan Tabaromo, Ahmad Hasan, menyoroti ancaman penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Penyakit yang menyerang akar tanaman ini tidak dapat disembuhkan setelah tanaman terlanjur terinfeksi secara parah dan meluas.
16: Pencegahan kita antisipasi dengan obat jamur dari di bedengan itu sampai mau panen kita kasih obat. Setiap nyebra ya kita kasih obat jamur.
17: Ketua Kelompok Tani Desa Tambaharjo, Sarju, menyoroti kendala manajemen pengairan pada musim kemarau panjang di Kabupaten Pati. Petani binaan kemitraan pabrikan juga terbebani melambungnya harga pupuk non-subsidi seperti ZK dan KNO di pasaran lokal.
18: Macam-macam dan pupuk itu yang mahal karena tidak bersubsidi. Kalau dikasih pupuk bersubsidi seperti Poska dan Oria itu dari PT kan tidak boleh. Oria itu N-nya terlalu tinggi. Kalau Poska itu kloridnya terlalu tinggi dan tidak boleh digunakan pakai untuk memupuk tembakau itu.
17: Para petani berharap pemerintah daerah segera turun tangan memantau penetapan harga tembakau di pabrikan agar tidak merugikan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali mengadakan Solo Literasi. Kegiatan ini diadakan untuk mendongkrak peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Bengawan. Berikut laporan selengkapnya.
19: Jumlah kasus yang terjadi di Wonogiri sebanyak 26.
20: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri hingga Juli tercatat sebanyak 26 kasus. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 60% dari total kasus sepanjang 2025.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi yang berikutnya, yaitu pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali mendongkrak Solo Literasi Festival 2026. Kegiatan ini diadakan untuk mendongkrak peningkatan budaya membaca masyarakat Kota Bengawan. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
21: Di bagian dari bagaimana kita memperkaya literasi kita.
22: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta kembali menggelar Solo Literasi Festival. Gelaran yang sudah memasuki tahun ketiga pada 2026 ini menampilkan nuansa berbeda karena diadakan di salah satu kawasan cagar budaya Kota Surakarta, yakni Dalem Joyokusuman yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Pemerintah Kota Surakarta menjadikan ajang ini sebagai momentum besar untuk merevisi strategi literasi mengingat posisi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Kota Surakarta yang berada di peringkat 4 di Jawa Tengah masih dinilai perlu ditingkatkan. Hadir dalam kegiatan Solo Literasi Festival 2026, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya membaca sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Dirinya juga menegaskan bahwa penguatan literasi tidak boleh terbatas di sekolah atau perpustakaan saja. Pemkot Surakarta, dikatakan Astrid Udayani, akan terus berkomitmen mendorong penciptaan ekosistem membaca yang menyenangkan di berbagai fasilitas publik dan destinasi edukatif.
21: Ini juga bisa menjadi bagian dari bagaimana kita memperkaya literasi kita. Dan kami berharap dengan adanya Solo Literasi Festival tidak hanya membangun kegemaran masyarakat untuk membaca, tetapi juga bagaimana turut meningkatkan kepedulian anak penerus kita, generasi bangsa, untuk terus bisa memahami peradaban dari masa ke masa, untuk bisa membangun karakter yang positif, bisa membangun juga satu pelestarian budaya yang berkelanjutan, ya. Jadi apapun nanti, semaju apapun kota atau seberapa cepat teknologi berubah, tetapi yang namanya identitas jati diri bangsa tidak pernah hilang, tidak pernah luntur.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Surakarta, Henny Ermawati, menjelaskan bahwa adanya perubahan indikator penilaian dari pusat menjadi tantangan tersendiri untuk menggenjot tingkat kegemaran membaca masyarakat.
23: Tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana Kota Surakarta itu bisa meningkat tingkat kegemaran membaca masyarakatnya dan indeks IPLM, literasi masyarakatnya tinggi begitu. Karena memang saat ini indeks literasi masyarakat kita itu masih nomor 4 se-Jawa Tengah. Jadi memang harus dipus lagi bagaimana nanti bisa menaikkan tingkat kegemaran membaca khusus untuk kota Surakarta. Strateginya memang harus dirubah karena indikator penilaiannya pun berubah. Kalau semula itu 8 indikator, kalau sekarang 2, dan itu memang sebelum dan sesudah membaca begitu.
22: Dengan kolaborasi antara perluasan sarana fisik, perpustakaan keliling, dan optimalisasi ruang publik, Pemkot Surakarta optimistis indeks literasi masyarakat dapat terus melonjak naik. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun 2026 mencapai 26 kasus atau 60% dari total kasus sepanjang tahun 2025. Dari angka tersebut, kekerasan seksual mendominasi sebesar 54%.
19: Jumlah kasus yang terjadi di Wonogiri sebanyak 26.
20: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri hingga Juli tercatat sebanyak 26 kasus. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 60% dari total kasus sepanjang 2025 yang mencapai 38 kasus. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Srianto mengatakan tingginya angka tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, namun di sisi lain menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat. Srianto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan kasus kekerasan. Menurutnya, laporan yang masuk dapat menjadi dasar untuk melakukan penanganan sekaligus memastikan hak korban maupun pihak terkait tetap terpenuhi.
19: Kasus kekerasan ini linear dengan keberanian masyarakat untuk speak up. Itu di satu sisi. Nah, kami mendorong seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk berani melakukan satu pelaporan kasus. Yeah. Karena apa? Tentu ini akan menjadi perhatian. Jadi jumlah kasus yang tinggi bagi kami di satu sisi mempunyai nilai positif, yakni masyarakat sudah mulai sadar dan masyarakat sudah mulai berani untuk speak up.
20: Sementara itu, Koordinator Pendamping Korban Yayasan Kakak Intan Hadiah Rastiti menyebut kasus kekerasan seksual masih seperti fenomena gunung es. Menurutnya, jumlah kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat. Intan mengatakan masih terdapat masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan melalui pernikahan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat sebagian kasus tidak terungkap dan korban memilih diam.
0: Memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat. Dari itu, memang perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak untuk ke depannya mengurangi jumlah kasus yang semakin naik.
20: Selain persoalan keberanian melapor, Intan menyoroti pola pengasuhan anak. Di Kabupaten Wonogiri, banyak orang tua yang bekerja atau merantau, sehingga pengasuhan anak terkadang dialihkan kepada kakek, nenek, maupun wali. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Mendengar sekian berita lintas DI Jateng kali ini, akhirnya mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan, dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Don, ngelamun ae. Ngopo yang ngelamun?
1: Duh, momet iki son. Durung entuk kerjaan. Wis ngelamar nendi-nendi, kok durung entuk panggilan yo?
0: Kerjaan. Wis tenang ae, melu aku ning PKSS.
1: PKSS? Apa kuwi?
0: PKSS iku PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Salah siji anak perusahaan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. PKSS duwe 35 cabang sa-Indonesia. Nah, pas banget PKSS lagi akeh kebutuhan kanggo field collection lan marketing. Penempatane nang perbankan ternama lho, Don.
1: Menarik iki. Terus nek aku arep daftar piye, Son?
0: Awakmu iso cek Instagram PKSS @pkss.id lan PKSS cabang sa-Indonesia kanggo entuk informasi lowongan kerja lan jadwal mungkin interview.
1: Aku melu rekrutmen PKSS lah.
0: Gas no. Ojo lali, cek Instagram PKSS lan temu oke peluang karirmu nang PKSS saiki yo.
1: Suwun ya, Son. Tapi mbok tethering HPC, aku arep daftar PKSS, ya, Son.
0: Eleh, ra model. Nyok.
2: Nah, pendengar pas banget nih untuk Anda yang lagi cari peluang kerja ya. Untuk Anda yang tertarik berkarir di perbankan, rekan-rekan bisa datang ke walk-in interview di PKS Yogyakarta dan juga PKS Semarang pada tanggal 21 sampai 23 September 2026, mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya. Dan posisi yang dibuka yaitu frontliner, file collection dan juga sales marketing. Dan diadakan pada tanggal 21 September di Disperinaker Klaten dan juga Disnaker Brebes. Kemudian tanggal 22 September di Kelurahan Bendan Boyolali dan Disnaker Batang. Kemudian pada tanggal 23 September di Disnaker Trans Kabupaten Sragen ya. Dan untuk detailnya bisa cek aja langsung di Instagramnya PKSS, yaitu @pkssid atau PKSS Yogyakarta dan PKSS Semarang. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya, pendengar.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menko Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam nuansa Surakarta sore ini ya, menjelang sore, aktivitas mulai sedikit melonggar gitu ya. Semoga Anda yang masih mungkin di dalam perjalanan gitu, baru pulang kerja, atau mungkin sudah menikmati waktu santai di rumah bersama keluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya, sama orang-orang terkasih. Dan di Surakarta dan sekitarnya cuaca di sore hari ini cenderung cerah berawan ya, dengan suhu yang masih relatif cukup hangat. Jadi Anda tetap jaga kondisi dan jangan lupa untuk cukup minum air putih ya. Dan seperti biasa kami hadir menemani sore hari Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani sore hari Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa dulu yang di WhatsApp ya, ada Bu Agustin nih, sudah absen ya dari tadi ternyata. Selamat sore Mbak Citra, petugas di Surakarta sore ya. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani nyimak-nyimak aja, monggo, dengan acara yang dipandu Mbak Citra. Saya nikmati lagu-lagu yang diputarkan ya. Nuwun Mbak Citra, petugas. Amin. Terima kasih Bu Agustin sudah menyapa saya di sore hari ini. Ada Bu Menti juga di Kepatihan. Selamat sore, selamat tugas. Semoga Mbak Citra selalu sehat, rezeki lancar. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih doa baiknya ya. Selalu doa-doa baik, selalu kembali pada yang mendoakan tentunya ya. Absen belum dicoret ya, masih diterima absennya ya. Dengerin Mbak Citra malming di studio, kacian, aduh. Gak apa-apa toh, saya menemani pendengar gitu ya, sambil beraktivitas di sore hari ini tentunya ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu yang siap menghalau kegalauan di malam minggu ini ya. Oke. Saya masih punya informasi untuk Anda pendengar, dilansir dari rri.co.id ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar terus memperketat kesiapsiagaan guna mengantisipasi persebaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Lawu yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tim gabungan lintas wilayah bahkan telah membuat sekat bakar atau ilaran selebar 3 meter di sekitar pos 5 guna memutus potensi rambatan api menuju wilayah Jawa Tengah. Kalakar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo membeberkan kobaran api di kawasan lereng Gunung Lawu sejatinya sempat meluas hingga mencapai kawasan Gunung Anaan dan mengarah ke jurang. Dan guna mencegah kobaran api merambat ke jalur pendakian Candi Ceto maupun wilayah Karanganyar, tim gabungan dari Karanganyar dan Ngawi telah melakukan pembersihan vegetasi sebagai sekat pelindung. Dan Sugiharjo menjelaskan garis sekat bakar yang dibuat petugas berjarak sekitar 3,5 km dari batas wilayah permukiman serta posko Candi Ceto. Dan hingga Jumat malam, pergerakan titik api belum menyeberang masuk ke wilayah administrasi Jawa Tengah ya. Meski demikian, potensi pergerakan api sangat bergantung pada arah hembusan angin di puncak gunung. Dan sebagai langkah penanganan, BPBD Karanganyar terus menyiagakan personel gabungan di posko Basecamp Candi Ceto, serta berkoordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Ngawi. Pihaknya juga memastikan ketersediaan logistik bagi para relawan dan petugas pemantau di lapangan mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi, mulai dari Perhutani, Pusda atau PU Aneka Usaha, hingga relawan masyarakat desa. Dan imbas dari peristiwa karhutla yang belum sepenuhnya padam 100% di wilayah Ngawi ini, seluruh akses penjaluran pendakian di ke puncak Gunung Lawu dipastikan masih ditutup total untuk umum guna mengantisipasi keselamatan para pendaki. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses ya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku. The Body Keeps the Score adalah karya monumental Dr. Basil van der Kolk, seorang psikiater yang telah puluhan tahun meneliti trauma. Buku ini menjelaskan satu gagasan besar, trauma tidak hanya tersimpan di pikiran, tetapi juga di tubuh. Dr. van der Kolk menjelaskan bagaimana pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, perang atau kehilangan meninggalkan jejak biologis yang nyata. Tubuh mengingat trauma melalui ketegangan otot, gangguan tidur, kecemasan, bahkan penyakit fisik. Karena itu, trauma tidak bisa disembuhkan hanya dengan berbicara. Tubuh juga perlu diajak sembuh. Buku ini menelusuri cara kerja otak ketika trauma terjadi. Bagian otak yang mengatur logika bisa mati sementara. Sementara sistem emosi mengambil alih, membuat seseorang terjebak dalam rasa takut, marah, atau mati rasa, meski bahaya sudah berlalu. Dr. van der Kolk menegaskan bahwa penyembuhan trauma membutuhkan pendekatan holistik. Terapi berbicara memang penting, tetapi harus disertai metode yang melibatkan tubuh, seperti yoga, meditasi, EMDR atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing, dan latihan pernafasan. Semua itu membantu tubuh melepaskan ketegangan dan mengembalikan rasa aman. Ia juga menekankan pentingnya hubungan manusia. Dukungan sosial, empati, dan rasa diterima adalah fondasi utama bagi pemulihan. Dalam suasana aman dan penuh kasih, otak bisa mulai menulis ulang kisah traumanya. Pesan utama buku ini sederhana, namun mendalam. Trauma bukan akhir dari cerita seseorang. Tubuh memang menyimpan luka, tetapi ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh, asal kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan sabar. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture Invest Modeling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, hari raya tahun baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, semoga sore ini membawa ketenangan untuk kita semua ya. Dan sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

Iman terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuh lagi dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, yakni solat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah melewati suasana senja dan saatnya malam tiba ya. Dan kita nikmati dengan lebih santai gitu ya. Untuk Anda yang mungkin baru selesai beraktivitas, bekerja seharian, atau masih dalam perjalanan pulang gitu ya, hati-hati di jalan. Atau mungkin yang sudah berkumpul bersama keluarga, tentunya semoga semuanya bahagia, sehat selalu gitu ya. Dan tetap kami temani malam ini bersama Pro 1 Surakarta ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di frekuensi 101 FM maupun di 96,8 FM, atau Anda bisa dengarkan juga melalui audio streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital, karena Surakarta sore ini masih akan temani Anda sampai nanti malam ya, jam 8 malam begitu, bersama saya tentunya Citra Afidka. Saya sapa dulu, ada Pak Paijo di Jenggeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore yang masih gerah nih, boleh numpang ngadem, boleh dong. Apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Paijo juga baik ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, kekuatan, kesuksesan, ketegaran, tentunya kebahagiaan untuk Anda gitu ya. Selamat tugas dan selamat malam mingguan di studio. Iya, terima kasih Pak Paijo ya. Tolong selalu jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Ya, betul sekali ya. Apapun kegiatan Anda, prioritaskan kesehatan Anda ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak gitu ya, karena cuacanya kalau siang tuh panas banget, jadi jangan lupa minum air putih yang cukup begitu ya, biar tidak dehidrasi gitu. Nanti kalau pulang hati-hati ya, semoga pulangnya aman dan lancar, amin. Salam hangat untuk seluruh monitor Pro 1 Mania ya. Selamat sore, selamat Sabtu, dan selamat menikmati akhir pekan gitu. Terima kasih Pak Paijo sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Ada Bu Elisa juga dari Pajang. Sore Mbak Citra, tugas ya, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Jadi, terima kasih Bu Elisa. Dan masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda ya, mendengar, saya punya informasi untuk Anda dari Solo ya. Puluhan warga antusias menyusuri bantaran sungai untuk mengikuti lomba memancing di aliran sungai Toklo di kawasan Sekar Lepen, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Sabtu 19 September 2026 pagi hari ya. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Solo dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 juga menjadi medium kampanye kelestarian lingkungan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani yang hadir langsung di tengah-tengah kerumunan pemancing memanfaatkan momentum tersebut untuk menyentil kesadaran warga ya. Ia menekankan bahwa kebersihan sungai bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan butuh keterlibatan dan kesadaran penuh seluruh elemen masyarakat ya. Dan menurut Astrid, sungai saat ini telah bertransformasi menjadi ruang publik yang potensial. Oleh karena itu, kelestarian harus dirawat bersama agar bisa terus dinikmati sebagai sarana interaksi warga. Dan secara khusus, Astrid menyoroti kebiasaan sepele namun merusak, yakni membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ia juga mengingatkan para peserta lomba maupun warga yang menonton untuk tidak mengotori sungai dengan sampah sekecil apapun. Astrid menilai kegiatan interaktif di kawasan Sekar Lepen ini merupakan sarana edukasi yang sangat efektif ya, melalui persinggungan langsung dengan alam. Warga tidak hanya diajak menggerakkan badan, tetapi juga mendapat pengalaman empiris mengenai pentingnya menjaga ekosistem perairan. Dan bagi Astrid, peringatan HORNAS menjadi momen yang sangat tepat untuk menyadarkan masyarakat bahwa olahraga memiliki ikatan yang erat dengan kualitas lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat otomatis akan membuat warga merasa nyaman dalam beraktivitas fisik.
Dan kawasan Sekar Lepen ke Prabon sendiri menjadi bukti bahwa bantaran sungai bisa menjadi ruang interaksi sosial, sarana rekreasi sekaligus tempat olahraga yang memadai apabila ditata dan dikelola dengan konsisten. Dan Astrid mengajak seluruh peserta lomba untuk menjadi pelopor kebersihan di lingkungan masing-masing ya. Langkah pelestarian alam bisa dimulai dari kedisiplinan individu yang paling sederhana. Dan Astrid juga berharap semangat kepedulian yang terbangun lewat lomba memancing ini tidak berhenti sebagai acara seremonial belaka, namun juga menjadi budaya dan kebiasaan sehari-hari bagi warga Solo ke depannya. Dan Anda masih bersama kami di Surakarta Sore ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Surakarta.

Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

Heaven Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urdin, Dance Manager BSI Klaten Jelanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Mendengar melansir dari rri.co.id, Kendal Tornado FC menahan imbang tuan rumah Persipura Jayapura 0-0 dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat 18 September 2026. Hasil itu meneruskan tren positif tim Laskar Badai Pantura di awal musim, mengingat di laga sebelumnya memetik kemenangan 1-0 di markas The Reds FC. Dan Stefan tak memungkiri jika performa skuadnya melawan Persipura belum maksimal. Menurutnya sebagian besar pemain mengalami demam dan flu dalam beberapa hari terakhir. Dan baginya, setiap pertandingan di grup timur tidak akan berjalan dengan mudah. Stefan pun terus memotivasi Dimas Sukarno dan juga kawan-kawan jika target lolos Liga 1 tak akan mudah. Sementara hal senada juga diungkapkan striker Patrick Kruse. Menurutnya raihan 4 poin dari 2 laga tanding menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga pada selanjutnya. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, petugas unit Reskrim Polsek Pasar Kliwon bersama tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan modus jambret yang terjadi di kawasan Kampung Batik Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon. Polisi menangkap seorang pria berinisial AI, 35 tahun, yang diduga merampas sebuah iPhone 13 milik seorang perempuan saat korban tengah berjalan-jalan dan berfoto bersama rekannya di Jalan Wijaya Kusuma, Kampung Batik Kauman pada hari Rabu 26 Agustus 2026 sore. Hal itu disampaikan Wakapolresta Solo AKBP Heru Eko Wibowo saat konferensi pers di Mapolresta Solo pada Jumat 18 September 2026 sore. Menurutnya, penjambretan itu terjadi sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Heru menjelaskan korban bernama Liela, warga Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat kejadian, korban tengah berjalan-jalan di sekitar Pasar Klewer bersama dua rekannya, Adinda dan Abrina. Ketiganya kemudian berjalan kaki menyusuri Jalan Wijaya Kusuma sambil mengabadikan momen menggunakan telepon seluler. Pelaku diduga telah mengamati situasi dengan beberapa kali melintas di sekitar lokasi. Ketika melihat korban lengah dan sedang memegang iPhone 13 berwarna scarlet, pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mendekati korban. Aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Rekaman CCTV kemudian menjadi salah satu petunjuk bagi petugas dalam melakukan penyelidikan. Unit Reskrim Polsek Pasar Kliwon selanjutnya melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV. Dan dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Petugas unit Reskrim Polsek Pasar Kliwon bersama tim Resmob Satreskrim Polresta Solo kemudian berhasil mengamankan AI, 35 tahun, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, pendengar, Kanit Reskrim Polsek Pasar Kliwon, Ibtu Lili, menambahkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga beraksi seorang diri. Pelaku mengaku pernah melakukan aksi serupa di wilayah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebelum melakukan aksinya di kawasan Kauman, Surakarta. Keterangan tersebut masih didalami petugas untuk pengembangan yang lebih lanjut. Dan Polresta Solo mengimbau masyarakat khususnya wisatawan yang beraktivitas di ruang publik dan kawasan wisata agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap barang berharga. Masyarakat diharapkan tidak lengah saat menggunakan telepon seluler di tempat terbuka serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui maupun menjadi korban tindak pidana.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Mendengar sesaat lagi, kami akan ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
2: Pernah dong.
1: Lalu solusinya?
2: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
1: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
2: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
1: Lalu air hujan langsung dapat meresap. Tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

saya Widodo Suryo, Kepala Norma Kes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Solomon dan Papua Nugini.
1: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
2: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
0: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI, Eulai, mengatakan kondisi tersebut

0: menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
1: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
2: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
6: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satom, Mata Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satom ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
8: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
7: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
9: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
7: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
10: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
11: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
10: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
12: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
10: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Dua terbanyak jumlahnya ya.
14: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
13: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa meter feet, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
14: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
13: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengikuti data atau pesan penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
14: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
15: Ya harusnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
14: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah.
16: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
18: It's a very, very simple thing.
19: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
17: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
17: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
21: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
22: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
23: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform
0: yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
22: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
1: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
22: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita dari Pro3 Jakarta, dan tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini harus sampai di penghujung ya. Dan sebelum berpamitan, ada sajian terakhir yaitu siraman rohani agama Katolik dengan tema pengajaran Yesus tentang hidup bahagia, disampaikan oleh Elsa Febriana Sembiring SAG dari Kantor Kemenag Kabupaten Karanganyar. Dan tentunya terima kasih ya pendengar sudah bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, sudah menjadikan Pro1 sebagai teman sore hingga malam hari ini. Dan tentunya saya Citra Fitka pamit undur diri dari Nuansa Surakarta sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak terus Pro1, dan masih ada Surakarta malam ini bersama Anda nanti jam 8 malam ya, bersama dengan Rifki Minov. Jadi tetap bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, salam sehat, salam hangat dari Citra Afidka.

pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Katolik Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Hari ini kita bertemu lagi dalam siraman rohani Katolik yang bertemakan tentang pengajaran Yesus tentang hidup yang bahagia. Baik, di awal kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Di bulan ini kami memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Kami berkumpul untuk mendengarkan Yesus Putramu terkasih, Guru yang penuh kuasa. Bukalah hati dan bukalah budi kami melalui sabda-sabda ini. Kami mau mendengarkan, kami mau memperbarui hidup dan sikap kami, menata kembali arah langkah kami, dan kami bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini dapat membangkitkan semangat kami, menjadikan kami murid Kristus yang kuat dan sejati, dan kami mampu menjalani kehidupan kami dalam keadaan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam ajaran Gereja Katolik memasuki bulan September, tentunya kita akan mengikuti kegiatan bulan Kitab Suci Nasional di wilayah ataupun lingkungan kita masing-masing. Nah, di sini saya hanya menjelaskan sekilas bahwa kita akan mengikuti pertemuan di dalam lingkungan atau wilayah kita itu ada 4 kali pertemuan. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengerti apa yang setiap materi, apa yang ada di dalamnya. Nah, kita kembali. Di sini saya mengawali satu tema, yaitu pengajaran Yesus tentang hidup yang bahagia. Tema ini adalah bersama-sama kita akan mendalami Injil Matius. Nah, kita diajak untuk mendengarkan Yesus, guru yang penuh kuasa, yang menyingkapkan makna yang hidup dan sejati melalui sabda-sabda bahagia. Kata bahagia dalam Ardas mengarahkan kita pada gereja bahagia karena memiliki dasar yang kokoh, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita telah ditebus, kita diampuni, dan kita diselamatkan. Dari iman inilah kita tumbuh pengharapan dan sukacita. Sukacita ini diharapkan tampak dalam sikap saling menerima, saling menguatkan, dan saling menopang, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan, wilayah, paroki, maupun di dalam masyarakat kita. Pertemuan hari ini menolong kita untuk merefleksikan pengalaman hidup kita yang konkret dan menata ulang arah hidup kita sebagai murid Kristus agar iman kita sungguh menjadi sumber kekuatan, sumber harapan, dan kehangatan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Suci menurut Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita mendengarkan teks Kitab Suci Matius bab 5 ayat 1-12, marilah kita mendalami Injil tersebut dengan beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan Yesus saat melihat orang banyak dan murid-muridnya datang? Mari kita hening, kita kembali di dalam diri kita untuk meresapi bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan
di dalam Injil Matius. Lalu dari sabda-sabda bahagia Yesus, manakah bagian yang paling menyentuh atau bagian sulit yang kita jalani? Bapak Ibu, kita kembali ke bacaan yang barusan kita dengar. Kalau kita renungkan bacaan yang paling menyentuh atau yang paling sulit, kita coba kembali ke dalam ayat yang ke... Nah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itu di ayat ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, sering sekali di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dianiaya atau mungkin bahkan kita disalahkan. Bahkan di sini Yesus mengatakan kita tentu tetap berbahagia. Karena sesungguhnya kitalah yang empunya kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu, kalau dipikir secara logika mungkin tidak masuk di dalam logika kita. Karena tentunya orang yang berduka atau orang yang bersedih belum tentu bisa bahagia. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita sering sekali salah di mata orang tapi belum mendapatkan penjelasan, tapi orang tersebut langsung menyalahkan kita. Lalu kita refleksikan di pertanyaan selanjutnya. Di dalam hidup kita, apa yang paling sering membuat kita bahagia atau tidak bahagia? Mungkin ini tergantung dari setiap pribadi kita masing-masing. Di dalam kehidupan, tentunya kita pernah merasakan yang namanya bahagia. Nah, di sini Yesus mengajak kita, bahagia bukanlah sesuatu yang kita dapatkan atau kita mendapatkan hal yang membuat diri kita, contoh misalkan kita mendapatkan bahagia karena jabatan, atau kita mendapatkan bahagia tentang keuangan, atau mendapatkan bahagia tentang pujian. Tetapi di sini Yesus mengajarkan berbahagia yang dimaksud dengan hal kecil. Mungkin dengan kehadiran kita, orang bisa bahagia. Mungkin dengan yang kita lakukan, misalkan kita memberikan sedikit berkat kepada orang lain, orang menjadi bahagia. Jadi konteks bahagia di sini sangat-sangat sederhana. Kita memberikan senyum kepada orang lain bahagia, itulah bahagia yang sangat sederhana. Jadi bukan berarti kita memberikan bahagia itu dengan jabatan atau keuangan atau segala bentuk yang lainnya. Jadi kita sendiri yang menilai bahagia itu seperti apa. Karena tentunya bahagia itu sangat-sangat dan sangatlah sederhana. Lalu kita dalami dengan pertanyaan selanjutnya. Ciri pribadi yang disebut bahagia menurut sabda bahagia Yesus. Nah, bahagia di sini tentunya kita lihat dari Injil Matius tadi, di sini di ayat yang pertama contohnya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahagia itu kita bisa simpulkan di saat kita mendapatkan bonus contohnya. Padahal di dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan sekalipun kita miskin, kita wajib untuk berbahagia. Karena kitalah yang empunya kerajaan surga. Pandangan bahagia ini bukan berarti pandangan yang mendapatkan door prize besar atau mendapatkan bonus yang besar. Tetapi pandangan bahagia di sini adalah yang sangat-sangat-sangat sederhana. Kita artikan entah kita dapat apapun atau kehadiran kita untuk orang lain membuat orang lain tersenyum, itu sudah termasuk salah satu bentuk bahagia. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah melewati BKSN yang pertama di lingkungan kita masing-masing. Nah, ada juga orang yang bahagia itu bisa menunjukkan dengan sikap dia datang ke gereja,
bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, atau bahkan bertemu dengan sahabatnya, itu adalah konteks salah satu bentuk bahagia. Maka bahagia itu ada banyak sekali, tergantung kita yang menyikapi seperti apa. Nah, bisa sangat diringkas atau disimpulkan, bahagia itu sangat-sangat dan sangatlah sederhana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sering sekali merasakan sedih juga di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kesedihan ini pun membuat kita merasa putus asa, atau bisa jadi kita berpikir bahwa Tuhan belum berpihak kepada kita. Tapi ingat dan percayalah, Tuhan itu mempunyai rencana. Mungkin tidak hari ini, tapi di waktu yang tidak dapat kita ketahui, Tuhan memberikan petunjuk ataupun mengabulkan doa-doa kita di saat kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengabulkannya. Bisa jadi Tuhan membantu dan menolong kita dari tangan orang lain. Ya, jadi mungkin kita memberikan permintaan atau yang membuat diri kita bahagia, itu bisa jadi orang lain. Nah, dengan demikian, kata bahagia di dalam Ardas mengarahkan kita pada gereja yang bahagia karena memiliki dasar yang kokoh, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita telah ditebus, kita telah diampuni, dan kita telah diselamatkan. Ini juga konteks bahagia yang sesungguhnya, konteks bahagia yang bisa kita dapatkan. Kita ditebus oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, itu salah satu bentuk bahagia kita. Ya, kita bisa mengaku dosa di saat sebelum Natal dan sebelum Paskah. Rasa lega dan rasa bahagia yang kita rasakan itu terjadi saat kita dosa-dosa kita diampuni. Nah, marilah kita jalankan, kita lakukan di dalam kehidupan kita bahagia yang sesungguhnya. Jadi, kita tidak usah terlalu berpikir banyak atau sangat-sangat sulit tentang kebahagiaan. Karena kita bahagia itu dari iman, inilah tumbuh pengharapan kita dan sukacita sejati. Sukacita diharapkan tampak di dalam sikap kita saling menerima, sikap kita saling menguatkan, dan sikap kita saling menopang. Baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, dan di dalam wilayah maupun paroki kita yang ada di sekitar kita. Tentunya saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap ikut aktif di dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional di bulan September ini, sehingga kita bisa mendalaminya dengan penuh hikmat dan hidup kita semakin bahagia. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan bahagia yang sangat sederhana. Maka jangan lupa di dalam kehidupan kita, kita sendiri bisa menciptakan kebahagiaan itu, atau bisa jadi kebahagiaan itu kita bisa dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan melalui pengajaran Yesus, Guru yang penuh kasih. Sabda-sabda bahagia meneguhkan kami untuk memperbaharui sikap hati dan menata kembali cara hidup kami sebagai murid Kristus yang sejati. Utuslah kami untuk mewujudkan sabdamu dalam tindakan nyata, dengan menjadi pribadi yang rendah hati, berbelas kasihan, dan pembawa damai di tengah dunia. Sertailah setiap langkah kami, agar di dalam peziaran hidup ini, kami setia mengandalkan Dikau dan berani
memilih kebahagiaan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih yang sudah mengikuti pertemuan kita hari ini di dalam Radio Republik Indonesia. Saya, Elsa Febrina Sembiring, penyuluh agama Katolik Kabupaten Karanganyar, mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, berkah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam Surakarta. Malam perlahan turun membawa sunyi yang mungkin berbeda bagi setiap hati. Ada yang sedang beristirahat setelah panjangnya kesibukan pekan ini. Ada yang masih menyelesaikan pekerjaan. Dan mungkin ada pula yang sedang menikmati perjalanan pulang ditemani cahaya lampu kota dan udara malam. Atau sebaliknya, ada pula yang baru menikmati perjalanan mengembara dalam akhir pekan ditemani cahaya lampu kota dan udara malam. Di antara riuh yang mulai mereda pendengar, selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, menarik napas, mengingat kembali perjalanan hari ini, dan mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan cerita. Saya Rifki Minov hadir menemani Anda dalam siaran Surakarta malam ini, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan menemani Anda dengan sajian musik atau lagu Indonesia dan mancanegara, informasi yang kita bahas bersama, serta cerita-cerita ringan yang semoga membuat malam ini terasa lebih hangat ya pendengar. Pastinya nanti akan intens ya dalam segmen Ruang Rindu bagi Anda untuk mengirimkan salam-salam, bercerita ringan agar malam ini terasa lebih hangat. Maka ini baru permulaan, tetap bersama kami ya pendengar. Malam ini boleh sunyi, tetapi hati tak harus sendiri. Selamat menikmati malam di kota Surakarta dan sekitarnya, karena Surakarta malam ini baru saja dimulai.

Saya Intan Ruleli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: dulu kali ya.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mari kita bahas informasi yang bersumber dari website rri.co.id. Informasinya dari Kabupaten Sragen, pendengar. Bencana kekeringan yang melanda kawasan utara Bengawan Solo di Kabupaten Sragen kian meluas dan memprihatinkan. Merespons krisis air bersih yang mencekik warga di Kecamatan Tangan dan Jenar, walhasil SMA Negeri 2 Sragen bergerak cepat, pendengar, untuk menggelar aksi bakti sosial berskala besar pada Jumat 18 September kemarin. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sragen, krisis air bersih telah menyebabkan lebih dari 14.000 warga Sragen kekurangan air bersih. Mereka ini terbesar atau tersebar ya, maksud saya, di 19 desa dalam lingkup 8 kecamatan. Mereka ini tersebar di 19 desa dalam 8 kecamatan ya, pendengar. Dan untuk menyalurkan bantuan air bersih skala besar ini, SMA Negeri 2 Sragen menggandeng Ikatan Alumni Kasmanda Keren, kemudian Pas Seduluran Keluarga Besar Sragen, serta Universitas Semarang atau USM. Mereka juga turut membagikan pasokan air bersih sekaligus memfasilitasi infrastruktur penampungannya di beberapa desa yang terdampak kekeringan. Pendengar, bantuan yang digelontorkan dalam aksi sosial ini tidak main-main. Sebanyak 17 armada tangki berisi total 136.000 liter air bersih dikirimkan mendadak ke titik-titik rawan kekeringan. Wilayah sasarannya mencakup Desa Ngrombo di Kecamatan Tangen dan Desa Banyu Urip di Kecamatan Jenar. Selain pasokan air harian, pendengar, tim gabungan juga menyerahkan bantuan 2 unit tandon air atau toren kapasitas besar, lalu galon atau kapasitas galon ya, untuk menjamin ketersediaan cadangan air jangka panjang bagi warga setempat. Guna memastikan 136.000 liter air tersebar merata tanpa penumpukan, sebanyak 85 personil tim bakti sosial dibagi dalam 4 kelompok pendamping lapangan. Rombongan yang terdiri atas pengurus Kasmanda, pihak sekolah, perwakilan alumni, dan tim USM peduli ini memulai pergerakan sejak pukul 8 menuju lokasi sasaran. Sejak pukul 8 pagi menuju lokasi-lokasi sasaran. Tim pertama memfokuskan pergerakan di Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen. Setelah singgah di Balai Desa, dilanjutkan penyerahan simbolis di RT20 dan tim langsung menyelesaikan pemasangan toren di RT5 serta menyalurkan 3 tangki air bersih untuk warga di RT3, RT12B, dan RT13. Sementara itu, pendengar, pendamping kedua atau tim pendamping kedua bergerak di kantor Kecamatan Jenar untuk menggelar dropping 2 tangki air bersih secara langsung kepada warga di RT2 Desa Jenar. Lalu di lokasi lain ya, pendengar, tim ketiga serta tim keempat menyisir wilayah Desa Banyu Urip yang mengalami kelangkaan air yang cukup parah. Aksi sosial ini tidak hanya dilakukan sekali, kegiatan ini menjadi yang perdana. Lantas, nantinya akan ada kegiatan sosial dan bantuan berikutnya bagi warga Sragen yang membutuhkan, baik berupa air bersih maupun bantuan lainnya. Jadi memang aksi sosial ini tidak hanya berhenti hari Jumat kemarin atau tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan akan ada bantuan lain ya. Kata Dr. Randa Betty Marga Sulistiawati MPD, selaku Kepala SMA Negeri 2 Sragen, pendengar, bahwa gerakan ini bermula dari aksi kepedulian lingkungan internal sekolah yang kemudian mendapatkan sambutan hangat serta dukungan luas dari jejaring alumni serta mitra perguruan tinggi. Melalui inisiatif ini, para siswa diajak menyisihkan sebagian uang saku mereka yang kemudian ditambah dengan dukungan dari para guru serta karyawan. Dr. Randa Betty Marga Sulistiawati MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Sragen menegaskan bahwa aksi kepedulian ini dipastikan tidak berhenti pada penyaluran tahap pertama saja, melainkan akan berlanjut ke wilayah-wilayah lain di Sragen yang masih terancam krisis air. Dukungan teknis dan penguatan pasokan fasilitas penampungan air juga hadir dari Ketua Umum PKBS Jateng DIY, Profesor Dr. Insinyur Sriana MS IPU APECeng, serta Dr. Supari STMT, Rektor Universitas Semarang atau USM. Pada kesempatan itu, Prof. Sriana menggarisbawahi, pendengar, pentingnya pemenuhan kebutuhan air atau pemenuhan pasokan air, yang mana ini air bersih di daerah yang mengalami kelangkaan air karena air merupakan sumber kehidupan dan penopang utama pembangunan. Lantas, gerakan peduli ini sebagai pemantik alumni serta para pihak untuk terus berkontribusi nyata bagi tanah lahirnya. Prof. Sriyana menyampaikan rasa terima kasih dan syukur ya atas tersenggaranya atau terlaksananya, maksud saya terlaksananya aksi sosial ini ya pendengar, karena pihak dari USM menegaskan bahwa kegiatan ini lahir dari rasa empati. Selain rasa empati serta semangat kepedulian juga dari para alumni dan perantau asal Sragen untuk membantu kampung halamannya. Jadi tidak lupa Prof. Sriyana menyampaikan rasa terima kasih dan syukur atas terselenggaranya atau terlaksananya aksi sosial ini. Pendengar, bakti sosial air bersih ini dapat terwujud berkat kolaborasi dan kerjasama yang solid ya antara pihak SMA Negeri 2 Sragen yang dipimpin kepala sekolah, lalu pihak akademisi dari USM yang dihadiri langsung oleh rektor beserta jajaran, serta jajaran Forkopimcam di tangan, mulai dari camat dan ramil hingga kapolsek. Seluruh rangkaian penyaluran bantuan sosial ini berakhir secara tertib dan lancar pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat di hari Jumat kemarin tanggal 18 September. Pendengar, masuknya pasokan 136.000 liter air bersih ini semoga mampu mengikis beban krisis air harian ya, serta membantu memenuhi kebutuhan domestik. Selain memenuhi kebutuhan domestik dari ribuan kepala keluarga di wilayah Tangen dan Jenar selama masa tanggap kekeringan, yang jelas bantuan ini juga sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang sedang kesulitan air bersih. Selengkapnya, informasi kolaborasi alumni SMA Negeri 2 Sragen dengan beberapa pihak tadi untuk mengirimkan bantuan air bersih di Sragen bisa Anda baca melalui PC, gawai maupun laptop Anda hanya di website rri.co.id.

Sebuah lagu dari Taylor Swift dengan All Too Well telah Anda dengarkan ya, pendengar. Masih ada lagu Indonesia dan mancanegara yang lainnya. Pastinya akan Anda dengarkan hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Hanya di siaran Surakarta malam ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi bersama saya. Terima kasih ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya akan saya ajak Anda lagi untuk membahas sebuah informasi dari rri.co.id atau rri.co.id. Pendengar, ada informasi seputar Haornas. Peringati Haornas, Pemkot Surakarta gelar lomba mancing di Sungai Toklo. Suasana Sungai Toklo di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tampak jauh lebih semarak. Puluhan warga terlihat sangat antusias mengikuti lomba memancing yang digelar di kawasan Sekar Lepen Keprabon sejak pagi hari atau sejak pagi tadi, Sabtu 19 September 2026. Kegiatan perlombaan itu diselenggarakan langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Surakarta dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang disingkat Haornas. Pastinya Hari Olahraga Nasional edisi tahun 2026 ya pendengar. Acara ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan rekreasi, melainkan juga wadah kampanye kebersihan lingkungan. Ada Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, yang hadir langsung meninjau acara itu dan merasa bangga melihat tingginya partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat yang memadati bantaran sungai menunjukkan pendengar bahwa kawasan itu punya nilai daya tarik tersendiri sebagai ruang publik. Berbagai teknik dan jenis umpan inovatif yang digunakan peserta membuktikan tingginya kegemaran warga Surakarta terhadap aktivitas memancing. Lebih lanjut, Wawali Surakarta Astrid berharap kegiatan ini mampu mendorong penerapan gaya hidup sehat di kalangan warga. Momentum perlombaan atau kompetisi memancing ini juga dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menumbuhkan kepedulian warga terhadap kelestarian ekosistem perairan. Sungai yang dirawat dan dijaga kebersihannya, pendengar, terbukti dapat memberikan manfaat jangka panjang sebagai ruang aktivitas rekreasi yang memadai. Jadi momentum perlombaan memancing ini serta melalui sinergi yang erat antara pemerintahnya, komunitas, dan warga di tingkat kelurahan ya, serta perlakuan budaya hidup bersih dan sehat di Surakarta, kedepannya diharapkan semakin menguat. Harapannya pendengar, sungai yang bebas dari tumpukan limbah sampah tidak hanya menyelamatkan lingkungan perairan, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi penerus di masa depan. Selengkapnya, peringatan atau untuk memperingati Haornas, Hari Olahraga Nasional, Pemkot Surakarta menggelar lomba mancing di Sungai Toklo. Bisa Anda baca melalui PC, laptop, atau gawai Anda hanya di website rri.co.id. Ada satu WhatsApp yang telah masuk dari pendengar. Wah, ternyata ada pesan WhatsApp dari Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta. Kata Ibu Agustin, "Mat malam Mas Rifki. Mat malam juga nje Ibu Agustin sekeluarga. Wah wah, malam minggu tugas. Semangat semangat, happy, sehat-sehat ya Mas Rifki. Amin, Allahumma amin. Anda pun juga Ibu Agustin sekeluarga, semangat-semangat juga mengarungi malam minggu, happy serta sehat-sehat pula nje. Amin. Metugas di Surakarta malam ini lancar dan sukses sampai usai ya. Nanti tengah malam. Jangan ngantuk ya Mas Rifki, saya temani." Terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta, beserta keluarga sudah menemani saya di Surakarta malam ini sampai nanti usai ya. Insya Allah tidak akan ngantuk karena ditemani oleh Ibu Agustin ya, dan juga pendengar yang stay tune di 101 FM maupun yang mendengarkan lewat RRI Digital ataupun rri.co.id. Karena selain berisikan informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax, rri.co.id mempunyai fitur streaming radio untuk mendengarkan siaran RRI se-Indonesia termasuk Pro 1 FM RRI Surakarta malam hari ini dalam siaran Surakarta malam ini. Begitu pendengar. Sesaat lagi kita akan bertemu dalam segmen atau program Ruang Rindu. Jadi sebelum
ke Ruang Rindu akan ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang akan Anda dengarkan beserta mini drama yang akan Anda simak. Lagu Indonesia terlebih dahulu ada Once Mekel dengan Simfoni yang Indah.

0: Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11
1: malam.
0: Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Ruang Rindu, ruang kecil untuk kita berhenti sejenak, menyimpan cerita, mengenang yang pernah ada, dan memberi kesempatan kepada hati untuk bernafas. Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk mengejar hari esok ya, sampai lupa bahwa hari ini pun layak untuk disyukuri. Sebab hidup bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi juga tentang siapa yang tetap bertahan. Bukan hanya tentang apa yang berhasil kita dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari sesuatu yang pernah hilang. Malam ini mari kita nikmati waktu dengan lebih tenang. Biarkan musik menemani perjalanan pikiran. Biarkan kenangan datang tanpa harus selalu kita lawan. Dan biarkan hati berkata pelan, tidak apa-apa, hari ini belum sempurna. Besok masih menyediakan ruang untuk mencoba kembali. Dan Ruang Rindu malam hari ini saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon WhatsApp. Saya ingatkan terlebih dahulu ya, untuk lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu mancanegara yang rilis tahun 90 sampai tahun 2000. Kemudian tema di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, apakah Anda jika bepergian siang hari harus menggunakan lotion seperti sunscreen atau hand body? Kalau saya hand body sih, pakai hand body karena kulit saya setelah mandi itu kering, ada putih-putihnya begitu pendengar. Makanya kalau mau bepergian pakai hand body atau hand body ya, begitu. Nah kalau Anda bagaimana? Nah saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oh, dari suaranya saya sudah kenal, ada Ibu Wigati tampaknya.
2: Tidak salah. Selamat malam Minggu.
1: Selamat malam Minggu juga Ibu Wigati. Sedang di manakah Anda berada sekarang?
2: Di sisi Anda.
1: Oh, iya sih, di sisi Anda. Walaupun Anda di Wonosobo, saya di Surakarta. Kita berada ya, dalam sisi, satu kan? Suara. Betul, iya. Satu suara dalam Ruang Rindu. Terima kasih sudah di sisi saya ya Anda Ibu Wigati.
2: Iya.
1: Saya kira tadi Anda sedang pergi ke alun-alun atau kemana gitu. Ke
2: aduh, dingin-dingin malam-malam. Mendingan di sisi Anda saja.
1: Siapa tahu jadi panas sedikit ya, alias hangat.
2: Oh iya, kan jadi hangat gitu loh.
1: Terima kasih Ibu Wigati sudah menjadi penelpon pertama di Ruang Rindu malam ini.
2: Ibu, iya, telepon pertama dapat door prize ya,
1: iya,
2: payung dapet, cantik.
1: Dapat door prize berupa paket data yang Anda beli sendiri di kantor ya.
2: Kirain dapat sabun cuci piring.
1: Wah, kalau nanti dapatnya sabun muka bagaimana Ibu?
2: Mau.
1: Oh, Ibu pakai sabun muka juga, Bu. Sabun ya? Wajah.
2: Sabun cuci piring saja.
1: Wow, iya betul. Itu lebih lebih berguna daripada sabun wajah ya, Bu ya.
2: Oh iya, betul.
1: Tapi masa Ibu Wigati enggak pakai sabun wajah? Pakai ya. Biasanya merek ya. Merek itu merek yang ada kemuslimahannya.
2: Kalau lagi cover.
1: Oh iya, tapi kalau sabun wajah Anda pakai atau menggunakan ketika sedang cover ya, sedang bisa menggunakan itu dengan waktu luang gitu ya.
2: Oh iya.
1: Tapi bagaimana dengan hand body sama sunscreen Bu Wigati? Anda menggunakan itu kah?
2: Iya, selalu pakai itu. Soalnya kan di Wonosobo dingin ya, terus ada mataharinya jarang, itu cenderung ke kulit itu kering.
1: Oh.
2: Kan kering kan enggak keluar. Iya, jadi kering. Karena dingin.
1: Betul. Itu. Berarti hand
2: kalau
1: body ya.
2: Hand body buat tangan kaki ya, buat badannya, kalau muka beda lagi.
1: Oh iya.
2: Soalnya di kulit itu cuacanya membuat kulit kering gitu.
1: Iya betul, harus dilembabkan dengan hand body itu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau sunscreen tidak Bu Wigati, hand body saja.
2: Sunscreen pakai.
1: Oh, pakai juga.
2: kok jadi
1: kenapa?
2: Ini ruang kecantikan.
1: Jadi seperti beauty vlogger gitu ya.
2: Oh iya. Enggak, jadi rasanya malam minggu ini saya kok jadi remaja lagi. Aduh, jadi muda lagi ya.
1: Iya, kan awet muda Bu Wigati.
2: Amin.
1: Oke, ya. Baik, berarti menggunakan sunscreen atau hand body ya ketika bepergian siang hari begitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun tidak bepergian pun memakai ya.
2: Pakai, tetap pakai. Mm-hmm. Soalnya udara di sini itu beda sama di Solo. Kalau di Solo panas, saya malah enggak pakai apa-apa.
1: Oh, ya maksudnya pakai pakai itu sabun untuk membersihkan badan saja begitu ya.
2: Iya. Mm-hmm. Kalau di udara panas, soalnya kan keringat keluar.
1: Iya.
2: Kalau di sini kan keringat enggak keluar, terus bikin kering gitu loh di kulit, enggak enak banget itu.
1: Betul.
2: Coba sih di sini. di sini enggak usah lama-lama sebulan.
1: Iya, oke. Baik.
2: Enak.
1: Betul. Ternyata fungsionalnya sangat berfungsi ya, Bu ya. Fungsinya hand body itu dan sunscreen. Baik, silakan request Anda Ibu Wigati.
2: Lagunya tahun 90-an?
1: Iya, mancanegara 90 sampai 2000.
2: Yang gampang aja lah saya.
1: Apa?
2: Yang gampang, saya Over Seven Seas dari Kinate.
1: Over Seven Seas, Kinate. Yang Sail Over Seven Seas nih ya.
2: Iya.
1: Tahun 92.
2: Iya, itu kan tahun.
1: Bisa.
2: Masuk toh.
1: Masuk Ibu Wigati. Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat Mas Rifki. Selamat bermalam panjang malam minggu.
1: Iya,
2: panjangnya
1: ini.
2: Dari Wonosobo sampai Solo.
1: Terima kasih ya Bu sudah diselamati malam panjang.
2: Malam panjang, besok bangun pagi ya.
1: Iya,
2: nggak jadi panjang ya.
1: Iya, malah nggak tidur sekalian aja kali.
2: Padahal panjangnya kan sama ya.
1: Sama sih sebetulnya, 12 jam.
2: Kenapa disebut malam panjang?
1: Karena mungkin malam minggu besoknya libur, bisa tidak tidur.
2: Loh, yang enggak libur kan ada.
1: Oh iya sih, besok saya masuk
2: Bu. Yang libur
1: Bu.
2: Terus juga ada.
1: Betul.
2: Besok masuk pagi ya.
1: Saya masuk sore besok, insya Allah sore.
2: Berarti besok bangunnya jam 10 apa jam 9?
1: Bangun jam segitu enggak apa-apa Bu, tapi tetap subuhan dulu ya.
2: Oh ya, iya, terus tidur lagi.
1: Tahu aja Bu Wigati.
2: Iya, tahu dong. Anak-anak
1: jiwa.
2: Model sekarang kan begitu.
1: Mana anak okay, muda lajang dong. Rata-rata begitu. Monggo salam-salamnya Bu.
2: Ya, lanjut ya salamnya buat Bunda Elisa, kalau sudah pulang lagi kumpulan itu.
1: Oh, jee.
2: Pembubaran panitia 17-an.
1: Wah, sumsuman.
2: Agustusannya sudah selesai ya, baru pembubaran panitia.
1: Wah, itu LPJ-nya panjang sekali itu mungkin.
2: Iya. Oh ya, selamat makan-makan Bunda Elisa.
1: Jee, leres.
2: Lajeng. Buat Bu Yuni, buat Bu Endang, tiga-tiganya, buat Mbak Bu Rere, terus
1: Bu Sinten,
2: Bu Tanti,
1: oh Eyang Tanti,
2: Bu Menti, Bu Modesta, buat ibu-ibunya, bunda-bundanya semua ya, terus buat Pak Bambang Murdo, Sugeng Dalu. Terus buat Pak Tri, Pak Kris, Pak Hari di Kak mana ya? Kaliwingko.
1: Kaliwingko
2: ya. Terus buat Bapak Rudi, buat siapa lagi ya? Pokoknya buat bapak-bapaknya semua. Terus buat Mbak Siti di sana di Kalimantan.
1: Siap.
2: Ada Mas Faiz, ada yang di Wonogiri. Semuanya sajalah, nggih.
1: Nggih, Bu Ikati.
2: Nanti wakil yang belakang. Saya ndak buka kepean. Jadi inget aja.
1: Yeah.
2: Oh, buat ini Kak Puja.
1: Oh iya. Yeah.
2: Oh, guru berikan selamat malam terus buat yang di Simbakwe itu selamat malam.
1: Nggih, yes, yeah.
2: Semuanya saja, nggih. Mas Rifki.
1: Nggih, Bu Ikati, matur nuwun.
2: Pulangnya hati-hati nggih.
1: Matur nuwun. Siap, nggih, hati-hati.
2: Sehat selalu. Terima kasih.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Sama-sama Ibu Wigati, sehat selalu juga nggih. Baik, Ibu Wigati dari Wonosobo, terima kasih. Kali ini saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana?
3: Halo, ada aku di sini.
1: Oh, ada Kakak Dewi di Ponorogo?
3: Iya, betul.
1: Iya Kakak Dewi, tapi suaranya sangat pelan Kakak Dewi. Ada apakah Kakak Dewi?
3: Emang kecil tau.
1: Iya kecil Rang itu.
3: Kecil? Bentar.
1: Belum, ya? belum membesar.
3: Padahal udah gede loh.
1: Oh iya, udah gede pengalamannya. Pengalamannya besar.
3: Iya.
1: Nah sekarang udah lumayan. Udah lumayan.
3: Oh, iya.
1: Sehat Kakak Dewi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik Kakak Dewi.
3: Amin, amin, amin.
1: Malam minggu tidak sama doi?
3: Gak ada doi.
1: Oh, ya mungkin lagi kerja juga ya doinya.
3: Gak, lagi gak punya.
1: Oh, lagi gak punya besok punya doi. Gitu ya. Sekarang lagi gak punya besoknya punya.
3: Gak, maksudnya gak punya doi.
1: Oh, ya, nanti juga datang sendiri tuh doi. Kakak Dewi, kalau Kakak Dewi bepergian siang hari itu perlu pakai hand body atau sunscreen nggak? Ini temanya di Ruang Rindu nih.
3: Oh, iya pasti pakai lah.
1: Oh pakai, betul. Kalau saya juga pakai walaupun laki-laki karena kulit saya gampang kering setelah mandi.
3: Iya, dan kita cantik.
1: Ya nggak juga sih. Ya kalau laki-laki ganteng dong, kalau Anda cantik.
3: Iya dong.
1: Iya dong, masa laki-laki cantik, laki-laki ganteng dong. Pada kodratnya saja lah.
3: Iya. Emang suara aku nggak ada tau.
1: Nggak ada apa?
3: Nggak, suara aku di situ nggak ada.
1: Suara Anda?
3: Di tempatnya di diskusi itu nggak gede gitu volumenya.
1: Iya, ini udah lumayan daripada
3: apa
1: tadi
3: ya?
1: Pas di awal-awal. Ini udah setengah nih, tadi kecil banget.
3: Ini radionya udah tak gedein, terus HP-nya udah tak gedein. Mungkin di situ kali ya.
1: Iya kali. Nah, kalau bisa mungkin yang membuat suaranya
3: mungkin
1: kecil jaringan juga bisa.
3: Ya mungkin.
1: Iya, tapi nggak apa-apa, ini udah jelas kok.
3: Iya.
1: Udah jelas, nggak apa-apa. Yang penting kan hubungannya jelas, maksudnya komunikasi kita jelas.
3: Iya
1: gitu.
3: Betul.
1: Iya. Berarti kalau kemana-mana pakai sunscreen atau hand body ya, Anda ya.
3: Ya,
1: wajib
3: pakai.
1: Ya, betul.
3: Wajib itu, mau tidur juga pakai.
1: Oh begitu, baiklah. Kalau begitu lagunya apa Kakak Dewi?
3: Ini aku lagunya ngikut aja.
1: Oh ngikut, saya pilihkan ya, aja ya.
3: Iya dipilihin aja.
1: Ada Oasis Stand By Me nih untuk kamu, untuk Anda.
3: Sing apa, sing romantis gitu loh.
1: Ini romantis nih Oasis Stand By Me, romantis.
3: Mingguan.
1: Iya dong, buat semua pendengar juga romantis nih. Ada rocker-rocker, ada ngerok-ngeroknya dikit gitu.
3: Buat kita berdua.
1: Tapi saya sama pendengar yang lain juga iya dong.
3: Iya bercanda.
1: Sama, saya juga gak serius.
3: Iya bercanda, yang dengerin ya.
1: Iya.
3: Yang
1: dengerin kenapa?
3: Jangan diambil hati.
1: Oh, iya sih. Kadang-kadang ada orang yang bilang jangan diambil hati, jangan diambil pusing. Itu pusing gak diambil, datang sendiri, itu hati juga gak diambil, datang sendiri.
3: Hati gak kemana-mana.
1: Iya, hati yang punya tulus, hati-hati di jalan.
3: Titi DJ.
1: Iya, Titi DJ, boleh hati-hati di jalan, Titi DJ.
3: Salamnya.
1: Untuk siapa?
3: Apa? Yang pertama tadi ada Bu Wigati.
1: Betul.
3: Iya, Bu Wigati, selamat malam. Terus buat Mami Kurere, selamat malam Mami.
1: Oh, Bunda Rere.
3: Oh ya. Terus yang Tanti, Kak Kris, Bapak Murdo, Bunda Bella, Bunda Elisa, Bunda Agustin, Uti Yuni, Pak Tri. Terus siapa lagi ya? Mas Rian. Terus Mbak Citra. Terus pokoknya buat semuanya aja.
1: Baik.
3: Tanpa terkecuali. Spesialnya buat Dedek Rizky aja.
1: Terima kasih, Kakak
3: sehat
1: Dewi.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Ya, sehat selalu.
1: Amin.
3: Makasih ya, lagunya tak tunggu.
1: Sama-sama, Kakak Dewi.
3: Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye juga, Kakak Dewi. Terima kasih, Kakak Dewi dari Ponorogo. Dan kali ini saya masih di telepon reguler, sudah ada penelpon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Rifki Minop.
1: Selamat malam, Bunda Rere di Wonogiri.
4: Iya, lagi gerok, Mas. Lagi
1: oh,
4: batuk.
1: Nembe mawon apa sudah agak lama?
4: Berapa hari ya, Mas?
1: Oh ya Allah, cepet sembuh Ibu Rere.
4: Amin.
1: Amin.
4: Ini pakai apa ya, Mas? Pakai hand body ya?
1: Njih atau sunscreen?
4: Iya, itu aku pakai juga.
1: Oh, pakai. Oh, njih, njih. Biar enggak kering kulitnya atau kepanasan waktu keluar panas-panas ya, Bu?
4: Panas terus, Mas.
1: Alah, njih. Nggih, pakai sunscreen biar enggak kobong ya, Bunda. Monggo, lagunipun apa Bunda Rere?
4: Lagunya Semi Semi the Pillow, Mas, enggak, Mas?
1: Napa?
4: Semi the Pillow.
1: Semi the Pillow?
4: Ya.
1: Sebentar, itu punyanya siapa?
4: Siapa aja?
1: Semi the Pillow. Sebentar saya cek Bunda Rere. Oh, dari Dolly Parton ya? Sebentar, sambil Anda salam-salam, saya cek dulu Bu Rere.
4: Salamnya buat Mas Rifki Minop dulu, semoga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah, wabarakatuh ya, Mas.
1: Amin, Bunda Rere sekeluarga juga, Nji.
4: Amin, salamnya buat anak wedok mau, Mas, Mbak Dewi.
1: Oh, Nji.
4: Anak Dewi, anak yang cantik, Pak Benny, Bu Yuni, Bu Tanti, Abi Rudi, Pak Muwati, Tante Muwerte, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Bu Lasri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Pak Beni, yang Sunu, Lek Karim, Bu Temu, Bu Mimik Sardini, Bu Rakir, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Ajastri, Bu Wisnu, Bu Desta, Bunda Tifa, Pak Trimboyolali. Salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
1: Siap, Bu Rere.
4: Lagunya masuk ya.
1: Ngapunten, Bu Rere, Send Me The Pillow nih dari Johnny Tillotson. Ini tahun 58, Bunda.
4: Ya, tak ganti dulu, Leno.
1: Iya, boleh.
4: Nantinya Babylon masuk ya, Mas?
1: Kenapa?
4: Babylon. Tipper the Babylon.
1: Babylon.
4: Babylon.
1: Yang judulnya apa tadi, Bu?
4: Paper the Babylon, the Babylon.
1: Waduh, niki juga ndak masuk, Ibu ngapunten.
4: Nggih,
1: Pak
4: Dolan nang. Nggih. Oh, iya. Forever Young.
1: Forever Young. Forever Young. Baby Monster ya? Eh, Alpha Fielding. 84 juga, Bu. Ngapunten.
4: Enggak masuk.
1: Iya, ngapunten, Bu. Always lagunya siapa?
4: Siapa yang nggak tahu lagunya?
1: Always Bon Jovi.
4: Ya, masuk nggak?
1: Sepertinya nih masuk ini, Bu. Always dari Bon Jovi tahun 94. Bisa, Bu?
4: Ya, itu aja ya, Mas.
1: Injih, Bu Rere.
4: Salamnya buat semuanya.
1: Siap.
4: Tripi Minop, jangan pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu.
1: Amin. Matur nuwun.
4: Saya temenin sampai usai nanti, Mas.
1: Matur nuwun, Bu Rere. Sami-sami.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rere. Baik, satu pesan WhatsApp pula saya akan bacakan ya, pendengar. Mohon maaf, tadi ada telepon reguler yang masuk. Belum bisa saya angkat ya. Saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Nanti pasti saya angkat ya. Setelah pesan WhatsApp saya baca dan lagu-lagu yang Anda request juga saya putarkan. Yang pertama, pesan WhatsApp yang akan saya baca dari Bapak Bambang Murdo Kusumo di Yogyakarta. Kata Bapak Bambang, Ruang Rindu nyuwun lagu One Moment in Time dari Whitney Houston. Buat Mas Rifki Minov, salam sehat, penuh semangat. Salam-salamnya juga buat Mbak Cindy, Mbak Rere, Mbak Wigati, Mbak Dewi, Mas Kris, dan para penggemar RR Ruang Rindu. Nuun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Bambang Murdo Kusumo di Ngayuk, Yogyakarta. Ngikut tema mas, saya tidak pernah menggunakan sunscreen maupun hand body ya. Oh baik. Terima kasih jawabannya Bapak Bambang Murdo Kusumo dan One Moment in Time dari Whitney Houston ditunggu ya. Baik, pendengar mohon maaf, telepon yang sempat masuk belum bisa saya angkat ya, karena saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Nanti pasti akan saya angkat telepon WhatsApp maupun telepon reguler Anda, selain pesan WhatsApp saya juga baca ya. Pastinya saya akan berkomunikasi di malam hari ini dengan Anda, tetapi setelah lagu-lagu yang telah Anda request, saya putar terlebih dahulu. Mulai dari Sail Over Seven Seas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rindu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Ruang Rindu, pendengar. Baik, ada pendengar yang telah menelpon saya di telepon reguler. Selamat malam, selamat bermalam minggu di Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berabadi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ibu Kinem di Klaten.
2: Betul Mas Rizky.
1: Sehat Ibu Kinem?
2: Alhamdulillah. Bangun tidur.
1: Oh alah, ngelilir niki panjenengan. Oh, njeh. Wow, sare jam pinten?
2: Itu menpun letau, Mas.
1: Oh, terus terbangun karena apa, Bu Rere? Bu Ginem, ngapunten.
2: Oh, ini ya, karena yuk, lilir gitu terus denger Mas Rizky.
1: Matur nuwun. Dengar, saya langsung bergabung dalam Ruang Rindu. Matur nuwun, ya, Bu Ginem.
2: Lilirnya belum, anu, Mas. Gimana ya, ngilirnya itu masih rodok layak-layak gitu.
1: Oh, J, pelan-pelan mawon, Bu Ginem.
2: Langsung mireng nih, wawo.
1: Waduh, matur nuwun. Bu Ginem.
2: Salam.
1: Pangapunten niki, pelan-pelan mawon, G. Temanipun, wonten Ruang Rindu menawi panjenengan tindak atau bepergian menggunakan sunscreen apa hand body mboten, Bu Ginem? Oh, cekap nggih dengan mandi saja.
2: Mandi aja.
1: Oh, nggih. Monggo request lagune.
2: Lagune napa, Mas?
1: Mancanegara tahun 90 sampai 2000, Bu Ginem.
2: Bon Jovi masuk belum?
1: Bon Jovi sampun saya putar yang berjudul Always. Nje, baru saja ini tadi Always dari Bon Jovi. Oh, ngoten. Lagu manca tahun 90 sampai 2000, nje.
2: Heeh, ya

0: masuk apa?
1: J, saya pilihkan Nicki Michael Jackson.
0: Oh, nggih, niku
1: nggih. Berjudul Black or White, J.
0: Jackson, nggih.
1: J, siap. Salam-salamipun Bu Gina, monggo.
0: Nah, Mas Rizky, selamat malam.
1: Selamat malam Uki, nggih.
0: Sehat, nggih.
1: Amin.
0: Tamti, Bu Menti, Bu Tipa, Bu Modesa, Mas Kris,
1: J.
0: Terus Mas Andi, siapa lagi? Mas Bima, Kak Puja, terus Bu Menti.
1: Baik.
0: Dan semuanya ya Mas.
1: J, Bu Kinem.
0: Selamat sehat semuanya.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Kinem. J, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kinem. Dan setelah telepon reguler dari Bu Kinem, saya beralih ke pesan WhatsApp. Ini ada pendengar baru, baru bergabung nih. Wah, selamat datang ya Kak Yanto. Kata Kak Yanto, selamat malam, saya Kak Yanto dari Boyolali, ingin request lagu berjudul Bintang Kehidupan oleh Nika Ardila. Titip salamnya juga untuk teman-teman seperjuangan yang sedang menempuh pendidikan di perkuliahan. Baik, Kak Yanto, salam kenal, saya Rifki Minov ya di Ruang Rindu dalam siaran Surakarta malam ini. Lagunya bisa saya putar nanti di Jazz Music, J, karena di Ruang Rindu malam ini lagu mancanegara terlebih dahulu yang rilis tahun 90 sampai 2000. Begitu Kak Yanto, nanti saya putar saat Jazz Music. Terima kasih Kak Yanto. Saya sudah ditelepon lagi oleh pendengar melalui telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memang dilewat lagu bareng anakku. Anakku, anakku, anakku. Udah kayak kosidahan.
1: Iya.
2: Anakku, anakku,
1: anakku, anakku, anakku. Di manakah? Emang begitu lagunya, Kak, Bapak?
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Itu mah, itu Diana.
1: Oh. Diana plus plus.
2: Diana, Diana.
1: Sehat, Ayah Anda? Saya sehat. Barengan, oh, ih. Barengan, ih.
2: Iya, namanya juga udah satu frekuensi.
1: Betul, ayahanda dan iya, anaknya.
2: Sehat, iya, sehat.
1: Alhamdulillah, ayahanda bagaimana?
2: Iya, sehat juga.
1: Amin.
2: Apa namanya?
1: Gimana?
2: Temanya apa? Temanya?
1: Menggunakan hand body atau sunscreen tidak ayahanda ketika bepergian siang hari?
2: Gunain tepung sama areng.
1: Kalau enggak abu gosok ya.
2: Iya, itu dia. Karena memang ayahanda udah dari lahir alhamdulillah lah. Putih bersih. Pak Kris yang tahu lah.
1: Oh iya, iya. Pak Kris tahu segalanya tentang ayahanda ya.
2: Iya, karena udah jumpa.
1: Betul betul.
2: Makanya
1: betul.
2: Ayahanda pengen nyari sunscreen yang bisa menghitamkan.
1: Wah, agak congkak ya ayahanda ya.
2: Iya, udah berjemur di pantai nggak hitam-hitam, malah kebakar. Iya.
1: Iya ya, panas doang nggak hitam.
2: Iya, kita syukuri apa adanya aja.
1: Alhamdulillah, Masya Allah.
2: Masih dikasih putih, alhamdulillah. Dikasih hitam, alhamdulillah. Dikasih hidup, alhamdulillah. Dan lebih alhamdulillah lagi, bisa gabung sama Ananda.
1: Terima kasih, alhamdulillah juga ayahanda bisa ngobrol kita malam ini di malam minggu, iya. Ayahanda.
2: Iya, alhamdulillah. Ini kebetulan ayahanda lagi di ini nih.
1: Di mana?
2: Di salah satu pasar. Tapi pasar ini branded.
1: Oh, namanya pasar apa, ayahanda?
2: Pasar branded.
1: Oh, pasar branded. Oh, di Batam sana.
2: Iya, di Batam.
1: Tepatnya di?
2: Tepatnya dicatat.
1: Oke, saya catat ini dalam profil Instagram.
2: Di Senayan. Nanti klik aja di Google ada, Pak.
1: Oh, Senayan.
2: Senayan. Bengkong, namanya Bengkong, bukannya Bangkok ya, bukan. Nah, Bengkong.
1: Senayan Bengkong.
2: Bengkong. Tempatnya dekat, nama tempatnya namanya Golden Brown.
1: Oh, Golden Brown.
2: Itu bukan merek, itu memang nama jalan.
1: aman iya. aman. Berarti itu jalannya belum direbonding ya karena bengkok ya. Kalau direbonding kan lurus.
2: Iya betul. Ya ini lagunya tahun berapa ya?
1: Mancanegara tahun 90 sampai 2000 Ayahanda.
2: Wih keren ya. Pengen iya dengerin yang inilah. Yang apa ya?
1: Apa?
2: Oh. Ini kenangan Ayahanda waktu jumpa sama almarhum Mbah Marijan.
1: Wih.
2: Iya,
1: keren.
2: Ada ke Gunung Merapi waktu beliau masih hidup.
1: Mm-hmm. Waktu Anda soan ya.
2: Iya, soan betul. Dari Extreme, judulnya More Than Words.
1: Ooh, iya. Saying I love you.
2: Oh, rupanya anakku udah pandai nyanyi.
1: Tadi udah belajar kunci gitarnya.
2: Keren ya.
1: Tapi semoga gak fales ya Ayahanda ya.
2: Wuih, itu mah Extreme aja lewat itu.
1: Bukan Extreme lagi, angker.
2: Iya.
1: Betul. Ada More Than Words iya, dari Extreme tahun 90 iya. rilisnya Ayahanda, bisa saya putar.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Monggo salam-salamnya.
2: Iya, dari sekian bintang film.
1: Stephen Chow ya. Kan bintang film juga.
2: Iya betul. Dari sekian bintang film, bintang sinetron, bintang FTV yang Ayahanda salamin buat Ananda Rizky Mino.
1: Masya Allah, Syahrukan lewat ternyata.
2: Oh, bukan lagi ini ya. Lewat juga sarungan.
1: Wih, itu nanti GGS jadinya Ayahanda, ganteng-ganteng sarungan.
2: Oh iya keren ya, bukan serigala lagi.
1: Enggak, ganteng-ganteng sarungan.
2: Iya keren.
1: Terima kasih Ayahanda.
2: Iya, Bu Ginem ya. Biar bagaimanapun juga Bu Ginem itu juru kunci loh.
1: Kuncen ya.
2: Iya, Mas Andi kan alhamdulillah masih tetap bertahan ya karena didoain Bu Ginem.
1: Bu Ginem the key of world.
2: Iya.
1: Juru kunci dunia.
2: Harus, iya, kita insya Allah kalau jumpa harus sungkem beliau.
1: Betul dong. Iya kan karena orang tua, masa gak sungkem.
2: Iya betul. Yang jangan disungkemin mau tau gak siapa?
1: Siapa?
2: Pak Kris.
1: Wah jangan dong. Orang tua juga woy.
2: Mana? Pak Kris masih muda loh.
1: Oh iya. Maksudnya jiwanya muda, betul. Tapi emang awet muda Bapak Kris, Papi Kris.
2: Iya, Papi. Oh, sekarang Papi dia.
1: Iya, Papi.
2: Enggak mau kalah sama Ayahanda dia.
1: Iya.
2: Kapuja udah masuk, Kapuja?
1: Belum, Kapuja belum masuk.
2: Kapuja.
1: Nah, iya, Kapuja.
2: Ini bukan lagu Papua, Kapuja. Kata-kata sebenarnya itu kemarin apa kata Kapuja kan kalau lagu Papua banyak ngomong-ngomong gitu kan?
1: Iya, itu dialog.
2: Ngomong-ngomong itu namanya nge-rap.
1: Iya. Beda.
2: Jadi Kapuja bilangnya kayak banyak bicara gitu, sebenarnya nge-rap itu.
1: Oh, iya betul sih. Nafasnya harus panjang itu nge-rap.
2: Iya, benar. Panjang jalan kenangan. Bu Endang udah masuk ya?
1: Bu Endang belum.
2: Oh ini ketawa nih, miss call juga nih. katanya kalau Ayahanda Pak Andi ini masuk katanya itu sedih katanya.
1: Oh kenapa?
2: Soalnya Ayahanda pendiam.
1: Harus dipancing dulu ya, baru nggak diem ya.
2: Iya. Bu Menti, Bu Modesta, Bu Elisa. Oh iya, Papi Rudi, kadang lupa ya. Papi Rudi udah tahu belum?
1: Udah.
2: Dari di mana?
1: Waktu itu telepon waktu di awal-awal saya di Pro 1 cuman di mananya saya lupa. Ayahanda di mana?
2: Dicatat di Prambanan.
1: Oh, Prambanan. Siap, itu, sudah saya catat.
2: Iya, itu papinya Mbak Sisil.
1: Oh begitu, iya, Papi Rudi.
2: Kalau papinya Ananda Rifki Minop itu Pak Kris. Oh.
1: Selain Ayahanda Andi, Papi Kris ya.
2: Iya, Papi. Mau tau nggak maminya Rifki Minop siapa?
1: Siapa?
2: Bu Rere.
1: Oh iya, tadi udah masuk Bu Rere. Sudah.
2: Tawa. Itu Bu apa Mbak Rere itu dia. Beliau dengerin radio RRI sampai bunyi semut katanya. Iya, sampai habis.
1: Gitu ya.
2: Salam buat semuanya tanpa mengurangi rasa hormat ya.
1: Siap, Ayahanda.
2: Bapak Potri ataupun Pak Muladi. Soalnya kalau Ayahanda Jujur li, kalau mau salam-salam ini bisa sampai subuh.
1: Iya, bisa sampai 7 hari 7 malam nanti.
2: Oh, bukan lagi sampai lupa mandi, lupa makan, lupa keramas.
1: Tapi jangan lupa sholat ya, Ayahanda ya.
2: Jangan dong.
1: Jangan dong.
2: Itu penting dong.
1: Iya, jangan lupa ibadah.
2: Iya, betul. Buat Ananda Rifki Minop.
1: Siap.
2: Matur nun sangat.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam, Ayahanda Andi di Batam ya, yang sudah menelpon saya. Baik, saya juga ingin mengingatkan kepada pendengar Bapak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Tadi Bapak Bambang meminta atau request lagu One Moment in Time dari Whitney Houston ya. Mohon maaf Bapak Bambang, tidak bisa saya putar karena lagu One Moment in Time dari Whitney Houston rilis di tahun 1988. Sudah saya cek ini. Sebelum 1990, mohon maaf tidak bisa saya putar atau tidak bisa saya play ya, Pak Bambang. Monggo kalau panjenengan punya lagu lain, Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja, punya lagu lain untuk menggantikan One Moment in Time dari Whitney Houston, saya boleh di WhatsApp lagi melalui pesan WhatsApp begitu. Karena One Moment in Time Whitney Houston rilis di tahun 1988, sebelum 1990, maaf tidak bisa saya putar, begitu Bapak Bambang ya di Yogyakarta. Saya tunggu lagu lain untuk menggantikan One Moment in Time dari Whitney Houston ya. Pastinya lagu mancanegara ya Bapak Bambang, lagu mancanegara yang rilis di tahun 90 sampai 2000, begitu Bapak Bambang. Kalau misalnya tidak ada lagu lain pengganti dari Whitney Houston itu, nanti saya pilihkan je. Kalau ada boleh saya di WhatsApp lagi. Saya sudah ditelepon oleh Uti Yuni di Semarang melalui telepon WhatsApp. Selamat malam Uti Yuni.
3: Selamat malam Mas Vivi.
1: Inje.
3: Tapi sebelumnya, layang-layang benangnya biru.
1: Cakep.
3: Putus menyangkut di pohon aren.
1: Cakep.
3: Bahagianya Uti bisa telepon di ruang rindu.
1: Cakep.
3: Jumpa Mas Rifki, piyayine sabar dan keren.
1: Amin, amin, amin, amin. Masya Allah, semoga ya Uti, semoga seperti yang diharapkan Uti ya, sabar dan keren.
3: Loh, memang iya loh, memang keren, tenang,
1: amin.
3: Terus sabar.
1: Amin. Keren itu bukan tapi, kepanjangan ketika leren ya Uti ya.
3: Enggak, keren itu wajahnya.
1: Oh, Masya Allah, amin, amin, amin, amin.
3: Soalnya anu kok,
1: Bek
3: cucu saya itu tuaan cucu saya, 95 cucu saya.
1: Oh, ngoten, berarti sudah menikah, Je.
3: Sudah, wis duwe buyut anu dua saya ini Mas.
1: Wah,
3: Siti.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Nggih, sudah punya buyut dua, Je. Sehat-sehat ya Uti.
3: Ya. Amin, amin. Uti. Terima kasih Nji. Doanya.
1: Sami-sami.
3: Cucu terkeren.
1: Amin, amin, amin. Uti Yuni kalau pergi, apalagi kalau siang hari, menggunakan hand body atau sunscreen boten?
3: Anu, meskipun orang tua ya, tapi orang saya dulu juga pernah muda kok.
1: Oh, je.
3: Ya pakai, saya pakai hand body.
1: Oh, sampai sekarang?
3: Iya, ketok kok orang pede gitu ya, meskipun tua kan ketok resik gitu kan ya.
1: Je.
3: Dipandang cucu-cucu ki ya suka gitu.
1: Je, je. Berarti pakai sampai sekarang masih rutin ngoten nggih Uti?
3: Masih, tapi kalau pergi nak di rumah ya ndak.
1: Oh, ngoten. Jin jin jin.
3: Iya.
1: Di rumah mboten nggih, cekap dengan mandi mboten saja.
3: Iya, di rumah mboten.
1: Nggih, matur nuwun Uti jawabannya. Sumangga, lagunipun napa?
3: Nak crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Itu.
1: Itu judulnya
3: belum
1: apa? Enggak.
3: Julio Iglesias Crazy.
1: Saya cek sambil Anda salam-salam, Uti.
3: Oh ya.
1: Monggo.
3: Agem Ibu Elisa, Ibu Agustin, Hajah Sri, Ibu Modesta, Ibu Anggun, Mbak Rere. Terima kasih Mbak Rere, saking sayangnya Mbak Uti Yuni itu kalau nyebut dua kali loh.
1: Jee.
3: Ibu Yuni lagi. Anu, mesti dua kali Mbak, anu, apa? Misalnya Dianu dicorek satu. Anu terus Ibu Tanti.
1: Nji.
3: Ibu Mbak Wigati masih muda. Mbak Wigati, Ibu Endang, Kak Puja, cucunya yang cantik Citra itu jarang ya, Dewi tadi ya sudah masuk, Dewi, terus kakek Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Pak Tri Boyolali, terus untuk Mas Rifki, selamat bertugas,
1: matur nuwun,
3: sehat selalu,
1: amin,
3: Tuhan selalu memberkati panjenengan,
1: amin,
3: beserta keluarga,
1: amin, Uti Yuni juga nji,
3: nji Mas, nji, amin, amin, amin, anu Mas, bisa masuk enggak?
1: Nji, saya sudah cek Uti Yuni pangapunten Crazy in Love dari Julio Iglesias tahun 2003, Uti.
3: Oh, malah 2003?
1: Nji, rilisipun tahun 2003 niki.
3: Oh, saya kira ya tua irisan.
1: Sebentar.
3: Terus kalau
1: gitu. Sebentar Uti, ini Crazy saya cari dari sumber lain, dari Julio Iglesias. Lesias ya, Crazy ternyata rilisan pertamanya tahun 94.
3: Oh lah ya, 94.
1: Oh, bisa.
3: Nje.
1: Bisa ya, Mas. 2003 ya. Itu versi remasternya Uti.
3: Oh, gitu. Nje. Saya malah belum dengar.
1: Iya, saya juga.
3: Terus itu ada yang
1: belum.
3: Kalau rilis baru itu yang itu loh. When I was just a little girl, I asked my mother what will I be. Itu kan lama ya, tapi kan di YouTube itu yang nyanyi kok masih muda sekali itu boleh kalau diminta itu.
1: Itu
3: Wisera-sera.
1: Nje, itu versi cover ya Uti ya. Kalau cover mohon maaf tidak bisa Uti.
3: Oh, enggak bisa.
1: Kecuali memang kalau itu versi remaster atau remake yang dirilis lagi oleh penyanyi baru begitu boleh.
3: Oh, gitu.
1: Kalau cover enggak boleh.
3: Api men bajane. Soalnya ciliane Uti dulu itu.
1: Oh ngoten, jin.
3: Iya, yes, pokoknya kalau saya itu ada Dave Mill, ada Martino, ada apa sih, ABBA itu.
1: Oh iya, ABBA aja.
3: Daniel Sahuleka, pas itu lo diputarkan Mas Dedi pas ada jazz music itu.
1: Jazz music. Oh iya, gak apa-apa kalau jazz music aman.
3: Iya, kita. Ya udah, gitu aja Mas Rifki. Tak tunggu lagunya. Kalau bisa Crazy, kalau anu tak ganti.
1: Nje, Julio Iglesias Crazy ya. Bisa Uti ya, 94
3: ya.
1: Niki.
3: Iya.
1: Siap.
3: Ya sudah. Makasih.
1: Sami-sami Uti Yuni. Baik, Uti Yuni sudah menelpon saya dengan atau via telepon WhatsApp. Sekarang sudah ada yang menelpon saya. Via telepon reguler. Nje, ngapunten Eyang Tanti. Eyang Tanti boten ngelilir.
4: Udah ngelilir.
1: Oh, niki ngelilir.
4: Sudah tadi masih waktu pertama on air sapa mahi on air pertama Dewi.
1: Ibu penelpon pertama.
4: Mbak Rere.
1: Mbak Wigati. Bu Wigati kok Mbak.
4: Wigati.
1: Nje.
4: Suaranya kok cedak lho.
1: Nje. Sehat Eyang Tanti?
4: Amin, dia agak flu sithik.
1: Oh alah, seperti Bu Rere tadi juga flu dan batuk katanya, cepat sembuh nggih.
4: Ya ini flu karo batuk, lek ora flu nak tambani es.
1: Oh,
4: belum mari.
1: Oh, ngagem es. Nje. Wis cepat sembuh, amin nggih.
4: Amin.
1: Monggo, jenengan kalau bepergian, Uti Eyang Tanti, Uti Tanti, pakai sunscreen apa pakai hand body mboten?
4: Saya kan udah tua, enggak ben masih enom ya, ganti-ganti.
1: Oh.
4: Sing-sing.
1: Nje, kalau sekarang udah jarang, Nje?
4: Jarang, enggak. Pagi suwe, enggak. Ngomongnya panas-panas suwe ya, kayak... di tempat kerja
1: itu enggak. Oh, ngoten. Nje. Aman berarti, Nje.
4: Aman.
1: Enggak pakai pun aman, Nje.
4: Aman dan tidak nyeri.
1: Monggo request pun apa panjenengan?
4: Apa ya?
1: Eyang Tanti, lagu manca M2M tahun.
4: M2M apa Westlife ya?
1: Boleh terserah M2M boleh. Menarik itu Eyang Tanti.
4: The Day You Went Away.
1: The Day You Went Away. M2M, ini rilis tahun 2003 ya Uti ya, Eyang ya?
4: Anu apa ya? Yang di sini apa ya?
1: Ada... M2M. Yang apa?
4: Apa? Pretty Boy.
1: Pretty Boys? Pretty Boys yang... Oh, ini M2M ada. Yang tahun 99. Eyang. Don't Pretty Say You Boy. Love Me.
4: Oh iya, itu ya boleh. Pretty Boy boleh.
1: Pretty Boys yang apa?
4: M2M Pretty Boy.
1: Oh, yang M2M Pretty Boy judulnya. Tahun, wah, tahun 2000 pas untungnya. Boleh Uti, yeah. Eyang. Ketukar-tukar terus saya.
4: Ayo nyata. Bingungan.
1: Nggak bingung, tadi habis dengan Uti Yuni. Aman, aman. Pretty Boys aman. Tahun 2000 pas.
4: Pas.
1: Pas tahun 2000.
4: Orang itu sidang.
1: Nggak bisa, harga net. Ditunggu nggih, Eyang Tanti lagunya. J, monggo.
4: Tetap semangat.
1: Amin, matur nuwun. Saya suwene
4: lamu nganteng, nganteni. Nganteng pedot, ini saya katimu.
1: Ini juga lama sama jenengan ini.
4: Orang. Buat Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Arno, Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, Bu Rakil, Bu Gina, Bu Gina belum, Bu Gina malah belum teko ya, belum on air ya.
1: Belum, belum Bu Ginem yang sudah tadi.
4: Iya, Mbak Anggun, Mbak Menti, yang Jingeng Sartalo, Bunda Sri Padansari, Bu Aja Sri Padansari, Bu Siti. Apa nih? Oh Dewi.
1: J.
4: Ya mau.
1: Siap.
4: Bisi-bisi.
1: Iya suaranya bisi, kecil ya.
4: Bisi-bisi tetangga.
1: Lajeng.
4: Apa nih ya? Dewi sudah. Bu Endang temani dan Sukasio dan Solo Baru. Oh Papi Rudi itu rumah Kampung Sewu.
1: J J J. Oh ngoten. Di mana yang sini?
4: Penyiar di Kebalan 2.
1: Oh ngoten, J. J J J J.
4: Aman dulu kan mau monitor itu.
1: Oh ngoten, terima kasih infonya, Eyang.
4: Buat semuanya apa ya?
1: J, Eyang Tanti.
4: Nunut Pak Tri, nunut Pak Kris,
1: J. J, siap.
4: Semuanya selamat malam buat Rizky.
1: J.
4: Tetap semangat.
1: Siap.
4: Kesehatan.
1: Siap, amin.
4: Thank you ya.
1: Sami-sami. Malam juga, Eyang Tanti. Baik, pendengar. Saya juga akan bacakan WhatsApp dari Anda. Maksudnya pesan WhatsApp ya. Setelah tadi ada Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja dan juga ada Kak Yanto di Boyolali, sekarang pesan WhatsApp ada Ibu Endang Sri Handayani dari Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, selamat malam juga Anje, Ibu Endang Sri Handayani sekeluarga di Cemani. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Semoga panjenengan Ibu Endang Sri Handayani di Cemani beserta keluarga juga baik dan sehat, Je. Mengikuti tema Mas, kalau Ibu Endang setiap habis mandi selalu pakai hand body. Begitu Mas. Minta lagunya My Love dari Westlife. Salamnya buat Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Elisa, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi Batam, Bu Dini, Bu Wigati, dan untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu, dilancarkan semuanya. Terima kasih dari Cemani. Amin, Allahumma amin. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani sekeluarga juga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Jih, ditunggu lagunya. Oh iya, tadi Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja meminta lagu One Moment in Time dari Whitney Houston. Saya ingatkan sekali lagi ya, mohon maaf Bapak Bambang tidak bisa saya putar karena lagu ini dirilis atau telah rilis tahun 1988, belum tahun 90-an itu. Kalau punya lagu lain boleh saya dikirimkan pesan WhatsApp lagi. Kalau tidak nanti saya putarkan di Jazz Music begitu, Pak Bambang Murdokusumo, atau saya pilihkan lagu lain. Saya mengikuti Bapak Bambang, monggo kalau ada lagu lain yang bisa menggantikan One Moment in Time. Begitu nje. Saya akan putarkan lagu request Anda mulai dari Michael Jackson terlebih dahulu, sama judulnya, Hitam atau Putih. Kalau di bahasa Inggris kan Black or White.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu Pendengar. Dan kali ini akan saya bacakan pesan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk nggih. Ada Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kata Ibu Modesta, "Mat malam Mas Rifki Minov ganteng, Sabtu malam lagunya khusus manca ya Mas. Bertugas, Masya Allah." Terima kasih juga Ibu Modesta yang cantik. Selamat malam Minggu juga atau bersabtu malam jeh Bu Modesta jeh. Betul, lagunya khusus mancanegara malam hari ini yang rilis di tahun 90 sampai 2000 Ibu Modesta. Begitu. Ibu Modesta request You Are My Love dari Oscar Hariska. Salam-salamnya buat Bapak Kris, Papi Rudi, Mas Andi di Batam, Om Beni, Mas Faisal, Ibu Wigati, Ibu Tifa, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Tanti, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Elisa, Ibu Mentik, Ibu Endang di Cemani, Ibu Yuni, Ibu Hajasri, Ibu Muharsih di Wonogiri, Noni Lingling, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Martini rasa stroberi. Makasih ya Mas Rifki, sehat selalu ya Mas, kalau pulang hati-hati. Matur nuwun. Terima kasih kembali J, Ibu Modesta, sehat selalu sekeluarga. Lalu mengikuti tema Mas, kalau saya pakai hand body Mas, cuma kalau mau pergi. Oh baik, siap. Jika ingin bepergian, Bu Modesta menggunakan hand body J. You Are My Love dari Oscar Hariska ya. Semoga ini bisa masuk dalam syarat atau ketentuan Ruang Rindu malam hari ini, yang mana lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000 yang bisa saya putar J. Kalaupun tidak masuk, nanti akan saya putar di Jazz Music begitu Ibu Modesta di Jaten ya. Saya akan cek terlebih dahulu You Are My Love dari Oscar Harris ya, rilis tahun 1980-an ya. Ternyata 1988. Nanti kan saya putar di Jazz Music nggih Bu Modesta. Mohon izin kalau jenengan punya lagu lain, lagu pengganti boleh juga yang masih rilis di tahun 90 sampai 2000 begitu. Kemudian dari Jaten Kabupaten Karanganyar saya beralih ke Klaten. Tepatnya di Sunggingan. Ada Bapak Toto. Malam Mas Rifki. Mau request lagu dari Gary Barlow, judulnya Forever Love. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Terima kasih. By the way, kalau bepergian dan cuaca panas, aku pakai lotion sama sunscreen. Soalnya kalau nggak pakai kulitnya berasa keberangas api. Dari Bapak Toto di Sunggingan Klaten. Baik, Gary Barlow ya. Semoga bisa saya putar nje. Alias masuk dalam ketentuan atau syarat lagu di Ruang Rindu malam hari ini, yang mana tahun 90 sampai 2000 ya, tahun rilisnya lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000. Saya sudah cek Forever Love dari Gary Barlow rilis di tahun 97. Bisa saya putar ya Bapak Toto di Sunggingan Klaten, ditunggu lagunya. Terima kasih Bapak Toto. Baik, saya telah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat malam. Ada siapa di mana? Masya Allah, ternyata ibu atau kakak atau Mbak Martini rasa ya. Stroberi. Atau Mbak Martini rasa stroberi. Sehat ya, Mbak Martini?
1: Yang ada di depan kampus UNS.
0: Nje, kabaripun sehat, kalian sehat nje?
1: Mbak Martini ini sampun sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sampun ceria lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Riki juga semangat ya.
0: Ah, iya siap. Saya selalu semangat.
1: Iki lagunya apa dong, Mas?
0: Mancanegara tahun 90 sampai 2000.
1: Itu.
0: Mbak Martini, nje.
1: Tahun 2000.
0: Nje.
1: Itu kalau Fernando masuk.
0: Napa, Mbak Martini?
1: Fernando.
0: Fernando?
1: Ya.
0: Fernando yang kang judul nopo?
1: Yang dari itu EBBE.
0: Oh, Fernando EBBE.
1: Masuk.
0: Sebentar, saya cek nggih Fernando dari EBBE. Tahun berapa? Semoga bisa saya putar nggih. Kalau pun enggak masuk syarat apa?
1: Masuk.
0: Oh, 1976 malah Mbak Martini rilisnya.
1: Itu enggak masuk.
0: Bisa, tapi nanti pas Jazz Music gimana? Jam 11 ke atas.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalau Fernando ya.
0: J, jazz music ya. Nanti saya putar J, Mbak Martini.
1: Aku salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kalau manca yang itu Mbak Martini seneng.
0: Oh siap. Monggo ya. Salam-salami pun.
1: Aku salamnya ada Bunda Mustista. Selamat malam Bunda Mustista.
0: J.
1: Juga tadi udah masuk ya Bunda Mustista.
0: Sudah lewat pesan WhatsApp.
1: Oh iya, terus ada Mbak Menti, ada Pak Kris yang di Colomadu, ada Kak Puja, selamat malam, ada Mbak Dewi yang di Ponorogo ya.
0: Siap.
1: Ada Pak Tri yang di Boyolali ya Mas Iki.
0: Betul Mbak Martini.
1: Ya, terus juga ada Bunda Sri Wandansari yang di Semanggi ya.
0: Nji, betul.
1: Ada Bu Jumiati, Juragan Edoren.
0: Terus.
1: Juga ada Pak Sabto yang di Solo Baru ya.
0: Terus, Mbak Martini.
1: Ya, terus juga ada Bunda Siti yang di Sukarjo ya.
0: Nji, terus Mbak Martini.
1: Terus Mbak Tanti yang di Itali juga ya?
0: Nji, yang Tanti.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Nji, Mbak Martini.
1: Buat Mas Riki. Nji. Selamat bertugas, semoga sukses, susahnya lancar, diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Mudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin ya robbal alamin. Mbak Martini juga nji.
1: Iya amin Mas Riki, atas doanya Mas Riki ya. Mbak Martini sehat ya.
0: Amin. Sami-sami.
1: Bunda Yuni sudah masuk.
0: Bunda Yuni dereng. Uti Yuni.
1: Oh
0: sampun.
1: Itu Bu Yuni sudah masuk.
0: Sampun.
1: Iya. Mas Riki aja bantun.
0: Boleh silakan.
1: Neng Ruki tunggu sandal cepet.
0: Cakep.
1: Mas Riki suka duit.
0: Amin.
1: Sampai tebal.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mbak Matni juga, Ji.
1: Ini Ruki tunggu gue nih.
0: Cakep.
1: Ada Mas Riki, ada Mbak Matni, ada satu beli lah ya.
0: Iya. Yeah. Cakep, cakep.
1: Makasih ya Mas Riki.
0: Sami-sami Mbak Martini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya akan putarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu nje. Nanti sebelum jazz music saya akan pastikan pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk saya akan bacakan semua. Dan lagu-lagunya juga akan saya putar ya. Nanti walaupun di jazz music, tenang saja lagu-lagu yang ada request juga pasti akan saya putar. Saya akan putarkan terlebih dahulu mulai dari M2M yang Pretty Boy, lagu request dari Anda.

Sebuah lagu dari Westlife dengan My Love. Pendengar, telah Anda dengarkan ya. Ini lagu request dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Sudah saya putar aja Ibu Endang lagu request Anda. Ini Ibu Endang Sri Handayani di Cemani juga WhatsApp lagi ke saya. Katanya, Mas Rifki suaranya bagus, diteruskan. Masya Allah, semoga suara saya bagus betul ya. Kalau memang bagus, suara saya nanti bisa diteruskan sampai ke Senayan ya. Maksudnya suatu saat siapa tahu bisa konser di Senayan. Terima kasih Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Kemudian pesan WhatsApp yang belum saya baca, ada pesan WhatsApp dari Cik Lingling. Kata Cik Lingling, selamat malam Ruang Rindu Mas Q Rifki Minov. Selamat malam juga Njeh Mbak Q Cik Lingling. Semoga sehat Njeh, amin ya robbal alamin. Semoga Cik Lingling juga sehat sekeluarga. Mas Q Harumi Yuzi minta lagu Don't Forget to Remember Me dari Vero Monica. Njeh Mas Q Rifki Minov, makasih. Salam-salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Rere, Om Andi Batam, Pak Dekris. Semoga beliau semuanya sehat bahagia Njeh, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagunya Njeh Mas Q Rifki Minov. Selamat malam. Don't Forget to Remember

dipunyai oleh The Biggies ya, The Biggies ya, kalau saya boleh melafalkannya atau mengejanya. Nanti saya putar yang versi asli ya, begitu. Kalau yang versi cover, mohon maaf Cik Lingling tidak bisa saya putar, nggih, begitu. Terima kasih Cik Lingling, ditunggu ya lagunya. Kemudian ada pendengar Mbok Nah di Pasar Legi yang mengirimkan pesan WhatsApp juga. Kata Mbok Nah, selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga Mbok Nah. Sehat ya, jaga stamina dan pola makan ya. Di cuaca panas kurangi minum es dulu. Terima kasih sarannya Mbok Nah. Juga begitu jaga stamina serta pola makan Jim Mbok Nah. Sehat selalu sekeluarga Mbok Nah. Mas, kalau masih ada waktu minta lagu I'm in Love for the Very First Time dari Maywood. Salam bermalming untuk Bu Dini, Bu Hajah Sri, Bu Endang Cemani, Mbak Tanti, Citra Muah-Mua, Bu Muharsih, Bu Eliza, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mas Rifki, matugas, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mat malam, terima kasih. Sama-sama. Tambah sukses juga ya untuk Mbok Nah, sekeluarga. Lancar-lancar rezekinya, selalu bersyukur pula. Mengikuti tema Mas atau ngikut di tema, saya gak pernah pakai hand body Mas, biasa saja. Kalau lagu alternatif lain boleh I Think They Call This Love dari Elliot James Ray Mas. Siap, ini semua bisa saya putar karena sudah di Jazz Music Mbok Nah. Aman, setelah ini di Jazz Music lagu-lagu request Anda bisa saya putar. Kemudian ada Bu Menik Hartini. Selamat malam Mas Rifki Minov, mau lagu Goodbye dari Air Supply. Salamnya untuk Papi Rudi Mbok Nah. Untuk Mas Rifki selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga Ibu Menik Hartini sekeluarga. Ditunggu lagunya Goodbye dari Air Supply ya. Kemudian ada Bunda Tifa yang juga mengirimkan pesan WhatsApp. Ruang Rindu Mas Rifki Minov, kalau saya mengikuti tema pakai hand body. Lagunya Why Do You Love Me Kus Plus. Oh ini udah di Jazz Music, setelah ini bisa saya putar. Bunda Tifa, ditunggu nje lagunya nje. Salam-salamnya untuk Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Siti dua-duanya, Bu Endang tiga-tiganya, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Oma, Pak Beni, Pak Tri, Pak Kris, Pak Muladi, Pak Pirudi di Kampung Sewu, dan pendengar semua Ruang Rindu tanpa kecuali. Buat Mas Rifki Minov, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik. Lagu Anda juga bisa saya putar ya. Oh nih. Kalau enggak My All Mariah Carey boleh kata Bunda Tifa. Dua-duanya bisa saya putar ini. Sudah masuk di Jazz Music. Aman. Ibu Tifa atau Bunda Tifa nje ditunggu. Kemudian ada Ibu Modesta kembali yang mengirimkan pesan WhatsApp. Katanya silahkan diputar di Jazz Music enggak apa-apa. Siap Bu Modesta ditunggu nje. Kemudian ada Cik Lingling lagi yang mengirimkan pesan WhatsApp katanya I'm walking away from my lover. Kalau lagu ini masuk enggak Mas Q? I'm walking away from my lover. Semoga bisa masuk ya. Ya udah di Jazz Music sih. Sebenarnya tadi Anda request Cik Lingling sudah bisa saya putar karena sudah di Jazz Music. Jadi ditunggu bisa saya putar lagunya. Begitu Cik Lingling. Jadi kalau dengan lagu I'm Walking Away ini dari Craig David ya, yang rilis tahun 2000 juga bisa saya putar Cik Lingling begitu, karena sudah di Jazz Music aman semua lagunya. Ditunggu ya Cik Lingling ya. Kemudian ada Uti Yuni yang mengirimkan pesan WhatsApp kembali. Kata Uti Yuni, Mas Rifki mohon diusulkan untuk yang monitor Ruang Rindu, banyak yang sudah grandma atau grandpa lo, kalau lagunya enggak masuk tolong diputar di Jazz Music. Terima kasih. Siap Uti Yuni, betul. Kalau enggak masuk lagunya di Jazz Music bisa saya putar begitu Uti Yuni. Walaupun sebelumnya sudah saya tawarkan untuk mengganti lagu lain, boleh. Kalau tidak pasti saya putar di Jazz Music begitu. Terima kasih masukannya atau usulannya Uti Yuni ya. Nanti saya putar di Jazz Music ya. Kemudian ada WhatsApp dari Mbok Nah kembali. Di Pasar Legi katanya salamnya untuk Bu Menik juga. Siap Mbok Nah. Lalu ada Bunda Tifa yang me-WhatsApp saya lagi. Terima kasih Mas Rifki M atau Mas Rifki Minov. Sama-sama Bunda Tifa, ditunggu nje lagunya. Baik, ini sudah semua saya baca pesan WhatsApp Anda. Ditunggu ya lagu-lagu request Anda pendengar. Pastinya di Jazz Music ini lagu-lagu yang telah Anda request. Yang mungkin tadi juga tidak masuk di kriteria Ruang Rindu akan saya putar di Jazz Music kali ini atau malam ini. Dan pastinya Jazz Music dalam siaran Surakarta malam ini masih sampai nanti jam 12 malam. Lagu-lagu Anda yang belum saya putar
pasti akan saya putar dan Anda akan dengarkan.

0: Ada Cik Lingling yang mau WhatsApp saya lagi, katanya makasih Mas Q lagunya aku dengarkan J. Sami-sami Cik Lingling, ditunggu ya. Baik pendengar, sudah jam 23 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat saatnya. Program atau segmen Just Music dalam siaran Surakarta malam ini. Dan setelah Just Music diawali lagu Forever Love by Gary Barlow.
1: Just Music, saatnya Anda mendengarkan Just Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Selamat pagi, saya Lydia Hutapea, presiden dari Lions Club Solo Putri periode 2026 sampai 2027. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Menjadi insan RRI yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 dan 96,8 MHz FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas hari Minggu Anda di hari ini 20 September 2026 bersama saya Renani Surya. Alhamdulillah setiap pagi adalah anugerah dan mulai pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nafas yang masih kita dapat dan kita hirup pada pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini kemudahan dan kelancaran selalu menyertai setiap urusan kita. Amin. Dan Surakarta Pagi Ini pendengar akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dan akan kami awali dengan religi pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai dengan 11 oleh Mishari Rashid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Kisah Penciptaan Nabi Adam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzalin Zul JFSHIMM dari Kemenag Kota Surakarta. Kita awali Surakarta Pagi Ini dengan ucapan bismillah dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang lancar dan yang terbaik untuk Anda. Renani Surya menemani Anda di Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dapat menghirup udara yang sangat segar di pagi yang sangat cerah ini. Saudaraku para pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita, terlebih nikmat yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman, sehingga dengan nikmat iman dan Islam kita semua masih dapat memeluk agama yang hak, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Maka sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, marilah kita wujudkan rasa syukur itu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa berarti menjadi hamba, menjadi sosok yang menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, tak lupa marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita semua berkumpul, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar, di pagi yang sangat cerah ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan hikmah dibalik penciptaannya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tentunya kisah tentang Nabi Adam alaihissalam mengapa perlu diorehkan? Karena kita semua adalah keturunan daripada Nabi Adam. Ketika kita berbicara tentang Adam, sebenarnya kita sedang berbicara tentang siapa diri kita, dari mana diri kita berasal, mengapa kita berada di bumi, siapa musuh kita, mengapa manusia bisa melakukan dosa, dan bagaimana manusia seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar, kajian ini jangan hanya kita anggap sebagai kajian sejarah. Kita tidak sedang sekedar membicarakan Adam diciptakan dari apa, Adam tinggal di mana, pohon apa yang dimakan,
Tetapi kita ingin mengambil pertanyaan yang lebih besar. Apakah pesan-pesan Allah kepada kita melalui kisah Nabi Adam ini? Saudaraku rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jamaah sekalian, maka perlu kita perhatikan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia di bumi bukan sesuatu yang sia-sia. Allah tidak menciptakan manusia kemudian berkata, silakan hidup sesuka kalian. Tidak. Maka manusia diciptakan dengan amanah. Kita hidup di bumi ini, kita bekerja, kita menikah, kita mempunyai anak, kita mencari rizki, kita membangun rumah, kita belajar, kita berinteraksi dengan manusia. Tetapi seluruh aktivitas itu harus berada dalam kerangka penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengertian daripada khalifah dalam penjelasan yang dinukil dalam teks yang kita kaji, khalifah berkaitan dengan adab dan keturunannya yang saling menggantikan generasi demi generasi di bumi ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Yang kurang lebih artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Quran surat Al-An'am ayat 165. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita datang setelah generasi sebelumnya. Orang tua kita dahulu ada, kemudian mereka meninggal, kita melanjutkan kehidupan. Kemudian kita juga akan meninggal, anak-anak kita melanjutkan, begitu seterusnya. Maka sebagai sebuah renungan, wahai para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah amanah, maka cara kita menjalani hidup akan berubah. Kita tidak akan berkata, ini hidup saya, terserah saya. Karena hidup ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh ini atau tubuh kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita adalah titipan Allah. Keluarga kita adalah amanah Allah. Maka sebagai sebuah pertanyaan lagi, sudahkah amanah itu kita jalankan dengan baik? Para pendengar rahimakumullah, pertanyaan para malaikat dan keterbatasan ilmu manusia, maka ketika Allah memberitahukan akan penciptakan manusia, maka malaikat bertanya, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Kemudian mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Dalam penjelasan ulama yang dikutip dalam materi yang Al-Fakir sampaikan, pertanyaan malaikat bukan bentuk penolakan terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin mengetahui hikmah
penciptaan daripada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saudaraku rahimakumullah, maka sebagai sebuah pelajaran, ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Ilmu makhluk atau manusia adalah ilmu yang terbatas. Maka ini sangat penting di dalam kehidupan. Tentunya kadang kita tidak memahami keputusan Allah. Kita berdoa akan tetapi belum dikabulkan. Kita menginginkan sesuatu akan tetapi tidak mendapatkannya. Kita mengalami ujian. Kita kehilangan sesuatu. Kemudian bertanya, kenapa kita boleh bertanya untuk cari pemahaman? Tetapi jangan sampai pertanyaan berubah menjadi prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita mengingat, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Maka Allah melihat masa depan, sedangkan kita hanya melihat sebagian kecil dari keadaan. Dalam pelajaran ini, maka dapat kita simpulkan, janganlah kita sampai menjadi orang yang merasa paling tahu. Maka malaikat saja mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maka semakin banyak ilmu seseorang, hendaklah seharusnya semakin rendah hatinya. Keutamaan dalam ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian Allah menguji para malaikat dengan nama-nama tersebut. Maka malaikat tidak mengetahuinya. Mereka mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau, subhanaka. La ilma lana illa ma'alamtana. Kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama tersebut. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah, maka Allah memperlihatkan salah satu keutamaan Adam, yakni Nabi Adam melalui ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Maka jangan meremehkan majelis ilmu. Jangan meremehkan belajar Al-Quran. Jangan meremehkan mempelajari hadis. Jangan meremehkan belajar fikih. Jangan remehkan belajar akhlak. Karena manusia dimuliakan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, wahai para pendengar. Ilmu harus melahirkan ketundukan. Maka kalau ilmu membuat seorang semakin sombong, ada suatu yang salah. Kalau ilmu membuat seorang suka merendahkan orang lain, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena para malaikat meskipun memiliki kedudukan tinggi, tetapi mengatakan, kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan. Maka seorang ustaz tentunya harus rendah hati. Seorang guru haruslah rendah hati. Seorang santri ataupun murid harus rendah hati. Seorang yang banyak membaca harus rendah hati. Bahkan semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin terasa bahwa yang belum diketahui jauh lebih banyak daripada yang sudah dia ketahui. Para pendengar rahimakumullah, perlunya kita ketahui bahwasannya penciptaan Nabi Adam dari tanah,
Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan penciptaan Adam dengan beberapa ungkapan. Di antaranya, khalaqahu min turabin. Dia menciptakan dari tanah. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut, khalaqtahu min tin. Engkau menciptakannya dari tanah. Dan dalam Quran Surat Al-Hijr dijelaskan, min sulsalin min hamin masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian setelah Allah menyempurnakan penciptaannya, Allah meniupkan ruh yang diciptakannya kepada janin itu atau kepada orang itu. Jamaah rahimakumullah, para pendengar RRI Pro 1 yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia yang hari ini bisa sombong sebenarnya berasal dari sesuatu yang sangat sederhana, yakni tanah. Kemudian kita hidup, Allah memberi kita kemampuan, Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi kita ilmu, Allah memberi kita harta, Allah memberi kita jabatan. Semua itu bukan alasan untuk sombong. Karena asal kita mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam sebuah cerita, iblis ketika ilmu kalah oleh kesombongan, maka setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasajadu illa iblisa aba wastakbal. Yang kurang lebih artinya, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Maka iblis berkata, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Kemudian dia mengatakan, khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka inilah penyakit yang sangat berbahaya. Ada ungkapan, saya lebih baik daripada dia. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini mungkin tidak kita ucapkan dengan lisan, akan tetapi bisa muncul dalam hati kita. Kadang kita merasa saya lebih pandai, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih lama ngaji, saya lebih salih, saya keturunan orang baik, saya lebih pantas, saya lebih tinggi kedudukannya. Maka hati-hati wahai para pendengar, karena kesombongan iblis dimulai dengan membandingkan dirinya dengan Nabi Adam. Lalu apakah itu kesombongan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis sahih bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita jangan merasa aman hanya karena kita banyak ibadah. Kalau kita masih suka merendahkan orang lain, kita harus memeriksa hati. Sebagai sebuah contoh yang sangat sederhana, ada orang yang baru belajar agama, dia mungkin belum tahu banyak. Kemudian kita berkata, ah dia tidak tahu apa-apa. Padahal bisa jadi dia ikhlas dan kita tidak. Bisa jadi dia baru mulai mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita justru sedang menjauh. Kita tidak mengetahui hati atau isinya hati daripada manusia. Maka dari itu jangan sampai para pendengar kita mempunyai rasa atau merasa tinggi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih.
Yang kurang lebih artinya iblis termasuk golongan jin. Lalu dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Keterangan ini sangat penting karena terkadang ada anggapan bahwa iblis adalah malaikat. Maka Al-Quran justru secara jelas menyebut bahwa iblis termasuk golongan jin. Ia berada bersama para malaikat ketika perintah sujud diberikan. Tetapi ketika diperintah ia menolak. Maka pelajaran utamanya bukan sekedar tentang identitas iblis. Pelajaran yang lebih penting adalah jangan sampai kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, tetapi hati kita tetap membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah cerita, iblis mengetahui perintah Allah, tetapi pengetahuan itu tidak membuatnya tunduk. Maka ilmu harus disertai iman dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu, para pendengar, tentunya setan adalah sebagai penggoda daripada manusia. Setelah terusir, iblis bertekad menyesatkan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataannya, la'uhwiyannahum ajma'in, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Kemudian setan mulai menggoda Adam dan istrinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawaswasa lahumma asyaitonu. Setelah membisikkan kepada keduanya, setan berkata, hal khuldi udkhulaka ala syajarati. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Perhatikan strategi setan, wahai para pendengar. Setan tidak berkata, wahai Adam, ayo lakukan dosa. Tetapi dia menawarkan sesuatu yang tampak menarik, yakni keabadian, kekuasaan yang tidak binasa. Maka ini menunjukkan bahwa godaan sering dibungkus dengan sesuatu yang diinginkan manusia. Maka hari ini pun demikian, wahai para pendengar. Dosa bisa dibungkus dengan semua orang juga melakukannya. Atau kadang dosa kita lakukan sekali saja. Atau bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa melakukan dosa. Ada yang mengatakan yang penting baik hati. Atau malah ada yang mengatakan ini demi kepentingan, ini demi pekerjaan, ini demi keluarga. Maka hati-hatilah, wahai para pendengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Allah bukan hanya melarang memakan, Allah melarang mendekati. Ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menutup jalan menuju maksiat. Kalau kita tahu sesuatu bisa menyeret kepada dosa, jangan bermain-main di dekat pintunya. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam adalah pernah melakukan hal yang salah, tetapi Nabi Adam bertaubat setelah Adam dan istrinya memakan dari pohon tersebut. Mereka menyadari kesalahannya, mereka berkata, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabbku, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Lalu, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah kemudian memberikan taubat mereka. Maka ini bagian yang sangat penting, wahai para pendengar rahimakumullah. Maka perlu kita perhatikan bahwa
Adam melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tidak membuat Adam terus-menerus menjauh dari Allah. Dia mengakui kesalahan, dia mohon ampun, dia kembali kepada Allah. Ini berbeda dengan sikap iblis. Maka iblis melakukan pembangkangan, tetapi dia tidak mengatakan, "Ya Allah, saya salah." Dia justru mengatakan, "Ana khairu minhu," aku lebih baik daripada atau daripadanya. Kemudian dia menyalahkan pihak lain dan terus mempertahankan pembangkangannya. Maka pelajaran besar daripada peristiwa ini bukan berarti orang baik tidak pernah salah. Orang baik pun bisa tergelincir dalam kesalahan, kekhilafan. Yang membedakan adalah apa yang dilakukan setelah kesalahan. Kalau salah, maka kita akui. Kalau berdosa, kita bertaubat. Kalau menyakiti, marilah kita meminta maaf. Kalau tersesat, kembalilah kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa gengsi dan menghalangi niat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka korelasi daripada hubungan ini yang perlu kita pikirkan bahwasanya di dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'an ila khin." Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Kalimat ila khin, sampai waktu yang ditentukan, harus selalu kita ingat. Maka dunia ini adalah sementara, wahai para pendengar. Kita punya rumah, tetapi rumah itu akan kita tinggalkan. Kita punya kendaraan, tetapi kendaraan itu akan kita tinggalkan. Kita punya pekerjaan, akan tetapi akan kita tinggalkan. Kita punya jabatan, maka jabatan itu akan kita tinggalkan. Bahkan tubuh kita sendiri akan kita tinggalkan. Perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idzukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya kami menciptakan kamu, kepadanya kami mengembalikan kamu, darinya kami mengeluarkan kamu sekali lagi. Quran surat Thaha ayat 55. Maka dalam perjalanan manusia, perjalanan hidup manusia adalah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni fase berikutnya adalah fase kehidupan, lalu fase berikutnya adalah fase meninggal, setelah itu adalah fase dibangkitkan, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlunya kita pelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tergelincir. Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Artinya Allah adalah Tuhan kita yang memberikan petunjuk. Maka setelah manusia turun ke bumi, Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa innama ya'tiyannakum minni huda." Jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Kemudian, "Famanittaba'a huda fala yudhillu wala yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar kaum muslim wal muslimat rahimakumullah, maka manusia memiliki nafsu, setan menggoda. Dunia melalaikan, tetapi Allah memberikan petunjuk. Maka jangan hanya mengandalkan menurut saya, perasaan saya, yang penting saya baik. Kita membutuhkan petunjuk Allah. Karena itu Al-Quran harus dekat dengan kehidupan kita. Sholat kita harus kita jaga.
ilmu harus dipelajari, nasihat harus diterima, doa diperbanyak supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sosok yang beriman dan bertakwa insya Allah di akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Sempurnalah kehidupan kita dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Jika semua kasus ini mendapat perhatian yang sama, fokus yang sama, atensi yang sama, entah itu dari masyarakat, entah dari pemerintah, itu mungkin bisa lebih besar lagi.
2: Harapannya yang pertama memperkuat, mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Minggu 20 September 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Pendengar, Yayasan Kakak Surakarta menilai 26 kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun masih seperti fenomena gunung es karena sebagian kasus diduga belum terungkap akibat masih adanya anggapan kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
1: Di wilayah-wilayah masih banyak masyarakat yang beranggapan kekerasan seksual bisa didamaikan.
3: Yayasan Kakak menilai kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Wonogiri hingga pertengahan tahun belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dari 26 kasus yang tercatat, masih dimungkinkan terdapat kasus lain yang belum dilaporkan. Koordinator pendamping korban Yayasan Kakak, Intan Hadiah Rastiti, menyebut kekerasan seksual khususnya masih menjadi fenomena gunung es. Menurutnya, kasus yang muncul ke permukaan merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas. Intan mengatakan masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan menurutnya, terdapat pandangan bahwa persoalan tersebut cukup diselesaikan dengan menikahkan korban. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat kasus kekerasan tidak segera mendapatkan penanganan. Karena itu, Intan mendorong agar setiap kasus mendapat perhatian dan penanganan dari masyarakat maupun pemerintah.
1: Tentu jika semua kasus ini mendapat perhatian yang sama, fokus yang sama, atensi yang sama, entah itu dari masyarakat, entah dari pemerintah, itu mungkin bisa lebih besar lagi. Tapi memang kita apresiasi juga, mungkin masyarakat keberanian melapornya sudah meningkat.
3: Menurut Intan, angka 26 kasus hingga pertengahan tahun tergolong tinggi. Apalagi jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila upaya pencegahan dan perlindungan anak tidak dilakukan secara bersama-sama. Intan yang juga merupakan warga Wonogiri menyoroti pola pengasuhan sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Banyak orang tua di Wonogiri yang bekerja atau merantau sehingga anak diasuh oleh kakek, nenek maupun anggota keluarga lainnya.
1: Masyarakat memang kalau di Wonogiri kan memang masih banyak orang tua yang merantau, terpengawasan orang tua, kemudian perbedaan pola pengasuhan ya. Apalagi ketika anak dititipkan kepada eyang, itu pasti gap pengasuhan sangat tinggi. Sehingga memang perbedaan pola komunikasi seperti itu.
3: Selain pola pengasuhan, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi perlindungan anak. Anak-anak kini semakin dekat dengan gawai dan berbagai informasi maupun interaksi dari dunia luar yang berada dalam genggaman mereka. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo didampingi Kepala Dispertan Bagas Windaryatno.
2: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya
4: Saudara Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan yang tersebar di 60 desa kelurahan. Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo guna mendukung aktivitas pertanian sekaligus menjaga produksi padi selama musim kemarau. PLT Bupati Eko Sapto Purnomo mengatakan total bantuan mesin pompa air yang disalurkan senilai 2,1 miliar bersumber dari APBN melalui Kementerian Pertanian. Penyalurannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, hingga penetapan penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Eko Sapto, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan atensi khusus di sektor pertanian. Meski demikian, para petani didorong untuk memberikan kontribusi maksimal dalam akselerasi percepatan pembangunan di sektor pertanian, sebab mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.
2: Harapannya yang pertama memperkuat mengamankan kedaulatan pangan. Ya tidak hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan. Kemudian yang kedua harapannya kalau petani ini nilai tukarnya bagus karena disupport ya sehingga mereka lebih efisien, produktifnya naik, nilai tukarnya bagus, harapannya ini bisa menjadi penggerak multiplier efeknya untuk bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
4: Sementara itu Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah guna menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan pola cuaca. Prosesnya diawali dari usulan kelompok, kemudian diverifikasi termasuk memastikan sumber airnya tersedia dan menentukan ukuran pompa air yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah melalui verifikasi, usulan tersebut diteruskan ke Kementerian Pertanian untuk disalurkan kepada kelompok penerima.
5: Jadi proses ini kita awali dengan satu usulan dari kelompok, kemudian kami verifikasi di lapangan, kami sesuaikan sumber airnya ada tidak, kemudian ukurannya berapa yang dibutuhkan, ini kami verifikasi bersama. Kemudian kami usulkan ke Kementerian Pertanian dan hari ini kita serahkan.
4: Lebih lanjut disampaikan Bagas Widaryatno, pompa tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Gapotan, Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A dan Kelembagaan Petani yang terdaftar dalam sistem Kementerian Pertanian yang terdiri dari 78 unit mesin pompa air berukuran 4 inci dan 14 unit pompa air berukuran 6 inci. Penyaluran bantuan tersebut

0: Kabupaten Karanganyar bersama tim gabungan membuat sekat bakar selebar 3 meter di sekitar pos 5 guna mencegah pergerakan api menyeberang ke wilayah Jawa Tengah.
1: Kita sudah membuat ilaran di pos 5 nggih, bagian Ceto.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Rawu mendapat penanganan serius dari jajaran penanggulangan bencana lintas daerah. Guna membendung potensi rambatan api dari perbatasan Ngawi Jawa Timur ke wilayah Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama tim gabungan membuat jalur sekat bakar atau ilaran. Pembuatan ilaran ini difokuskan di sekitar pos 5 pendakian dengan membabat rumput dan vegetasi kering sepanjang 3 meter agar api tidak merambat ke kawasan Candi Ceto. Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Suki Harjo menjelaskan meski titik api di Gunung Anan mulai terkendali, pergerakan angin ke arah barat tetap diwaspadai agar tidak mendekati batasan wilayah Karanganyar.
1: Kemarin kita sudah membuat ilaran di pos 5 ya, bagian Ceto. Terus dari pagi memantau di posko Basecamp Ceto. Prinsipnya untuk api saat ini mulai padam, tetapi kita masih waspada karena masih ada beberapa yang nopo menyala.
2: Lebih lanjut, Sugiharjo membeberkan jarak antara garis ilaran dengan posko Basecamp Candi Ceto berkisar 3,5 km. Saat ini tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD, Perhutani, dinas terkait, serta relawan masyarakat terus bersiaga penuh di posko pemantauan dengan jaminan suplai logistik yang mencukupi. Selain itu, akibat belum padamnya titik api secara keseluruhan di perbatasan, pihak berwenang memastikan seluruh jalur pendakian di Gunung Lawu masih ditutup rapat.
1: Juga siap-siap aja kita kemarin buat ilaran itu. Ya, kita jaraknya 3,5 kilo dari Ceto itu, dari wilayah kita. Sampai saat ini masih ditutup, karena di Ngawi itu kan juga belum padam 100%, ya. Jadi perlu kegiatan kita masih ditutup sementara ini.
2: Adapun BPBD Karanganyar mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi penutupan sementara jalur pendakian Candi Ceto maupun Cemoro Kandang hingga kondisi di puncak Gunung Lawu dinyatakan aman dari karhutlah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Kelompok Kerja Pokja 1 PKK Kabupaten Sragen Dr. Iin Dwi Yuliarti menilai peristiwa sepasang remaja mesum di Taman Edupak Gemolong Sragen tidak bisa hanya dipandang sekedar fenomena kenakalan remaja. Menurutnya aksi tersebut merupakan cerminan dari dinamika fase peralihan pubertas yang membutuhkan pengelolaan serta panduan yang tepat.
3: Pastinya kita insya Allah akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang ini melibatkan remaja walaupun belum skala besar ya.
4: Paling aksi tidak senono, dua sejoli terekam kamera di Taman Edupak Gemolong beberapa hari lalu memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Ketua Kelompok Kerja Pokja 1 PKK Kabupaten Sragen Dr. Iin Dwi Yuliarti menilai peristiwa tersebut tidak bisa hanya dipandang sekadar fenomena kenakalan remaja. Menurutnya aksi tersebut merupakan cerminan dari dinamika fase peralihan pubertas yang membutuhkan pengelolaan serta panduan yang tepat. Ia menjelaskan masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri dan masa transisi menuju kemandirian. Pada tahap ini, kemampuan mengendalikan impuls atau dorongan diri kerap belum terbentuk dengan matang termasuk dalam memahami norma sosial dan batasan hubungan. Ia menekankan pentingnya ekosistem pengasuhan yang adaptif. Di era digital, pendekatan pola asuh gaya lama seperti sekadar melarang atau menasihati satu arah sudah kurang relevan. Orang tua dituntut membuka ruang komunikasi yang interaktif, berkualitas, dan memberikan penjelasan logis tanpa terburu-buru menghakimi. Selain itu, Dr. Iin mendorong agar para remaja diberikan wadah aktivitas yang sehat dan positif, baik melalui organisasi, kegiatan olahraga, maupun komunitas. Tanpa ruang ekspresi yang memadai, pola pergaulan remaja berpotensi menjadi terbatas dan abai terhadap konsekuensi sosial.
3: Secara biologis, dan dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Pendekatan ke orang tua itu sebenarnya itu lebih ke arah sebenarnya membangun komunikasi ya dengan anak. Kalau dulu zaman kita lah itu kan kayak apa ya, orang tua senangannya nasihati ya. Jadi anak diberi ruang untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Kemudian juga kita tidak menjudge. Oh itu nggak baik, tapi harus dijelaskan nih kenapa itu nggak baik dan tentunya norma-norma sosial harus ada batasannya ya, orang tua itu juga harus memberi batasan.
4: Di sisi lain, upaya pencegahan di tingkat tapak terus bergulir. Musyawarah pimpinan kecamatan Muspika Gemolong bersama perangkat kelurahan Gemolong dan para ketua RT di sekitar taman telah menggelar koordinasi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah cepat, termasuk memasang MMT imbauan di area Taman Edupak Gemolong. Mengenai masukan warga terkait penambahan

0: 6 unit kamera CCTV dan optimalisasi jam jaga petugas pasca pukul 15 waktu Indonesia Barat, pihak kecamatan telah meneruskannya ke dinas terkait.
1: Intinya siap, kita difasilitasi pun siap. Karena kita sudah pernah mengajukan itu nggih, untuk tantangannya itu kan ombo Mas, memang luas, terus Sabtu Minggu biasanya ramai di situ itu. Di hari-hari biasa kan rimbun banget ya, sebenarnya sejuk kok untuk anu, untuk aktivitas. Kan di situ kan ada sekolah bareng, go taman bermain, go anu kan juga banyak sebenarnya.
0: Sementara itu menanggapi hasil musyawarah tersebut, Kepala Disperkim Taru Seragen Aris Wahyudi menyampaikan siap menindaklanjuti masukan warga. Pengadaan CCTV diusulkan pada APBD perubahan mendatang. Sebagai langkah jangka pendek, Disperkim Taru menambah penerangan di titik-titik rawan serta memperketat jam operasional taman maksimal hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
2: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan ibunya merupakan salah satu ahli waris dari lahan tanah Sriwedari yang hingga kini masih bersengketa. Kepada wartawan kemarin, Respati menegaskan telah meminta ibunya dan keluarga besarnya melepaskan hak atas tanah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Solo.
3: Memang saya mendengar sebelumnya ibu saya pernah didatangi dan menjadi salah satu ahli waris, ibu saya ya. Tapi saya sudah mengkonfirmasi ke ibu saya, ke semuanya, ke keluarga besar untuk melakukan penolakan waris dan menyerahkan ini kepada pemerintah kota. Dan tentunya ini komitmen kami, jika sudah nanti dimiliki oleh pemerintah kota akan melakukan penataan kawasan Sriwedari.
4: Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut ibunya merupakan salah satu pihak yang masuk dalam ahli waris tanah di Sriwedari, Kecamatan Lawian, Solo. Respati menegaskan keluarganya telah menolak warisan tersebut dan menyerahkan aset atau lahan itu kepada pemerintah Kota Solo. Respati mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo. Hal itu disampaikan Respati kepada wartawan di halaman kantor Dinas Perhubungan kemarin. Dia menjelaskan saat itu ibunya pernah didatangi pihak yang menyatakan nama ibunya tercatat menjadi salah satu ahli waris tanah Sriwedari.
3: Memang saya mendengar sebelumnya ibu saya pernah didatangi dan menjadi salah satu ahli waris, ibu saya ya. Tapi saya sudah mengkonfirmasi ke ibu saya, ke semuanya, ke keluarga besar untuk melakukan penolakan waris dan menyerahkan ini kepada pemerintah kota. Dan tentunya ini komitmen kami, jika sudah nanti dimiliki oleh pemerintah kota akan melakukan penataan kawasan Sriwedari.
4: Dia mengatakan berkomitmen tanah Sriwedari agar menjadi milik Pemkot Solo. Pemkot Solo akan melakukan penataan kawasan Sriwedari.
3: Jika sudah nanti dimiliki oleh pemerintah kota, akan melakukan penataan kawasan Sriwedari. Dan itu taman milik warga Solo terbuka untuk umum. Pasti kita lebih tahu kemanfaatannya jika ini dimanfaatkan untuk umum.
4: Respati menambahkan, Taman Sriwedari merupakan ruang terbuka yang diperuntukkan untuk masyarakat. Karena itu, dia berharap kawasan tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Pemkot Solo dan masyarakat. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, puluhan warga Kota Solo antusias memadati kawasan Sekar Lepen Keprabon untuk mengikuti lomba memancing di aliran Sungai Toklo kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah kota ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan sungai.
5: Jadi ini merupakan salah satu upaya agar terus aktif bergerak untuk bisa mewujudkan Kota Solo yang menjadi kota sehat untuk kita semuanya.
6: Suasana Sungai Toklo di Kelurahan Keprabon tampak jauh lebih semarak. Puluhan warga terlihat sangat antusias mengikuti lomba memancing yang digelar di kawasan Sekar Lapen Keprabon sejak pagi hari dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional 2026. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, turun langsung untuk meninjau dan mengapresiasi tingginya antusiasme puluhan warga yang hadir. Menurutnya, kehadiran masyarakat yang memadati bantaran sungai menunjukkan kawasan tersebut memiliki nilai daya tarik tersendiri sebagai ruang publik.
5: Di sini saya bersama seluruh masyarakat tadi juga melihat beragam inovasi teman-teman yang mancing dengan beragam umpan dan teknik. Ternyata banyak sekali masyarakat Kota Solo yang gemar memancing.
6: Perlombaan yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta ini tidak hanya sekedar menjadi ajang hiburan dan rekreasi. Lebih dari itu, Astrid berharap kegiatan interaktif semacam ini dapat memacu masyarakat untuk terus bergerak aktif guna mewujudkan kota yang sehat.
5: Harapannya melalui peringatan Hari Olahraga Nasional, kita mendorong seluruh masyarakat untuk tetap aktif bergerak, berolahraga, menjadikan olahraga menjadi bagian dari gaya hidup.
6: Momentum perlombaan ini sekaligus menjadi ajakan konkret kepada masyarakat luas agar lebih peduli terhadap kebersihan bantaran perairan. Sungai yang terjaga kebersihan dan kelestariannya dapat difungsikan secara optimal sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Di usia 18 tahun, seorang remaja asal Kabupaten Sragen berhasil menorehkan sejarah sebagai penerima pertama penghargaan Kalpataru Yuvan 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berawal dari kepedulian saat masih duduk di bangku sekolah, kini ia mampu menggerakkan puluhan anak muda untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

0: Kalau yang Kalpataru Yuva tahun ini satu-satunya di Indonesia baru saya.
1: Tak banyak remaja seusia 18 tahun yang memilih menghabiskan waktunya untuk memikirkan masa depan lingkungan. Namun berbeda dengan Marcella Wahyu Mutia, remaja asal Dukuh Gesi, Kabupaten Sragen, kepeduliannya terhadap alam justru mengantarkannya menjadi penerima pertama penghargaan Kalpataru Yuvan 2026, kategori baru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diperuntukkan bagi generasi muda pelestari lingkungan. Tak hanya menjadi penerima pertama, Sela juga tercatat sebagai penerima penghargaan Kalpataru termuda di Indonesia. Penghargaan itu diterimanya langsung di Jakarta, hanya sebulan setelah dirinya lulus dari SMA Negeri 1 Sragen. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
0: Kalau yang Kalpataru Yuvan tahun ini satu-satunya di Indonesia baru saya. Jadi kalau yang kelompok itu nanti ada lagi beda kata. Kalau kandidat lain dari Yuvan ini setahu saya yang diumumkan di Instagramnya Kementerian Lingkungan Hidup itu ada dua orang lagi, yang satunya itu Kak Zidan itu dari Kalimantan mana gitu, sama yang satunya dari Jawa Timur. Itu cewek juga, tapi usianya juga di atas saya semua.
1: Perjalanan itu tidak dimulai dari sebuah organisasi besar ataupun program pemerintah. Semuanya berawal ketika Sela masih duduk di bangku SMP. Saat mengenal program Sekolah Adiwiyata, rasa ingin tahunya membuat ia mendatangi langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk belajar lebih dalam mengenai pelestarian lingkungan. Semangat itu kemudian berkembang menjadi aksi nyata. Pada awal 2023, bersama 5 rekannya ia mendirikan Warsa Kelana, singkatan dari Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara. Awalnya mereka hanya mengampanyekan kepedulian lingkungan melalui media sosial. Namun sedikit demi sedikit, gerakan itu berkembang hingga memiliki puluhan anggota yang aktif turun ke lapangan. Mereka membuat lubang resapan biopori, menanam pohon di sejumlah desa, hingga mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian alam. Bagi Sela, menanam pohon bukan sekedar menambah ruang hijau. Ia ingin mengembalikan fungsi tanah sebagai penyerap air sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi melalui tanaman produktif yang bisa dinikmati masyarakat.
0: Kegiatan yang pertama saya ingin mengajak bahwasanya nantinya nggak cuma fokus tentang pohon, tentang penanaman, tapi Warsa Kelana juga mewadahi tentang sampah, tentang pro iklim, tentang cuaca yang nantinya juga itu berpengaruh ke lingkungan. Terus nanti penanaman pohon, kita buat lagi tanaman pohon apa yang nantinya bisa kembali ke masyarakat atau bisa jadi memutar sektor perekonomian dari lingkungan kayak gitu, biar nambah senangnya anak-anak muda dan juga kolaborasi bersama masyarakat.
1: Langkah Sela belum berhenti. Baginya, penghargaan bukanlah garis akhir, justru menjadi awal untuk mengajak semakin banyak anak muda percaya bahwa perubahan besar selalu berawal dari kepedulian dan tindakan sederhana.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Minggu 20 September 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Yayasan Kakak Surakarta menilai 26 kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri hingga pertengahan tahun masih seperti fenomena gunung es. Pemkab Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air kepada 92 kelompok tani dari 12 kecamatan dan tersebar di 60 desa atau kelurahan. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

hari. Pagi hari ini semangat pagi Surakarta pagi ini pendengar. Saya Renani Surya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi setelah sekian purnama. Saya kangen. Apakah Anda kangen dengan saya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun. Dan semangat untuk hari ini, semangat yang mau beres-beres rumah, semangat yang mau berolahraga, semangat yang mau memburu kuliner pagi hari untuk sarapan, dan semangat apa saja. Dan saya menemani Anda dengan deretan lagu-lagu, informasi pastinya untuk pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Anda semuanya, harapan saya, menjadi terhibur begitu ya dengan kehadiran kami sepanjang hari. Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

terpuruknya di Pro 1 tidak apa-apa sih ya. Asal jangan terpuruk ke tempat-tempat yang lain. Dan ini satu buah lagu dari Club Project, Terpurukku di sini, dan di menit ke 43 lepas dari jam 6 pagi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Sudahkah Anda sarapan hari ini, apa menunya? Kalau saya tadi sarapan apa ya? Oh, saya nyarap bubur. Iya, ini bagian dari apa namanya selera begitu ya, kalau sarapan itu. Ada yang tidak suka sarapan, ada cuman sarapannya minum teh panas atau mungkin secangkir kopi, kemudian roti sumbu atau mungkin roti bakar, itu pilihannya gitu. Kalau saya sih mesti makan berat. Orang beda-beda sih, ada yang tidak bisa makan berat, ada yang harus makan kayak gitu kan, nggak apa-apa. Dan kita mengupdate dulu pendengar bagaimana cuaca untuk hari ini. Sepertinya sih di luar sudah panas ya. Cocok untuk olahraga biar keringatnya cepat keluar gitu kan. Enggak harus olahraga yang berat-berat, jalan pagi atau lari pagi atau apa ya? Mungkin beres-beres rumah, terus siram-siram tanaman, berkebun, itu juga bisa menjadikan keringat keluar sehat, kemudian rumah bersih gitu kan. Dan ini perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini. Pendengar, untuk kota Surakarta diprediksi cerah. Bagaimana dengan kota Sragen? Sragen juga cerah. Kemudian Karanganyar juga cerah, Wonogiri cerah, Sukoharjo cerah, Klaten cerah, dan Boyolali cerah. Artinya semua perakiraan cuaca di kota-kota Surakarta dan sekitarnya cerah. Dan suhunya lumayan panas, berkisar antara 22 derajat sampai dengan 34 derajat Celcius. Rata-rata seperti itu ya. Tapi memang untuk beberapa hari ini kota Surakarta ini kayaknya kalau siang panasnya minta ampun gitu ya. Dan kalau dingin anginnya tuh anyep sampai ke apa sih, kayak ke tulang-tulang gitu. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar, jangan terpancing untuk minum yang dingin-dingin atau es gitu ya. Tapi memang seger banget sih kalau siang hari minum es teh atau mungkin air es aja deh, boleh kali ya. Jadi tidak terlalu manis tapi juga bisa menghilangkan haus atau dahaga Anda.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Satu lagu lama banget dari WOM gitu ya, judulnya Wake Me Up Before You Go Go. Nah, bangun sebelum kamu pergi. Mau pergi kemana? Mau pergi ke sarapan? Mau pergi mandi? Mau pergi ke kebun? Mau pergi ke taman? Mau pergi kemana aja? Oh ya, bangun. Ayo semangat pagi. Bunda Tifa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta. Untuk angkasawan, angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Terima kasih Bunda Tifa. Ada Ibuku Sarjanti di Solo. Pagi Mbak Riana Niku, cantik ceria. Aduh, semangat tugas pagi. Semangat dong. Ayo Olga, jalan sehat aja. Sarapan cabuk rambak. Waduh, mantap juga itu ya, cabuk rambak ya. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen, saya temani. Selamat pagi Mbak Ria Meruput, tugasnya sukses lancar, bahagia, siap gabung di Surakarta pagi ini. Bubur ayam Mbak Ria buat anget-anget perut. Iya, tadi sudah lama gak makan bubur ayam, kayaknya pingin banget gitu ya. Apa ini? Yang di depan Luas Kestalan. Oh ya, tapi saya lebih suka bubur ayam yang ada di mana itu namanya, Taman Setabelan atau apa, yang dekat Pasar Legi, yang dekat SMP 4 itu loh, ada bulat apa bundaran itu, library, apa bubur ayam library atau apa gitu. Saya lebih suka, paling cocok itu. Bukan promosi ya. Iya, tapi apapun gitu, balik ke selera gitu ya. Apapun sarapan Anda, minumnya tetap air putih yang banyak gitu kan. Terus atau mungkin segelas coklat panas, kayaknya banget enak ya, coklat panas gitu kan. Atau mungkin coklat susu, atau mungkin teh tarik, atau mungkin matcha tea. Itu minuman-minuman anak muda gitu, dan saya tidak suka. Saya lebih suka teh manis saja kayaknya ya, atau kopi mungkin, atau mungkin apa ya? Ya, susu coklat kayaknya ya, mantap. Baiklah, Surakarta pagi ini mau bergabung mendengar dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami ya di Surakarta pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.